0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Diundang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat prosesnya menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tambah kayak makan-makan nih dalam mengambil keputusan yang jangan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Puter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
13: Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
8: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya potongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Batam Pagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 29 Juli 2026. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menegaskan komitmen pemerintah Kota Batam dalam mendukung investasi berbasis teknologi, khususnya industri data center. Komitmen itu disampaikan saat menghadiri penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik atau PJBTL antara PT PLN Batam dan PT Altiva Identity Data Center di Auditorium Tanjung Kasam kantor PLN Batam pada hari Selasa kemarin. Amsakar mengatakan Batam saat ini tengah bertransformasi dari kawasan industri manufaktur konvensional menjadi pusat investasi, teknologi informasi, dan data center. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti akan ada satu narasumber yang hadir di ujung telepon ya, yang akan membahas soal mempersiapkan talenta digital untuk industri masa depan Batam hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya bisa kembali menemani Anda kali ini dalam program Batam Menyapa yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kota Batam saat ini terus berkembang sebagai salah satu kawasan industri dan investasi yang menjanjikan di Indonesia. Dan saat ini juga investasi di bidang teknologi juga semakin meningkat, mulai dari pusat data, industri digital, manufaktur berbasis otomatisasi hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, di sisi lain pendengar, masih banyak perusahaan yang mengaku kesulitan mencari tenaga kerja digital yang benar-benar siap terjun ke dunia industri. Lalu bagaimana sebenarnya perguruan tinggi menyiapkan lulusan agar mampu menjawab kebutuhan tersebut? Pagi ini kita akan membahas bersama narasumber kita melalui sambungan telepon, ada Pak Winnie Setia Nugroho selaku Ketua Stikom Muhammadiyah Batam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Winnie.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya Pak Winnie di pagi hari ini?
2: Sehat-sehat, baik, sambil ngopi.
1: Oke, baik. Pak Winnie, terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini. Pak Winnie, langsung saja Pak Winnie ya, di pagi hari ini kita diskusi sama-sama soal investasi teknologi ya. Di Batam sendiri Pak Winnie, investasi teknologi kan sudah semakin meningkat. Menurut Pak Winnie, apakah talenta digital lokal sudah siap memenuhi kebutuhan industri?
2: Wah, ini berarti ya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai dosen yang sudah 19 tahun dan kemudian banyak berdiskusi dengan rekan-rekan di seluruh Indonesia, memang secara overall Indonesia itu sulit mengeluarkan lulusan yang bisa langsung masuk ke dunia nyata. Ini tantangan terbesar di Indonesia. Jadi bukan hanya lokal di Batam saya kira, tapi ini juga isu nasional. Tetapi sebetulnya kami yang ada di perguruan tinggi dan pemerintah sudah berusaha untuk mendekati kebutuhan industri tersebut dengan beberapa regulasi dan inovasi yang ada di pendidikan gitu. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Jadi memang untuk talenta digital lokal sendiri di Batam masih terbatas ya, Pak Winnie, kapasitasnya ya?
2: Tidak hanya di Batam, sebetulnya hampir di semua lini di Indonesia sih. Okay. Memang kita terbatas begitu.
1: Oke, kalau menurut Pak Winnie sendiri, mengapa industri masih kesulitan mendapatkan lulusan IT yang siap kerja, Pak Winnie?
2: Saya sebagai pendidik dan yang mengamati regulasi, ini ada dua hal ya, regulasi yang mengatur pendidikan dan juga kami yang selaku pendidiknya. Di regulasi pendidikan sendiri sepertinya dulu tidak begitu mengarahkan perguruan tinggi itu berkaitan erat dengan industri, lebih ke arah sebagai peneliti. Ketika sasarannya sebagai peneliti, tentu tuntutan industri yang cepat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan bisnis itu tidak terpetakan. Sehingga lulusan kami mayoritas tidak bisa mengikuti kebutuhan real yang dibutuhkan industri. Namun beberapa tahun terakhir ini pemerintah juga sudah sepertinya sudah mengakui dan memberi lampu hijau kepada kami untuk lebih dekat kepada industri. Dan ini kami banyak bekerja sama dengan industri untuk memetakan langsung kebutuhannya apa dan kemudian kita integrasikan di kurikulum pendidikan, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau menurut Pak Winnie sendiri, kalau di Batam bidang teknologi apa saja yang saat ini paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Kota Batam, Pak Winnie?
2: Dari teknologi ya, tebakan saya.
1: Iya.
2: Kalau sekarang kan teknologi di data center sudah mulai masuk ke Batam nih.
1: Iya, betul.
2: Kemudian beberapa industri memang bergerak di bidang IT. Saya nebak saya nebak, tapi ini tidak begitu ilmiah ya. Ini based on trend di luar ya.
1: Oke.
2: Okay. Nanti industri-industri tersebut akan banyak menggunakan robot dan IoT. Nah, di sini talenta-talentanya memang perlu dipersiapkan. Tidak hanya dari IT. Nah, teknologi ini tebakan saya tidak begitu lama akan masuk ke Indonesia dan terutama di Batam, karena Batam ini sepertinya memang menjadi pusat investasi di Indonesia sekarang. Sehingga peluangnya sangat besar sih. Gitu, Mbak.
1: Oke, jadi nanti bukan tidak mungkin sebentar lagi akan ada robot-robot yang siap menggantikan SDM-SDM di Kota Batam sendiri ya, Pak Winnie ya?
2: Itu tantangannya, betul.
1: Yeah.
2: Saya khawatirnya itu, dan saya belum melihat regulasinya nanti seperti apa. Tapi kalau di luar negeri, kajiannya adalah ketika ada jenis pekerjaan hilang, maka akan timbul jenis pekerjaan baru.
1: Betul.
2: Nah, ini yang harus kami siapkan.
1: Yeah. Oke, baik. Kalau dari Pak Winnie sendiri, menurut Pak Winnie, mengapa sampai sekarang masih banyak industri yang mengaku kesulitan mendapatkan lulusan IT yang benar-benar siap kerja di perusahaan?
2: Saya ya, sebagai dosen ya. Nah, ini personal sebagai dosen. Saya sering kesulitan memandu mahasiswa agar punya semangat untuk siap bekerja dan bersikap profesional seperti di kantor.
1: Okay.
2: Mindsetnya mahasiswa itu kadang masih seperti ini tugas, ini kuliah saja. Jadi mindsetnya bukan nanti bekerja saya harus mengembangkan diri saya agar siap bekerja. Jadi ini ini tantangan mendidik mahasiswa. Ini saya sebagai dosen. Jadi tantangan kami sebagai dosen memang mempersiapkan mahasiswa agar siap langsung bekerja. Itu cukup challenging sekarang.
1: Oke. Okay.
2: Begitu.
1: Baik, bicara soal Pak Winnie selaku dosen, pasti ada perbedaan dari tiap mahasiswa ya Pak, di tiap angkatan ya. Apalagi di saat-saat seperti ini, sudah ada ChatGPT, sudah ada AI, IoT ya, tadi Pak ini sudah jelaskan, ada perbedaan yang cukup menonjol nggak Pak antara mahasiswa di zaman dulu belum ada ChatGPT dan juga saat ini?
2: Ini cuma mau bilang saya sudah tua gitu ya.
1: Berpengalaman Pak Winnie ya.
2: Berpengalaman, iya sudah tua. Iya. Zaman dulu memang tidak ada tempat untuk membantu kami, kecuali kami membaca sendiri. Itu satu, sehingga kami harus mengkompilasi semua itu menggunakan kemampuan diri sendiri. Namun sekarang dengan bantuannya ChatGPT ini atau DeepSeek atau apapun AI-nya, itu membuat lebih cepat untuk membuat summary dan mencari tahu. Ada dua sisi pandang. Saya lebih percaya bahwa teknologi itu selalu ada dua sisinya. Nah, satu sisi itu bermanfaat, tapi satu sisi ini bisa jadi tidak menguntungkan. Nah, kita harus berpikir bagaimana cara membuat teknologi ini bermanfaat. Misalnya begini, ini kuliah saja ya, kuliah barang kecil gitu. Kalau tadinya gambarannya, ini kebetulan saya menghadap cangkir.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dalam satu mata kuliah itu tadinya dia hanya diajari membuat cangkir untuk minum air putih, maka dengan bantuan AI, ini mahasiswa bisa cepat sekali membuat cangkir untuk atau gelas untuk berbagai macam kebutuhan.
1: Okay.
2: Karena mudah dia mendapat. Berarti ilmu pengetahuannya itu bisa mudah. Tetapi tantangannya adalah bagaimana membuat mahasiswa ini otaknya tetap dipakai untuk menganalisa. Jadi tidak hanya mengandalkan AI untuk menjawab. Nah, ini tantangan yang berat.
1: Yeah.
2: Walaupun demikian, keuntungannya adalah ini perubahan yang sangat cepat. Dosen juga, dosen dan peneliti juga. Apa ya bahasa Jawanya itu kepontal-pontal. Apa ya bahasa Indonesia ini? Sangat terburu-buru mengejar begitu ya. Dengan perubahan ini sehingga kita harapkan nanti mahasiswa keluar itu kemampuannya jauh lebih tinggi gitu.
1: Okay.
2: Hanya dengan pendidikan dengan masa yang sama, langsung siap kerja dengan kemampuan lebih tinggi. Menurut penelitian di luar negeri, bahwa sekarang ini lulusan fresh graduate itu bisa disamakan dengan zaman dulu dengan 5 tahun masa kerja.
1: Oke.
2: Nah, ini menarik. Sehingga trennya juga pekerja itu yang perusahaan itu lebih senang meng-hire fresh graduate sampai 1-2 tahun begitu, karena kemampuannya itu bisa menyaingi pegawai yang sudah bekerja 10-15 tahun.
1: Ya.
2: Nah, ini ancaman juga, pegawai 10-15 tahun ini menjadi terancam untuk tidak dipekerjakan lagi.
1: Betul.
2: Karena mahasiswa yang fresh graduate itu bisa langsung kemampuannya. Secara kami pendidikan menguntungkan dong, mahasiswa kami cepat pinternya, kemampuannya tinggi gitu ya. Perusahaan juga untung gitu ya, karena mendapatkan talenta yang komplit gitu ya. Kalau dulu susah mendapatkan komplit, sekarang sedikit lebih cepat. Nah, tetapi juga tentu ancaman bagi pekerja yang lama untuk meningkatkan kemampuannya di luar hal yang biasa dia kuasai. Itu sih kira-kiranya.
1: Oke, Pak Winnie, memang ada dua sisi koin ya, berarti ya, ada positifnya tapi juga ada negatifnya ya.
2: Oke. Ya.
1: Baik, Pak Winnie, ada.
2: Saya tidak melihat itu negatif. Saya tidak melihat itu sesuatu yang negatif, tetapi tantangan yang tidak boleh kita hiraukan gitu.
1: Betul, betul, harus diperhatikan ya, Pak Winnie ya. Oke, Pak Winnie, ini ada Maya dari Sebeduk, pendengar kami yang ingin bertanya. Apakah menurut Pak Winnie saat ini peluang kerja di bidang digital lebih banyak membutuhkan lulusan baru atau justru mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi tertentu? Tadi bahas soal fresh graduate ya, masih berhubungan ya.
2: Betul, oke. Nah, ini menarik. Berdasarkan beberapa, saya belum tahu data persisnya, tetapi berdasarkan bacaan yang saya baca begitu ya, perusahaan itu jelas membutuhkan lulusan yang ada gelarnya. Akan tetapi, ada akan tetapinya, itu sebagai baseline requirement saja ini. Berikutnya, sertifikasi itu sangat diperhatikan oleh perusahaan, sehingga itu juga diperlukan. Kalau sertifikasi saja sepertinya bisa jadi tidak. Tapi ada gelar dan sertifikasi itu menjadi tambahan kekuatan untuk mencari pekerjaan. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Karena kan mungkin fresh graduate sertifikasinya belum banyak ya, Pak Winnie ya.
2: Iya. Ini juga bisa berlaku untuk pekerja yang sudah lama, sehingga untuk menambah kemampuan dan apa bekal untuk bertahan dan berkembang, itu sertifikasi juga menjadi penting.
1: Oke, baik.
2: Sama-sama begitu. Ini karena bertahan ini. Yang muda lulus itu cepat sekali menggunakan teknologi dan dia berkembangnya cepat. Misalnya begini, yang menarik dalam sebuah kuliah dan skripsi, 5 tahun yang lalu bahan kuliah itu sederhana. Dan yang kompleks itu hanya untuk skripsi. Sekarang enggak. Sekarang bahan yang kompleks itu sudah bisa masuk ke mata kuliah karena dibantu oleh AI. Dan skripsi jauh lebih kompleks lagi karena dibantu oleh AI. Nah, ini kan berarti kemampuan mahasiswa sebetulnya juga meningkat. Saya senang. Dan ini keuntungan untuk industri. Nah, nanti ditambah dengan sertifikasi itu. Kemungkinan sangat berbeda dengan zaman saya, sangat berbeda.
1: Dipaksa berkembang ya, otak anak muda zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang berarti ya, Pak Winnie ya, dengan adanya
2: demikian
1: perkembangan teknologi. Sepertinya yang sudah sedemikian rupa.
2: Saya sendiri agak kasihan ya dengan tuntutan yang ada ini, tetapi sepertinya zaman memang bergerak ke sana gitu ya.
1: Betul.
2: Sehingga saya sebagai orang tua dan juga dosen itu juga sangat memperhatikan bagaimana ke depan ini akan mengarah begitu. Kira-kira sih seperti itu.
1: Oke, baik. Ini ada lagi Pak Winnie dari Arga di Nongsa ingin bertanya. Saat ini kan sudah banyak ya, Pak Winnie, kursus online gratis tentang teknologi. Menurut Bapak, apakah itu sudah cukup atau tetap harus kuliah untuk bisa bersaing di dunia kerja?
2: Wah, ini berat sekali pertanyaannya. perlu merenung saya. Oke, okay, ini saya agak, ini aliran ya, aliran saya ya. Saya agak lebih ikut sesuatu yang normal dulu.
1: Okay.
2: Jadi jalur normal, kemudian secara statistik sudah terbukti, itu memang mengikuti alur tersebut, sekolah, bekerja dengan kemampuan.
1: Oke.
2: Walaupun ya, ada yang melakukan kursus-kursus online itu dan sudah sukses.
1: Okay.
2: Saya sendiri punya staff yang hanya kursus 1 tahun dan kemudian saya sekolahkan lagi ke depan gitu ya, karena dia butuh peningkatan kemampuan gitu. Sekarang saya sekolahkan S1 dan sepertinya sudah lulus gitu. Tadinya hanya S1 atau kursus selama 1 tahun. Dan kebetulan, nah ini kebetulan, dia memang eksepsional gitu. Nah, secara statistik saya sebagai pendidik dan orang tua tidak berani gambling.
1: Okay.
2: Mengatakan bahwa kursus saja cukup. Namun demikian, selalu ada pengecualian. Nah, ini yang saya beraninya masih mengatakan ikuti jalur normal plus kursus mungkin. Nah, itu bisa bertambah, menambah chance untuk mendapatkan pekerjaan dengan baik. Ini jujur, saya sebagai orang tua.
1: Oke.
2: Seperti itu, ya.
1: Oke, okay. Semoga menjawab ya Mas Arga di Nongsah, jawaban dari Pak Winnie tadi. Oke, okay, Pak Winnie, kalau dari Stikom Muhammadiyah Batam sendiri, bagaimana cara Stikom Muhammadiyah Batam mempersiapkan mahasiswa agar bisa siap bersaing di industri teknologi?
2: Nah, ini kami mempersiapkan kurikulum yang kita sesuaikan dengan kebutuhan industri dengan cara kami mengundang industri, meminta masukan, kemudian kita juga punya dosen tamu dari industri begitu, sehingga kami punya sentuhan yang real dari industri. Kebetulan saya juga punya perusahaan sendiri sehingga saya bisa merasakan tuntutan di industri seperti apa begitu ya.
1: Oke.
2: Nah, selain itu, kualitas pendidikannya juga kita tingkatkan, kita kontrol, kita kelola dengan baik, agar ini seperti ISO sebetulnya. Sebuah perusahaan itu tetap harus ada standar yang kita ikuti. Nah, kita mengikuti standar-standar yang ada, dan setiap saat kita targetkan untuk menambah standar yang harus kita ikuti. Sehingga kita menjamin bahwa kualitas proses pendidikannya itu sangat baik. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi seperti apa Pak Winnie metode pembelajaran di Stikom Muhammadiyah Batam agar mahasiswa nantinya tidak hanya memahami teori tapi juga punya pengalaman praktik?
2: Oke, kalau metode pembelajarannya sendiri kami menggunakan hybrid. Jadi ada offline dan online, dan kurikulum memang didesain untuk seperti itu. Jadi saya kebetulan punya background education begitu ya. Kurikulum yang didasarkan pada offline saja itu tidak bisa serta-merta dimasukkan menjadi online. Jadi memang harus didesain khusus. Kami mendesain khusus kurikulum kami untuk bisa menjadi offline dan online, sehingga punya fleksibilitas bagi mahasiswa untuk pilih. 50% offline, 50% online, sehingga waktu di kelasnya sedikit. Itu metode pembelajaran. Kemudian kita juga mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan, misalnya untuk kuliah lapangan.
1: Oke, KKL ya.
2: Kemudian KKL, kemudian mahasiswa juga disertakan proyek-proyek susen yang real masuk ke industri, sehingga ada hands-on experience menghadapi klien.
1: Okay.
2: Jadi susen kan punya proyek nih, proyek penelitian, proyek dengan industri. Nah, mahasiswa juga disertakan, begitu.
1: Oke. Okay,
2: itu harapannya biar mereka bisa cepat, gitu. Sehingga itu menjadi apa ya namanya, insentif buat mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan lebih.
1: Oke.
2: Betul, ya.
1: Kalau dari mahasiswa di STIKOM Muhammadiyah Batam sendiri, apakah juga dibekali dengan kemampuan di bidang teknologi yang sedang berkembang seperti AI, kemudian data science, kemudian cyber security dan sebagainya berkaitan dengan Internet of Things, Pak Willy, Pak Winnie?
2: Iya. Iya, kita bekali, kita tambah bekal. Nah, ini tantangan dari education, dari sistem pendidikan, karena kita harus mengikuti panduan panduan dari asosiasi kami teruntuk untuk kurikulum. Namun demikian, kita punya keleluasaan untuk menambah skill tersebut di luar kurikulum dasar yang diwajibkan. Bahkan saat ini kami merencanakan untuk menambah skill profesional agar mereka punya sikap yang jauh lebih baik ketika masuk di industri gitu. Harapannya nanti benar-benar menghadapi industri mereka sudah siap ngantor gitu ya.
1: Okay,
2: hari pertama lulus langsung ngantor sudah siap. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Winnie sendiri, seperti apa kolaborasi yang dibutuhkan antara kampus, kemudian industri dan juga pemerintah agar mempercepat lahirnya talenta digital digital yang unggul, Pak Winnie?
2: Tentu pemerintah perlu terbuka terhadap tuntutan industri dengan tetap ciptakan dengan tetap menciptakan koridor-koridor untuk dipatuhi. Kita sebagai pengelola institusi harus mematuhi itu, tetapi juga kami harus sangat mendengar kebutuhan industri. Kami mengundang mereka, memberi masukan kurikulum harusnya seperti apa, apa yang harus diajarkan, teknologi apa yang mereka gunakan, gitu. Jadi kerjasamanya memang harus triple helix seperti itu, pemerintah, kami, dan juga industri. Harapannya lulusannya nanti memang bisa langsung masuk industri dan bisa menjadi solusi terhadap kebutuhan yang ada di industri. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Winnie sendiri, kalau untuk peluang karir di bidang teknologi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan di Batam, seperti apa menurut Pak Winnie?
2: Dengan singkat, masih sangat tinggi.
1: Oke. Baik. Masih sangat tinggi ya.
2: Iya, masih sangat tinggi. Dan saya yakin industri di Batam kan akan mengarah ke teknologi semua.
1: Iya.
2: Sehingga peluangnya menjadi sangat tinggi, sangat besar begitu.
1: Oke, apalagi tahun ini ya sudah mulai ada data center ya, Pak Winnie ya.
2: Betul, dan saya lihat investasinya besar begitu.
1: Ya.
2: Saya yakin kita Batam itu bisa bersaing dibanding Singapura dan Malaysia gitu, karena talenta kita besar. Kita bisa menyedot talenta dari luar Batam juga masuk, tidak hanya Batam. Saya punya keyakinan seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Winnie, terakhir ada pesan ataupun motivasi dari Pak Winnie kepada para mahasiswa ataupun generasi muda Batam yang ingin membangun karir di bidang teknologi agar bisa bersaing, silahkan Pak Winnie.
2: Oke, tetap semangat, belajar dengan keras dan masuk STIKOM Muhammadiyah.
1: Baik ya, yang terakhir ya, jadi di garis bawahi ya Pak Winnie ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Winnie atas waktu dan wawasan yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Ini lagi di bandara ya Pak Winnie ya. Semoga selamat sampai tujuan
2: bandara,
1: nanti.
2: Ya.
1: Iya.
2: Siap.
1: Hati-hati
2: siap,
1: selalu
2: siap.
1: Pak Winnie. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Oke, itu tadi mendengar diskusi kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Winnie mengenai diskusi tadi pagi hari ini ya bersama Pak Winnie soal investasi talenta digital untuk industri masa depan di Kota Batam. Sekian Dialog Batam Menyapa edisi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Sampai jumpa di Dialog Batam Menyapa edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Rabu 29 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di GNT Cargo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2024, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman gntcargo.id atau gtcargo.id/aboutus_talentrecruitment. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: kali mesin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu loh saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

istriku. Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buayutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini di edisi hari Rabu, tepat 29 Juli 2026. Anda di teman akhir Bintara untuk Batam Siang, sampai nanti tepat promosi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat siang yang ada seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatu Riri Batam, ataupun melalui streaming di RRI. .co.id. Nah, berdengar, satu informasi kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini di 105,1 dan juga 107,2 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berdengar, terkait informasi Batam, di mana Batam menyiapkan jalur baru untuk menghadapi pertumbuhan kota yang semakin pesat, di mana pemerintah kota Pemko Batam bersama Badan Pengurusan Batam mempercepat pembangunan jalan lingkar Batam yang akan menghubungkan tiga koridor utama, yakni lingkar selatan, lingkar tengah, dan juga lingkar utara. Nah, proyek strategis tidak hanya diarahkan untuk mengurangi kemacetan sejumlah ruas padat kendaraan, tetapi juga membuka akses menuju kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Ada miliknya Noah dengan Di Balik Awan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

ajaran Islam di Pulau Jawa. Seni membatik ditemukan sejak zaman Majapahit dan terus berkembang di berbagai kerajaan berikutnya. Kesenian batik menyebar secara meluas di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pada awalnya kegiatan membatik hanyalah dilakukan di dalam lingkungan keraton, di mana batik dihasilkan khusus untuk pakaian raja, keluarga pemerintah, dan para bangsawan. Namun, karena banyak pejabat tinggi tinggal di luar keraton, seiring berjalannya waktu, seni membatik mulai ditiru oleh masyarakat umum dan menjadi kesenian yang populer di masyarakat Indonesia. Batik yang dihasilkan pada periode itu umumnya menggunakan teknis tulis. Penggunaan teknis cap dalam pembuatan batik baru diperkenalkan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1920. Dengan mengusung tema Batik Bangkit, dapat membangkitkan lagi jiwa dan semangat perajin batik dan pelaku industri batik untuk terus tumbuh dan menjadi kebanggaan warisan Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, sistem penerimaan murid baru SPMB Provinsi Kepulauan Riau ini kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari keluarga calon siswa yang mengaku anggota keluarga gagal diterima di salah satu sekolah negeri di Batam. Meski jarak rumah dengan sekolah tersebut hanya sekitar 1 km. Nah, keluhan tersebut disampaikan dan juga mendaftar melalui jalur domisili mengingat jarak rumah yang sangat dekat dengan sekolah tersebut. Nah, menurut data yang terjadi, persoalan tidak berhenti di situ dan juga ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Nah, di mana disampaikan menyayangkan proses yang menurutnya berbelit-belit dan mempertanyakan mengapa jarak rumah yang dekat dengan sekolah tidak menjadi jaminan diterima dalam sistem SPMB. Nah, sementara itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung menyampaikan hingga saat ini belum memberikan respon. Sementara itu juga disampaikan telah mendatangi salah satu sekolah dan meminta konfirmasi terkait persoalan tersebut, namun guru yang sedang bertugas piket menyampaikan bahwa pihak yang hendak dikonfirmasi tentunya lagi tidak ada di tempat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu perhatian juga oleh pemerintah dan juga sekolah serta Dinas Pendidikan Kota Batam terkait seperti apa untuk jalur domisili yang mengkhususkan untuk warga setempat yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan di sekitar ataupun di perumahan yang ada. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Xianwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chang membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Reformulando o grupo com os novos atletas, não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job, we win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
3: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubik melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan dipungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, lama tak berentak Melayu kita ya. Edisi hari Rabu, tepat 29 Juli 2026, Anda ditemankan Ahyar Bintara, kita bersama di program Rentak Melayu Jom Hebohkan. Seperti biasa di talian kita di 463351, atau juga yang susah telepon boleh hantar dekat WA ya, di 0811 778 1051. Ada siapa gerangan? Bin kena tunggu ya. 463351. Panglima datang dari ujung Tanjung, keris melintang pelindung diri. Di situ pula langit dijunjung, adat budaya selalu dijaga di negeri. 463351. Halo, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu Jo menghiburkan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Toha, sehat?
1: Alhamdulillah, Bin bagaimana sekarang?
0: Alhamdulillah, Bin sehat. Lama tak dengar suara Pak Toha. Bin yang tak siaran ya, Pak Toha?
1: Iya, iya.
0: Sehat yang penting ya?
1: Iya, yang penting sehat.
0: Alhamdulillah. Okey, apa pantun kita, Pak Toha? Sila.
1: Ini ada empat pantun, Bin ya. Teduh tenang di pagi hari, berangkat ke pelambung, pergi dahulu. Sungguh senang di hati ini dapat bergabung di Rentak Melayu.
0: Ewa.
1: Yang kedua, Ben. Limau manis batang berduri, batang selasih di dalam dulang. Mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Yang ketiga, Ben. Anak Cina menjual kaca, kaca dijual di Pekan Baru. Kaca dijual di Pekan Baru. Makan tak lalu, tidur tak lena. Teringat adik sepanjang waktu.
0: Beruntungnya.
1: Yang terakhir. Tanjung Gadai, desa yang bersih. Banyak penduduk di mana-mana. Hidup harus bercinta kasih agar damai selamat sentosa.
0: Itulah yang kena cari, damai selamat sentosa ya. Itu saja.
1: Kalau dapat lagunya dari Ahmad Jaiz, kau pergi tanpa lelaku.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, buat Bintara, semoga sehat walafiat, panjang umur merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah penelpon pertama kita, Pak Tohan ya. Yang lain jangan mau kalah tau. 463351, ada siapa lagi? Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, ada Nek Karim.
0: Nek Karim, sadunya suara.
2: Iya ke?
0: Nek Karim dah makan tengah hari.
2: Belum, Nek Karim udah sarapan. Ini Nek Karim udah siap masak.
0: Lah tuh ya. Alhamdulillah, lampu dah hidup tak mati lagi ya. Senang hati.
2: Alhamdulillah, iya Bang Ben, kemarin boleh-boleh radionya pun jadi tak ada siaran.
0: Iyalah tuh. Tak apa, hari ini kita boleh berpantun. Pantun pertama dari Nek Karim.
2: Iya, pantun Nek Karim ada dua ya.
0: Iyalah tuh.
2: Tak sedap kita rayu-merayu. Kalau tidak bersopan santun. Tak sedap kita orang Melayu kalau tidak pandai berpantun.
0: Pandai pun ya, Karin. Yang kedua,
2: Nek Karin hendak mencari selasi. Janganlah pula dikasih bengkuang. Nek Karin hendak menumpang kasih. Janganlah pula Nek Karin dibuang.
0: Ya Bang Ben. Siapa pula nama buang?
2: Peganian ya. Iya Bang Ben. Bang Ben, lagu dia boleh?
0: Apa tajuk?
2: Nek Karin itu ya, lagu Gunung Banang cari Pak Aini.
0: Okey, itu saja.
2: Buat Bang Ben selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Karim TBK ya. Tanjung Balai Karimun, 463351 tau. Rentak Melayu.
3: Ya, Rentak Melayu.
0: Alhamdulillah.
3: Apa khabar, Bintara?
0: Bintara luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Kapten lagi belum ke nih? Kapten lagi kurang sehat ke?
3: Tidak ada, cap sehat. Cuma tadi ya, kita olahraga, tarik nafas lah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Kapten ya. Murah rezeki, panjang umur. Doa dari Bintara.
3: Ini sekarang suara cap dah okey ya?
0: Ini baru okey, dah okey nih.
3: Okey, kita buat pantun dua.
0: Sila.
3: Kehindan bernama kehindan iman dan keislaman, lambang kemuliaan agama ad-din al-Islam. Setiap umat Islam laksanakanlah ibadah solat, lambang keimanan dan keislaman pada Allah Ya Rahman Ya Rahim.
0: Masya Allah, luar biasa.
3: Okay. Yang kedua, kita berpantun yang kedua.
0: Silakan.
3: Sekarwangi, saya nak pantun Sekarwangi.
0: Boleh? Oh, Sekarwangi boleh, senanglah tu Sekarwangi.
3: Sekarwangi, wanita yang baik, berpantun dengan kata-kata keindahan. Duhai dikau Sekarwangi, Kapten Sam dari India, Jejaka India mendoakan bahagialah kehidupan kamu dan indahkan pantun demi seni berpantun ya.
0: Ewah.
3: Dan saya minta lagu ini kan, saya suka lagu ini sekarang, Pasangan Bahagia lah. Cari Pak Ini dan S. Atan eh.
0: Tajuk dia Pasangan Bahagia ya.
3: Dia pasangan suami isteri yang bahagia tu. Kata-kata dia indah lah seni kata. Dan untuk Bin, selamat bertugas Bin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kapten Sam from Singapura. Sehat dan senantiasa. Berbahagia selalu Kapten Sam dari Singapura. Nanti kita hadirkan ya. 463351 Entak Melayu.
2: Entak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, luar biasa semangatnya orang Tanjung Umat nih ya. Lagi masak apa tuh? Goreng cepedak kah, masak asam pedas?
2: Tidak, hari ini aku masak ikan teri, sambal, terus ada ayam gulai.
0: Oh, sedapnya.
2: Tunggu Kak Sekarwangi ku datang ke sini nanti dengan Mama Lina.
0: Oh, kira dari Singapura nak datang.
2: Yalah,
0: Kapten sehat selalu ya. Kari, kalau Kapten suka kari.
2: Nanti kalau Kapten datang yang kedua kali, nanti mau bikinkan kari.
0: Oh, sedap ya. Syukri ya.
2: Monik kan pandai masak loh.
0: Ya.
2: Yeah. Banten ini.
0: Sila Monik.
2: Sebelumnya Monik minta nada pula lagu dari Kalau Sayang Apa Tandanya. Boleh?
0: Boleh, sila.
2: Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya.
0: Memang betul.
2: Mari sambut hari dengan hati. Penuh semangat dan ceria semuanya.
0: Pandai pun.
2: Oke, satu lagi ya, Bin.
0: Iya. Yeah.
2: Jalan-jalan ke tepi pantai. Jangan lupa membeli mandi.
0: Umboy.
2: Mari tertawa santai dan damai. Biar hidup makin manis.
0: Memang betul. Jangan ketawa sorang-sorang, bahaya ya.
2: Tentu lah,
0: sama-sama.
2: Abin, kalau saya apa tandanya untuknya Kak Sam sama muda ini abangku ya. Oke, terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Monik ya, yang selalu berbahagia selalu 24 jam. Padam 3351, apa kabar juga Mak Siti di Bedok Singapura, semoga sehat dan bersama keluarga ya. Padam 3351 dari Singapura lagi, tadi Kapten dari Singapura. Halo,
4: selamat
0: Tengah hari
4: Rejak Melayu.
0: Jom hebohkan ya.
4: Jom hebohkan bersama penyiar yang cukup heboh, Ahyar Bintara.
0: Terima kasih. Sehat?
4: Alhamdulillah, makasih sehatnya, boleh kita berpantun ya.
0: Ampun, buah biasa ya. Lagi dekat mana? Dekat rumah ke tempat kerja kan? Di Tengah Ardiansa.
4: Oh, ini sekarang kami masih libur nih, bukan di perbatasan lagi, masih di villa.
0: Mantap lah kalau begitu ya. Oke, kita dengarkan pantun, sila.
4: Ini pantunnya ada tiga nih, kalau tak mengenai dengan baik di AB ke AB ini, tolong diperbetul, karena Ahyar minta betul ke Ketuh sama Ahyar Bintara, ini minta betul diperbetulkan ini. Kalau lagu dia tadi ikut Nenek Karin saja ya, tadi itu Gunung Balang ya.
0: Betul.
4: Supaya waktu kita bisa apa. Boleh saya berpantun?
0: Boleh dengan senang hati, sila.
4: Dua pantun nanti saya tujukan pada Bung Adik Nego ya, ini pantun pembuka ya. Perahu kotak terbuat dari kayu. Berlabuh di Indragiri bersama Pak Leman. Entak Melayu, yuk kita hebohkan bersama RI supaya tak hilang di kelendaman.
0: Pandai pun.
4: Belajar dari Ahyar Bintara ini. Yang kedua ini untuk Abik Nego ya.
0: Nah, sila.
4: Dari Semarang ke Kota Cina.
0: Nah, jauh.
4: Jauh. Eh, salah. dari apa ini? Dari Bangkok. Dari Bangkok ke Kota Cina. Langsung ke Tanjung Butun menggunakan feri. Wahai Bung Abik Nego, saudara bertanya, kenapa sekarang jarang berpantun di RI?
0: Kemana gerangnya?
4: Kemana kami sayang, semua pingin dengan soal-soal ini, kan?
0: Kedua,
4: yang kedua.
0: Yeah.
4: Anak Cina bergelar nyonya. Hari petang dia suka bermain bola. Wahai Bung Abik Nego, saya bertanya, sebanyak binatang-binatang apa yang suka hidup di kepala? Kalau Ayar Bintara bisa jawab, simpen aja buat PR saja ya. Kalau tetapi ini untuk Bung Abik Nego supaya pantun kita jadi seru.
0: Yelah,
4: cukup sekian, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama, Tengku Ardiansah ya. Luar biasa. 463351, Antak Melayu.
5: Assalamualaikum, Bin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mas, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
5: Bin, sehat, Bin.
0: Luar biasa, Bin.
5: Dah lama Kak Mas tak dengar suara Bin.
0: Kemana saja?
5: Ada, Bin. Cuma sibuk aja.
0: Rindu dengar suara Kak Mas juga, yeah. Ya. Apa pantun kita Kak Mas?
5: Ada satu pantun, Ben.
0: Satu je cukup.
5: Cukup lah, Ben.
0: Latu.
5: Cuba ya.
0: Sila.
5: Budak-budak bermain mercun. Bermain mercun di tanah rata. Orang mati karena racun. Kak Mas mati karena suara Bintara.
0: Ampun, Masya Allah. Tak boleh buat apa-apa lagi, Ben. Kak Mas ni buat terharu lah, Bin. Naik tingkat 2 tau sekarang ni.
5: Apa, Bin?
0: Naik tingkat 2 sekarang. Kena puja-puja.
5: Jangan sampai nyampak diri, Bin. Macam-macam apa tu, macam cecak pula.
0: Latu, yang kedua.
5: Okey, Bin, lagu, Bin. Lagu Ku Tak Pantas Untukmu.
0: Lagu Bin juga, ya.
5: Ya,
0: Latu, terima kasih.
5: Buat Bin sama petugas. Semoga sehat selalu, Ben. Kak Mas, tunggu lagunya.
0: Amin, terima kasih, okay. Kak Mas.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Mas nih ya. Pantun buat B hari ini. 463351, Ngentak Melayu. Terputus, kena cuba lagi. Siapa gerangan? 463351, jom. Hello, Ngentak Melayu.
6: Bukan bersama, ya, Bintang.
0: Ini dia, kena tunggu-tunggu. Atau jangan terputus ya, Atau,
6: Halo.
0: Halo, jangan sampai putus.
6: Kebaya padang dan cerah. Tidak disalin. Kita kucurah. Rasanya tidak pada yang lain. Bawa goni habis belanja. Robek kain habis bekerja. Wak Normi jadi.
0: Wak Normi kemana? Wak Normi ya, putus. Halo Atu.
6: Ini gadis manja. Terputus juga, Ben.
0: Bolehlah tu.
6: Dahan mengkudu bercabang-cabang. Tempat bersarang semut kerengge. Aku rindu padamu ya yang, sebelum kita dapat berumah tangga. Terima kasih, Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nikah kawin hampir tak nak putus tadi ya. Itulah dia sinyal kaum sahabat. 463351. Halo, Ngentak Melayu. Terputus lagi. Kena bersabar ya. 463351 Kentak Melayu. Jom hebohkan.
7: Jom hebohkan Kentak Melayu.
0: Dengan siapa tu?
7: Tak kenal lagi ke?
0: Lain suara hari ini.
7: Iya, karena suka baru pijet dah masuk.
0: Oh, oh, oh macam tu.
7: Biasa sampai keriting-keriting tangan. Pantun.
0: Pantun apa? Pantun bahagia.
7: Pantun bahagia je.
0: Lah tu.
7: Masih belum tahu, belum kenal.
0: Belum lupa Ben.
7: Pak dia lah.
0: Oh, masya Allah, itulah dia. Macam
7: lama sangat tak masuk.
0: Patutlah. Yang penting sehat Mak dia ya.
7: Bintara sehat juga kan.
0: Amin, alhamdulillah. Sila.
7: Pantun, pergi ke pas. Dua ekor kelinci lari ke hutan. Karena dikejar sama rubah. Mari kita semua jaga kesehatan.
0: Betul.
7: Karena cuaca sekarang sedang berubah.
0: Pandainya Mak dia.
7: Ada aja nih. Terus pergi ke pasar membeli kain katun. Yang beli pura si anak dara. Mari kita berpantun bersama Bintara.
0: Tepuk gemuruh. Luar biasa, terharu Bin dibuat ya.
7: Lagi belajar tuh.
0: Pandai Mak dia ya.
7: Elah, buat lagunya apalah ikutan aja.
0: Ikutan bisa saja ya. Terima kasih Mak dia.
7: Sehat selalu ya.
0: Amin.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantun Mak dia hari ini ya. Pantun langsung jadi, langsung kena buat. 463351 kentak Melayu.
8: Kentak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, sehat.
8: Alhamdulillah lama Ben. Sehari kan 5 hari tak dapat dengar dia batang.
0: Oh iya itulah mati lampu kan. Alhamdulillah dah hidup. Dah kesian iya. Bukan 7 di orang rumah susah nak masak apa semua ya.
8: Ini pantun ada 2 Ben.
0: Itu sila.
8: Ini pantun pertama ya. Membeli ciku sama barang dan bawang. Mangan pengat nanang di rumah ni segi. Diri tu ibarat barang terbuang. Jangan diingat dikenang lagi. Satu lagi ya. Pandan di semat keladi di pahat. Bela dan cera ke Sumbawa Utara. Badanku penat menjadi sehat bila Bintara membawa acara.
0: Masya Allah, terima kasih Wak Nurmi.
8: Rindu dengan Ben, Ben.
0: Ampun.
8: Rindu dengan anak Ben, orang tua. Iyalah. Ben, dari lingkungan Ben.
0: Insya Allah rindu nanti ada masa boleh jumpa anak lagi dengan Wak Nurmi.
8: Kalau tahu dikajar Allah Ben ya, kita jumpa lagi.
0: Amin ya Allah.
8: Alhamdulillah Ben. Lagu Ben dengan Rere. Mudah-mudahan Bintara sekeluarga dan penyiar lain, semua pendengar Radio Batam, mudah-mudahan selalu panjang umur, murah rezeki, aman ibadah diterima Allah.
0: Amin.
8: Terima kasih Benes.
0: Sama Wak Nurmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terharu Ben hari ini ya. Ada siapa lagi di belakang Wak Nurmi? Jom. Tak apa, banyak sikit. Boleh masuk banyak ya. Hello.
9: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Buti?
9: Alhamdulillah, bu datang rumah sakit nak ambil rujukan. Nak balai, nak obat.
0: Dah siap?
9: Dah ambil dah bangun, naik rumah, kata baik rumah.
0: Telepon langsung boleh masuk ya. Alhamdulillah. Nah,
9: alhamdulillah, nikmat pemberian Allah.
0: Amin ya Allah.
9: Hati tengah berduka lagi adik awak baru lah meninggal.
0: Sabar ya. Amin, doakan semoga cepat sihat, urusan lancar juga. Silakan Puti.
9: Diubat dengan Yoram sahab. Nanti dia tengok sahaja tidak pantun dah lama entah dah. Ini dia.
0: Okey.
9: Buah cepedak, buah nangga. Sama dengan buah nanas. Kita hidup nak masuk surga.
0: Amin.
9: Dari ilmu beramal dengan ikhlas.
0: Masya Allah.
9: Ini ada satu lagi.
0: Satu lagi, betul.
9: Air mendidih dia keluarkan. Dimasuk di dalam panci. Hati aku sedih tak tertahan. Mendengar adik merindu setiap hari.
0: Betul lah tu. Kalau dah rindu tu susah, mesti ketemu, jumpa ya.
9: Lagu dia lah, itu je lah Ben ya. Di mana kan ku cari ganti ya Ben ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.
9: Semoga bahagia selalu keluarga ya Ben.
0: Buti.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buti. Kita sabar dulu ya, kita nak baca satu tiga informasi. Namun bina baca di KWA dulu ya. Ada siapa gerangan? Habis itu kita rehat lah ya. Ada siapa nih, kita baca dulu. Yang ada masuk di KWA kita di 0811 778 1051. Ada Pak Zaini Teluk Buntal, orang Beraton membawa surat-surat, surat diletak di atas meja. Saya berpantun, tak dapat masuk, hanya dapat berkirim sahaja. Buah salam di tepi pintu, mari diletak di atas meja. Salam kasih dalam serindu, sehat selalu untuk yang baca. Amin. Luar biasa, terima kasih Pak Zaini. Dengan Yani di seberas, jalan-jalan rumah Kak Lilis, mampir sekejap di warung Kak Ita. Anak sekolah Haji Menulis juga pintarlah membaca. Terima kasih Yani di seberas. Mama Lina hadir, pantun dia mana Malina? Belum buah dikata ya, nanti kita buatkan pantun, kata Malina. Buah apa nih? Buah delima si buah jagung, buah nangka di dalam raga. Malina kini nak masuk bergabung, ingin menyapa kawan-kawan semua. Mantap sekali Malina, terima kasih. Alhamdulillah, selamat tengah hari. Dengan siapa tak ada nama, kena buat nama eh. Rentah melaju mebokan nenek Syakira, memang cantik ukiran jati, barang yang antik susah dicari. Jangan suka bersedih hati, dibuah happy walaupun sendiri. Memang betul, terima kasih. Selamat tengah hari Bin, pantun pagi hari sedukupi pagi hari sedukupi hitam, susu putih campurlah madu. Ada samudra jangan kau tenggelamkan, mari kita saling berbantu. Naik gunung pergi ke hutan, mari duduk minumlah kopi. Jangan suka bermusuhan, karena kita adalah teman sejati. Terima kasih. Tak ada nama pula, nama siapa ni? Lina. Okeylah kalau begitu. Baik, sebelum kita lanjut, kita nak dengarkan dulu lintas informasi kali ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
11: Sesaat lagi kita ikuti lintas informasi.
0: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan lintas informasi untuk tengah hari ini. Lintas informasi yang pertama, Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad bersama Wakil Wali Kota Likloda Chandra menegaskan komitmen pemerintah Kota Batam dalam mendukung investasi berbasis teknologi khusus industri data center. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah Malaysia berencana menyediakan akses layanan ataupun langganan kecerdasan buatan secara gratis bagi kaum muda berusia 18-30 tahun mulai 31 Agustus 2026. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah Kota Batam menyiapkan pusat kebudayaan baru yang akan menjadi ruang pertunjukan dan pengembangan seni masyarakat, di mana fasilitas tersebut diberi nama Taman Budaya Nyat Kadir sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh Melayu yang memiliki peran dalam perjalanan pembangunan Kota Batam.

0: Demikian lintas informasi kali ini, ada update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI.

Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan dipungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan-pertemuan.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kami dari RRI Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur yang telah masuk tadi waktu pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Terus dengarkan Prosatu RRI Batam karena informasi dan inspirasi, dan juga yang ada di seputaran Tanjung Batu yang balik Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatu RRI Batam.

Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km lebih. Jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Fisabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat kepulauan.

0: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Di sisi kedua kita silakan ada beberapa lagu kita hadirkan tadi untuk Anda di tengah hari ini. Oke, kita lanjut di 463351. Halo, Rentak Melayu Jai Bukan.
1: Rentak Melayu Mas Jai Bukan.
0: Nah, dengan siapa tuh?
1: Dengan Pak Zaini Teluk Buntan.
0: Oh, Pak Zaini. Pak Zaini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Latu, apa pantun kita terbaru tadi pindah baca di KWA?
1: Iya, tadi tak selesai seminggu kita dapat masuk.
0: Latu.
1: Ini ada tiga pantun.
0: Sila.
1: Pohon tebu, buah semangka, peti sebiji masuk di raga. Jangan derhaka pada ibu kita, kalau derhaka takkan dapat masuk surga.
0: Betullah tuh, luar biasa pantunnya. Yang kedua,
1: buah malas, buah pepaya, bila dimakan beda rasanya.
0: Sedap.
1: Balaslah jasa orang tua kita, pastilah dia merasa bangga.
0: Memang betul.
1: Ini yang terakhir.
0: Enak
1: rasanya sepisang ambon. Enak lagi pisang serendah.
0: Ewa.
1: Enaknya buah dikenal pohon, baiknya anak dikenal ayah. Anak siapa itu paling baik juga?
0: Siapa itu?
1: Itulah kata orang tua dulu. Semoga sentara sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya kalau dapat ikut saja lagu Bintara sama Rere.
0: Lagu Bintara dengan Rere ya. Terima kasih Pak Zaini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Zaini Teluk Bunta, luar biasa pantunnya ya. Halo Rentak Melayu.
2: Halo Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan Pak Sulimin.
2: Iya, jom hebohkan. Lagu Abang Rere Bang, dah lama tak dengar.
0: Nanti kita hadirkan seminggu, mati lampu dulu ya. Tak boleh dengar.
2: Pantun
0: Pak Sulimin.
2: Tumbuh subur si pohon betik. Tumbuh berdamping pokok cermai.
0: Ewa.
2: Apa guna berwajah cantik?
0: Hello, Pak Sulimin. Sian, Pak Sulimin terputus. Masuk lagi Pak Sulimin.

0: Renta Melayu, jom hebohkan.
1: Jom menghebohkan.
0: Mak Bajar tuh banyak menyenggol tadi ya Pak Limin ya, Pak Sulimin terputus. Pak Sulimin, Mak Bajar menyenggol ya.
1: Minta maaf aja nama Pak Ando, Pak Sulimin.
0: Jangan Pak Sulimin, baru nak menganggap putus langsung.
1: Ulang lagi.
0: Mak Bajar bahagia apa hari ini? Hajat apa tersampai bahagia sangat?
1: Pantun main-main aja, Ben.
0: Oh, itulah. Apa dia bunyi hari ini?
1: Untuk ayam Bajar aja lah.
0: Oh, buat ayam Beb ya? Pandai pun.
1: Ayam Beb tak ada kan, jauh.
0: Dengarlah dia tu sebut nama. Cila.
1: Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di Tanjung Jati.
0: Jauh.
1: Hajat di hati mama tak mau berpisah. Bagaikan rambut bersimpul mati.
0: So sweet na.

0: Apa kabarnya Bang Bin?
1: Oh, Sekarwangi sehat.
0: Alhamdulillah sehatnya manja banget.
1: Oh, manja banget. Dah makan tengah hari.
0: Bentar lagi Bang Bin.
1: Ya, lah berpantun dulu kita ya.
0: Bang Bin, pantun Bang Bin ya.
1: Apa bunyinya?
0: Tak malam membeli acar. Buah kui, bohon pinang si buah kuini. Kalau tadi ada Mak Pada di sini, tunjung pinang ada Sekarwangi.
1: Oh, pandainya.
0: Satu lagi ya Bang Bin. Bang Kak Tengsan tadi. Pohon selasih si pohon asam. Buah kuini di atas batu. Terima kasih Bang Kak Tengsan. Hati Sekarwangi selalu rindu. Satu lagi buat Bang Mitara. Naik feri bersama Cik Atun dari Jawa bersama Cik Dara. Hari ini kita buat pantun bersama Bang Bintara.
1: Tepu Gemoro, terima kasih Kak Sekarwangi, luar biasa ya.
0: Lagunya Dara masih rapat.
1: Lagu
0: Bang
1: apa tuh?
0: Dapat ikutin aja Bang Bin.
1: Ya, terima kasih Kak Sekarwangi.
0: Lagu apa? Lagu favorit Bang Bin ya. Buat Bang Bin, kasih semoga selalu Bang Bin.
1: Ya, sama-sama. Yup, Sukria. Itu dia, pandai dibesain dia Sukria katanya ya. Terima kasih. Kita baca dulu dekat WA. Ya, sabar ya telepon. Sabar Bin, sabar menunggu Bintara dikata. Ya, Assalamualaikum Rentak Melayu dari Penyalai hadir. Kak Jamila, kalau pergi ke Sungai Raya singgah ke warung membeli duku, jangan sedih, jangan bingung, mari berpantun bersama Bintara. Terima kasih. Dari Penyalai, Kak Jamilah, terima kasih. Kak Sekarwangi tadi juga terima kasih. Rentak Melaju menghebohkan, nih kembar, makan nasi ulamnya timun, pencuci mulut makan buah durian. Daripada kita duduk melamun, buka radio dapat hiburan. Betul, yang kedua, buat Maisha, Bu Asri dan Bu Leva, pergi ke mall ke Singapura membeli batu asah, lemari dan sofa. Nenek kembar sangat gembira mendapat saudara Maisha, Ibu Asri dan juga Bu Leva. Yang ketiga buat Kapten Sam, sirup oren terasa masam sambil minum makan ogoreng sukun. Terima kasih buat Kapten Sam, kalau masuk radio selalu menyenggol makku. Nah, yang terakhir Bin, di rumah pelihara Beo, setiap pagi dikasih makan. Buat teman-teman sado yang ada di radio, salah dan hilap nenek kembar mohonlah dimaafkan. Maaf saya batin. Terima kasih nenek kembar, luar biasa pantun hari nenek kembar ya. Rentak Melayu.
2: Melayu,
1: jom hebohkan. Dengan siapa tu?
2: Dengan Kak Siti Jamilah.
1: Kak Siti Jamilah lama tak dengar suara.
2: Tidak diguntung lagi.
1: Oh, pindah ke mana sekarang? Pindah ke mana?
2: IBRS.
1: Oh, dekat seberangnya ke dekat SP?
2: Oh iya, dekat seberangnya tuh.
1: Oh, seberangnya. Ya, tapi masih bagus RRI ya, terang ya.
2: Ya, cerah.
1: Terima kasih. Apa pantun kita hari ini? Bin, luar biasa Kak Siti, sehat.
2: Alhamdulillah, saya kurang sehat nih,
1: meriang-meriang. Melatu.
2: Pantun dulu, Ben.
1: Sila.
2: Ini terlihat di pohon bambu. Lebat daunnya sampai ke bawah.
1: Ewa.
2: Indah terdengar rentak melaju. Apalagi dapat berpantun dengan Arya Bintang.
1: Tepuk gemoro Kak Siti, pandainya buat Kak Siti, terharu Ben jadinya. Yang kedua ada lagi. Kak Siti.
2: Beli di masa. Jangan lupa beli alpukat. Hidup di dunia hanya sementara. Perbanyaklah amal dan ibadat.
1: Betul. Ada lagi Kak Siti?
2: Ini pantun lama, Ben.
1: Oh, pantun lama.
2: Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badanku di kandung tanah. Budi yang baik, ku kenang lagu.
1: Terima kasih.
2: Ini lagunya, Ben.
1: Apa dia?
2: Ku pandang-pandang
1: adik dari seberang. Ewa.
2: Ewa.
1: Itu saja.
2: Lagunya Ben.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Ben.
1: Ya.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti Jamila. Lagi ada dari Tanjung Balai Karimun, Cikgu Sauri, apa kabar Cikgu? Sehat ya. Pantun Ben ke pasar.

0: Nah, belanja pikiran bingung, Pasar Maimun di Brumi berazam. Daripada kita duduk melamun, mari berpantun di RRI Batam. Ewa! Berjalan malam hendaklah berhati-hati dari hulu menuju hilir. Sangat pamor Kabupaten Meranti, aku dan Meranti Desa Lah Air. Nah, terima kasih buat Pangah-Mangah. Bunda juga Mama Maleni, Mak Enon, ragam istimewa buat Mak Lina ya. Dari Cikgu Sauri, terima kasih luar biasa Cikgu Sauri pantunnya. Hello, entah Melayu. Hello, dengan siapa tuh? Dah masuk dah. Terputus. Nah, cuba lagi. Rentak Melayu jom hebohkan.
1: Rentak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa tu?
1: Dengan Kak Mila bin.
0: Oh, Kak Mila. Kak Mila sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat. Luar biasa bin, berkat doa semuanya. Alhamdulillah sihat.
1: Dah lama tak dengar Radio Batam bin.
0: Mati kemarin Kak Mila ya.
1: Jadi bingung bin.
0: Nah, memang betul. Itulah alhamdulillah boleh hidup lagi ya.
1: Ya.
0: Sila ke pantun.
1: Ini bini hendak berjalan ke rumah Zaitun. Anak pergi ke Pantai Mutiara.
0: Ewa.
1: Mari semua kita berpantun. Berpantun bersama Ayar Bintara.
0: Tepu gemuruh lagi. Luar biasa hari ini semua buat bin ya. Senang hati bin. Yang kedua.
1: Buah rambutan merah merka.
0: Ah, sedap.
1: Jatuh sebiji di tepi perigi. Jangan banyak berkeluh resah, sebab ujian kuatkan diri.
0: Betul lah tu.
1: Masuk hutan keluar hutan, banyak di hutan pokok meranti. Di dalam hidup banyak ujian, ujian datang silih berganti.
0: Lah tu.
1: Satu lagi Din.
0: Satu lagi sila Kak Mila.
1: Ini menjulang si pokok petai, tempat duduk si anak lutung. Ujian hidup takkan selesai, setelah mati pun masih menanggung.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya ucapkan sekali lagi buat Kak Mila. Rentak Melayu. Terputus. Mesti kena cuba lagi. 463351. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat selalu buat Bin.
0: Dengan siapa ni?
2: Malina.
0: Oh, Mama Malina. Malina dah makan tengah hari?
2: Belum.
0: Kalau Mak Leni dekat mana tu?
2: Ini kat Tanjung Batu.
0: Kalau Melina dekat Sawang, dekat Penyalai. Penyalai ya. Pantun sila Mak Lina.
2: Pergi memukat ke lautan Cina.
0: Jauh nah.
2: Dapat ikan untuk si mami. Bersahabat itu tidak ada salahnya. Biar tersambung silaturahmi.
0: Betul. Silaturahmi sangat penting ya.
2: Satu aja Bin.
0: Terima
2: satu kasih.
0: Terima kasih Malini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malini dekat Sawang. Kalau Malini di Penyalang. Oke lagi. Halo. Terputus. Baiklah kalau begitu kita hadirkan dulu. Ini dia beberapa lagu untuk Anda di tengah hari. Namun Bin kena cuba ya. Putus tak apa. Kita dengarkan. Ini dia lagu yang memang sedap ya. Pandang-pandang dari seberang untuk Anda semua.

Masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Ben ucapkan, dan juga mohon maaf jika lagu semuanya tidak bisa dinaikkan ya. Habis ini kita berdangdut ya, di Goda, di Gang Dangdut, mantul mantap betul. Kita jalan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Bandara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Dari Kepala Kepala Kepala Nasional untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di setiap daerah.
3: Bapak Panjen Prentis untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau.
1: Sari berita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terus mendorong penguatan budaya baca. Tiga negara ramaikan Batam Prime International Festival 2026. Warta berita selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengalami berita siang kita hari ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terus mendorong penguatan budaya baca sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui sosialisasi budaya baca dan literasi tahun 2026 yang melibatkan 6 unsur utama pembangunan budaya literasi di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajarwalinda.
4: Kearsipan Kota Batam menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Selasa dan Rabu di Aula Engku Hamidah lantai 4 kantor Wali Kota Batam dengan mengusung tema Strategi Membangun Budaya Literasi Menuju Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kota Batam. Peserta terdiri atas pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan kelurahan, serta pengurus taman bacaan masyarakat dari Kecamatan Batam Kota dan Sagulung. Materi disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta tidak hanya memahami konsep literasi, tetapi juga menghadirkan aksi nyata untuk meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
5: Namanya sebenarnya sudah mulai literasi dari kecil, tapi kalau tidak diarahkan mereka akan lari kepada hal-hal yang negatif. Itu juga mulai literasi, terutama budaya literasi, tapi adalah kepada hal-hal yang bersifat positif. Dan terkait dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon doa dari Allah Subhanahu wa Taala. Kegiatan sosialisasi budaya baca strategi membangun budaya literasi menuju peningkatan literasi tahun 2026 secara sempurna dan berkualitas.
4: Berdasarkan data tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai IPLM sebesar 36,04 dan berada di peringkat ke-15 nasional. Sementara itu, Kota Batam memperoleh nilai 12,36, peringkat ketiga di Provinsi Kepulauan Riau setelah Tanjung Pinang dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk tingkat kegemaran membaca, Batam mencatat nilai 59,45 yang menunjukkan minat baca masyarakat cukup baik, meski penguatan ekosistem literasi masih perlu ditingkatkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai indikator penilaian IPLM tahun 2026.
6: Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat yang disingkat dengan IPLM menjadi salah satu instrumen strategis yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di setiap daerah. IPLM tahun 2026 memang memiliki perbedaan dalam penghitungan. Indikator-indikator pencapaian juga berubah. Namun tidak menurunkan semangat kita untuk meningkatkan IPLM yang ada di Kota Batam.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, sektor swasta, dan relawan literasi masyarakat, diharapkan budaya membaca semakin tumbuh di Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Gerakan Indonesia Membaca sebagai program nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kota Batam menurun signifikan setelah pendidikan lalu lintas mulai diajarkan di sekolah sejak awal 2026. Data Satlantas Polresta Barelang menunjukkan penurunan terjadi seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Program tersebut mulai diterapkan pada Januari 2026 setelah materi pendidikan lalu lintas diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 210 sekolah negeri di Batam. Terdiri atas 145 sekolah dasar dan 65 sekolah menengah pertama. Berdasarkan data Satlantas Polresta Barelang, jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar sekolah dasar turun dari 98 kasus semester 1 2025 menjadi 79 kasus pada semester 1 2026 atau berkurang sekitar 19% pada jenjang SMP, dan pelanggaran turun dari 1.386 kasus menjadi 462 kasus atau menurun 66%, sementara di tingkat SMA jumlah pelanggaran berkurang dari 2.307 kasus menjadi 1.157 kasus atau turun sekitar 49%. Kasalantar Polresta Barelang Kompol Abditya Arif Wibowo menilai penurunan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan lalu lintas sejak usia dini lebih efektif membangun kesadaran dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 dari Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Tiga negara ramaikan Batam Prime International Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
7: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
8: Para pesepak bola akademi junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra, mengatakan, festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
9: Adalah dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arah daripada pembina event ini, Bapak Farid Prentis, untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan juga mungkin diharapkan mendapat menginspirasi bagi sepak bola di Kepulauan Riau dan Kota Batam.
8: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fari Jamie Francis, menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fari menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
10: Dan gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting tindak lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
8: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1, yakni Garuda Yaksa FC, yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A, lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B, grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC, dan klub asal Batam, Batam Primer FC, akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan lulusan baru di Singapura kini menghadapi tantangan yang semakin berat untuk mendapatkan pekerjaan meski lowongan kerja tingkat pemula masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Banyak di antara bukan berasal dari sektor yang menjadi incaran para lulusan Universitas. Laporan The Straits Times dikutip pada Selasa 28 Juli 2026 menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja di Singapura kini semakin selektif. Banyak lulusan mengirim ratusan lamaran kerja tetapi hanya memperoleh sedikit panggilan untuk wawancara. Data Kementerian Tenaga Kerja Singapura mau menunjukkan setiap tahunnya terdapat sekitar 25.000 sampai 30.000 lulusan sarjana yang masuki pasar kerja. Sementara itu jumlah lowongan pekerjaan level pemula untuk kategori profesional mencapai lebih dari 32.000 posisi. Namun sebagian besar lowongan tersebut berada di sektor administrasi publik, pendidikan, layanan kesehatan, manufaktur, konstruksi hingga jasa sosial. Sebaliknya sektor yang paling diminati lulusan seperti teknologi informasi dan jasa keuangan justru memiliki profesi lowongan entry level yang jauh lebih kecil. Pada kuartal 1 2026 hanya 22,2% lowongan di sektor teknologi informasi yang terbuka bagi fresh graduate di sekitar keuangan dan asuransi, angkanya hanya 25,3%. Persaingan juga semakin ketat karena jumlah lulusan teknologi meningkat pesat dan Kementerian Pendidikan Singapura menunjukkan jumlah lulusan teknologi informasi naik hampir 2 kali lipat dari 1.367.000 pada tahun 2020 menjadi 2.694 pada 2024. Perusahaan kini juga semakin selektif. Selain nilai akademik, pelamar dituntut memiliki pengalaman magang, kemampuan teknis, serta kesiapan untuk langsung bekerja. Banyak lulusan akhirnya memilih pekerja kontrak atau sementara sambil menunggu kesempatan memperoleh pekerjaan tetap. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
11: Dari ajang bola basket, dikabarkan LeBron James akan bermain untuk Philadelphia 76ers di NBA 2027. Ini menjadi jalan terakhir The King James mengejar cincin juara kelimanya. LeBron mengakhiri 8 tahun karir bersama LA Lakers yang berujung satu gelar NBA 2020. Bergabung di Lakers mewujudkan mimpi masa kecilnya mengingat LeBron berasal dari Los Angeles. Di usia 41 tahun, LeBron akan menghabiskan tahun terakhirnya sebagai pemain bersama Sixers. Kepindahannya ke Philadelphia terbilang mengejutkan karena ia sempat kencang diusulkan akan memperkuat Golden State Warriors. LeBron akan dikontrak 2 tahun dengan nilai $8 juta Amerika Serikat, jauh dari yang diterima di Lakers sebesar $50.7 juta Amerika Serikat. Nomor kebanggaannya akan kembali dipakai, yakni 23. Dia sempat berpindah ke nomor 6 saat memperkuat Miami Heat karena nomor 23 dipensiunkan menghormati Michael Jordan. Lalu bersama Lakers di musim 2021-2022 dan 2022-2023. Namun, nomor 6 dipensiunkan juga oleh Lakers demi menghormati mendiang Bill Russell. Kehadiran LeBron ke Sixers menjadi upaya terakhir untuk meraih cincin kelima selama karirnya. LeBron diketahui telah 2 kali meraih gelar juara bersama Miami Heat, lalu masing-masing bersama Cleveland Cavaliers dan juga LA Lakers. Kita beralih ke ajang sepak bola luar negeri. Al Nassr tengah dihantam krisis finansial dan memiliki utang mencapai Rp3,9 triliun. Langkah-langkah mendesak diambil sang juara bertahan Saudi Pro League. Puasa gelar Liga Arab Saudi, Al Nassr berhasil dituntaskan musim lalu. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sukses menjadi kampion Saudi Pro League dengan mengalahkan rivalnya Al Hilal. Kesuksesan Al Nassr merengkuh gelar liga meninggalkan masalah finansial. Media Arab Saudi Al Riyadhah menyebut utang Al Nassr saat ini berada di angka $800 juta atau sekitar Rp3,9 triliun, di mana seluruhnya berasal dari keputusan keuangan yang dibuat selama musim terakhir. Krisis finansial membuat Al Nassr tidak bisa merekrut pemain baru untuk musim 2026-2027. Public Investment Fund selaku pemilik klub mengambil langkah-langkah mendesak guna mengatasi masalah tersebut. Adapun langkah yang diambil ialah membatasi beberapa kekuasaan keuangan manajemen eksekutif di dalam perusahaan klub. Langkah kedua yakni perekrutan firma keuangan dan hukum independen untuk meningkatkan pendapatan komersial dan merampingkan pengeluaran guna meningkatkan keberlanjutan keuangan Al Nassr. Serta langkah terakhir yakni mempertimbangkan tawaran dari calon pembeli di Global Club. Dan berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terus mendorong penguatan budaya baca. Tiga negara ramaikan Batam Prime Internasional, Grassroots Festival ataupun Potbel 2026. Tetaplah bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Saatnya kita berdangdut ria di 463351, kami tunggu atensinya ya. Halo, digoda.
1: Halo, digoda, digoyang dandut mantul.
0: Mantul, mantap betul, luar biasa semangatnya Tanjung Uma ya. Udah makan siang, ya. Monik?
1: Sudah selesai, ada pinjam aku 2
0: miliar. Oh, mantap lah kalau begitu, sambil dangdutan ya. Silakan.
1: Oke, minta lagu lah di Dakar India, kesukaannya Kak Tentam Pemuda India.
0: Oke, terus.
1: Oke, salamnya pertama buatnya DJ Ayar Bintara, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Salam kesukaannya buatnya Kak Tentam Pemuda India, ada Mak Siti, ada Kak Nastura, ada Kak Sekarwangi, Mamak Lina ke Mamak Leni. Mamak Dewi, Pak Mas Didar, Pak Ngawas sama Bunda, Pak Jigemar. Mak dia, terus ada Mak Jamila, ada Kak Jamila, Kak Juliana, Kak apa gitu ya. Ada Kainan, ada Mama Mia, ada Mak Esa, Nenek Kemer, Mak dia ya, grup Nano-Nano. Oke, kalau gitu Saiman ya, atau Ika Kawin Pak. Pak Usu Amri, terus atau Ika Kawin bersama istri. Yalah, oke. Terus ada Koko Ayam Putra Rangsang. Oke, kalau gitu Kak Raha juga ya. Ini Desiku. Buatnya Bintara, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Monik. Kepada 63351 di belakang, Monik. Halo.
2: Halo, goyang dangdut.
0: Digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
2: Jumpa lagi Kang Bintara.
0: Ah, jumpa lagi. Udah makan tengah hari, Kak Sekar.
2: Terima makan Bang Di.
0: Oh, mantap lah kalau begitu ya. Silakan.
2: Lagunya Bang Di.
0: Lagu apa tuh?
2: Rezeki anak soleh.
0: Hah?
2: Rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak soleh. Alhamdulillah, rezeki anak soleh ya.
2: Salam pertama Mbak Andi, selamat siang, sambut tugas, semangat kreatif, hari selalu.
0: Amin.
2: Selamat buat Sabi, adikku, manik yang cantik, yang manis, yang baik hati. Selalu terjangkau umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Selamat buat juga, Pak Mas Dura, Pak Mas Lidar, buatnya Kak Raha, Pak Isha, buatnya Desi, buatnya Pak, buatnya Mama Boy, Mas Sofi, Mak Dewi, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Roni. Buatnya siapa Bang Udin, Bang Ayo, buatnya Bang Ayo juga, buatnya Bang Aji, Pak Aji, buatnya semua main Bang Bin.
0: Oke.
2: Buatnya Monica dia Bang Bin ya.
0: Ya.
2: Lagunya makasih.
0: Terima kasih kembali, Sukria. Itu dia Kak Sekarwangi Tanjung Pinang. Halo, digoda.
3: Digoda, digoyang, mantul betul.
0: Mantul, mantap betul Bang Aji.
3: Lagu Bin.
0: Apa tuh buaya?
3: Lagu Boyok Bin nyanyi.
0: Oke, jangan lupa disawer lagi ya.
3: Mantap Bin. Lain.
0: Apa tuh?
3: Awas bikin masuk ke DI 5 ya.
0: Amboy. Kena usir masuk nanti. Kena usir nanti. Ongkosnya udah berapa ke sana?
3: Banyak ya. Cari anu lah.
0: Sponsor Bang Haji ya.
3: Dia baiknya mampu juga belum makan hotel lagi gimana?
0: Itulah dia.
3: Tak cukup 20 juta deh.
0: Iya, makanya tak apa lagi di Batam aja kita ya.
3: Lagu tadi benar benar ya.
0: Iya.
3: Salam the morning juga untuk sekarangnya juga untuk pendengar. Pendengar penting deh.
0: Betul.
3: Bang Biden, Pak Sirat, ini apa Imam Nur Rahman, Azam Bray, Imam Madi, Kak Tur, Musawo, Kak Juna. Ini Aisyah, Iman. Doa selalu untuk Galah juga, Galah tetamu tuh, Galah Bagali yang ada di Penyalai, Wati Penyalai, Jamilah, Siti Jamilah juga di Pulau Burung, dah pindah si Jamilah tuh.
0: Yeah, betul.
3: Amazi, Mamazi, Nek Karim, Nek Gembar, Mas Widar, Mama Boy, Putri, Panga Bunda. Udah itu lagi untuk ini, untuk Pak Toha juga, untuk Kak Kawin, untuk siapa Koko Ayam, Koko Ayam, Pak Kumes, Tok Cik, untuk Pak Dewi, satu semua lah ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Nani ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Gemoy ya. Lanjut di belakang Bang Haji, halo digoda.
4: goyang dangdut.
0: Halo, Mak Pajar.
4: Halo, mantap goyang dangdut.
0: Mantap, mantap betul, Mak Pajar.
4: Hujan
0: di sana ya. Siap-siap lah nunggu rembukan durian jatuh banyak tuh.
4: Salam-salam
0: aja. Salam buat siapa tuh?
4: Lagu lah dulu, lagu-lagu. Mutiara dari Romai.
0: Mutiara, dapat di mana Mutiara? Mutiara hidupku, salam buat siapa tuh?
4: Salamnya buat Ben yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
4: Buat Petar Wangi tadi ya. Buat Nek Jasmine, buat Nak Ita, mesti bagian Pinang. Buat Jarina Kyu-Kyu, buat Sapa, buat Udin Buton, buat Prabu Bangkit Bangun, buat Andi Manda, buat Bang Haji Gemoy, buat Bang Iman, Bang Roy, Bang Kaiman, buat menantu yang di balai selamat tengah hari ini dah tengah dah petang ni dah petang dah malam. Apa khabar menantu? Dah sehat ke tidak? Tak pernah telefon menantu dengan anak. Buat Mama Mia, buat Mama Dewi, Mama Sofi, buat Mak Dia, buat Mak Rempong, buat Mak Aji, buat Mama Iman, Mama Boy, Mama Leni, Mama Lina, buat Kak Jamila, buat Kak Juliana, buat Kak Ania, buat Siti Jamila, buat Normi, buat Kak Mila juga, buat Pak Mor, Pak Toha, buat semua-semualah Ben.
0: Hujan
4: juga tak dengar sangat
0: ke? Okeylah kalau begitu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Pajar di Sawang. Lanjut di belakang Mak Pajar. Halo Digoda.
3: Di Gwendan, mantul, mantul.
0: Mantul, mantap betul. Terima kasih Bang Udin Butun.
3: Gimana kabarnya Bintara?
0: Luar biasa Bintara, kabarnya hari ini luar biasa. Semangat 45 ya.
3: Iya.
0: Silakan Bang Udin, titip salam buat siapa tuh?
3: Salamnya terutama untuk Bintara, sehat selalu Em.
0: Terima kasih.
3: Salamnya ada Kama Kudel juga, Jemila, Karlah juga, Putri Cantik. Ada juga siapa juga, Mas Prabu, Siti Jamila, Kak Nur Berkis juga, Mama Tiga, Kak Norma, Mama Leni, Bang Aji juga, Bang Iman juga, Deti Lavian juga, Mama Balajar, Karvani, ada juga Kak Ani, ada juga siapa, Pak Nurmi juga, Ki Afna juga, siapa juga, Kak Sarina juga, Bang Roni, pokoknya satu ini semua aja, saya juga batu juga gak enak juga didengar orang buat
0: Terima kasih Bang Udin.
3: Salahnya satu untuk semua yang belum masih, ya sudah masih dapat salam aja dari Udin Puton aja itu.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin Puton. Lanjut di belakang Bang Udin Puton, 463351. Halo Digoda.
5: Digoda, digoyang dangdut, mantu dangdutnya Indonesia di Pro 1 Batam bersama Ayah Bintara.
0: Terima kasih Bang Tengku. Oke, selamat lanjut siang. Udah, selamat alhamdulillah siang. Udah tadi.
5: Oke. Masih dapat lagu?
0: Apa tuh lagunya insya Allah ya?
5: Lagunya dari Megizit, Lagi-lagi Kamu.
0: Oke, kita simpan dulu. Salamnya buat siapa tuh?
5: Salam ada Prabu Bangkit ya. Terus ada Amira, ada Roni, ada Rosan Putra, ada Abid Nego, ada Pak Pogi ya. Semua lagi berangkat di Pro 1 ya. Terima kasih selamat bertugas ya. Salam sehat. Ya, kalau ada waktu tolong putar ya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Terima kasih ya buat Tengku Ardiansa. 463351. Halo Digoda.
6: Halo Digoda, digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul.
6: Mantap betul.
0: Dengan siapa tuh?
6: Lagi Sawang, Be.
0: Mak Len, Mak Lena.
6: Mak Leni.
0: Oke.
6: Lagi, Be.
0: Apa tuh?
7: lagu benang biru je Ben.
0: Benang biru nak menjahit apa tu? Salam buat siapa?
7: Salamnya ke Mak Fajar tadi, Robin Buten tadi, Kak Jemila, Malina, Pak Nga, Bunda, Kak Pa, Monik, Wang Iman, Kak Sekarwangi, apa lagi ya, Mak Dewi, makasih untuk semua Ben, lagu ditunggu Ben.
0: Oke, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Padam 3351. Halo, digoda.
8: Digoda, dengan Bandung. Mantap.
0: Apa kabar? Mantap, betul. Luar biasa, mantap dengan Kak Ani. Kak Ani sehat ya?
8: Alhamdulillah.
0: Semangat Kak Ani hari ini. Silakan Kak Ani.
8: Semangat.
0: Dah makan tengah hari tapi ya.
8: Hah?
0: Dah makan tengah hari jadi semangat ya.
8: Oh, balik kerja be?
0: Oh, balik kerja. Tak apalah, dangdutan biar semangat. Oke, silakan.
8: Anu ni, ni anu lagu band, ini kan lagu band aja.
0: Iya. Yeah.
8: Lama nak tak dengar lagu band. Untuk band satu keluarga ya, satu tugas ya.
0: Terima kasih.
8: Untuk suami Kak Ani yang tersayang ni. Untuk siapa ya, keluarga yang tadi ya, Udin Busan dengan Ayam Kofu ya.
0: Betul.
8: Aziz ya, putih ya. Oh ya, itu dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani. Lanjut, satu penelpon sebelum ke lagu ya. Halo, digoda. Halo, digoda.
9: Halo, digoda. Dangdut ada.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar nih orang Pekanbaru?
9: Orang Bengkalis.
0: Orang Bengkalis. Sehat?
9: Alhamdulillah sehat. Bintara sehat.
0: Luar biasa. Tak ada lagi pergi ke Penyalai ke pulang kampung? Tak ada lagi?
9: Baru balik dari Penyalai.
0: Oh. Silakan Pak Bakri.
9: Lagu saya minta awet muda aja lah ya.
0: Oh, awet muda, itulah kita nak minta awet muda selalu ya. Salam buat
9: salam,
0: siapa?
9: Salam-salamnya untuk Pak Usu di Penjalai, untuk orang Krimon, buat semua-semua ya lah yang mendengar siang ni.
0: Ya. Yeah.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis ya, jauh dari Bengkalis, jadi boleh didengarkan lewat RRI digital ataupun streaming. Halo, digoda.
9: Digoda, digoyang dangdut.
0: Mantul.
9: Mantap betul.
0: Dengan apa siapa tuh? Luar biasa dengan Andi.
9: Dengan Andi Ben.
0: Oke, Bang Andi sehat ya. Lagi di mana nih Bang Andi?
9: Lagi di kebun nih Ben.
0: Oh, di kebun sedap, Pak. Minum air kelapa ya.
9: Iya.
0: Bang Andi silakan. Titip salam buat siapa tuh?
9: Lagunya masih bisa Ben.
0: Apa tuh?
9: Janji Tuhan aja lah Ben, kalau ada dari
0: Allah, ya. Kan. Oke, okay. Salam buat siapa tuh?
9: Salamnya buat Ben dulu, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
9: Buat Hana juga, buat semua lah yang ada di sana kan itu kan. Buat Kariwangi tadi, terima kasih juga. Terus buat siapa tadi, Wak Nuning, selamat sore juga, selamat. Iyalah, sore lah juga kan. Terus buat Nenek Peggy, Nenek Kembar. Terus buat Siti Jamilah yang ada di mana tuh dia sekarang? Di anu katanya DDRS katanya kan.
0: Betul.
9: DDRS di Kilo 10 katanya di atas. Selamat siang juga kan. Terus buat siapa yang hujan tadi? Mama Fajar ya.
0: Mama Fajar.
9: Buat Mama Fajar. Dia tidak keluar rumah tuh Ben.
0: Iya.
9: Kalau dia keluar rumah panas ya.
0: Betul kan? Lah tuh.
9: Terus buat Bang Haji tadi, selamat sore juga. Buat Bang Iman, Bang Udin Butun. Terus buat itu Eka di Jambi, selamat siang juga. Terus buat siapa lagi, Ayam Koko. Terus buat siapa lagi nih, Beca Lapia. Buat semua-semua aja Ben.
0: Oke, terima kasih Bang Andi juga,
9: kan?
0: Siap. Okay. Yuk.
9: Assalamualaikum Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Baik, kita dengarkan dulu. Ini dia spesial untuk Anda di Prosa Terir Batam. Monik ya, tanya Umang.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar, kembali di Prosa RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, sejenak kita hadirkan cek fakta untuk edisi hari ini, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di CTN Cargo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tronbox.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Nah, sejak 2024 perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman JT Cargo ID ataupun JT Cargo ID ataupun talent recruitment. Jadi apabila Anda mendapatkan unggahan penerimaan karyawan yaitu di JT Cargo adalah berita yang tidak benar. Jadi yang bicarain dulu sebelum Anda mendengarkan cek fakta Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Oke, pendengar, itu dia spesial buat Bang Haji ya, dengan lagunya Buaya. Jadi hati-hati kalau buaya laut boleh ya, ngelak, tapi kalau buaya darat bahaya ya. Oke, 463351. Oke, lanjut lagi. Bintara beralih dulu ke WA ya, yang sudah masuk pada siang hari ini. Ada siapa gerangan, kita baca dulu. Yang lain telepon, harap bersabar. Assalamualaikum, selamat siang Digoda. Bang Saiman hadir request lagu Kana Mansur E. Salam spesial buat Kapten San Monik, Bang, thank you. Ada Nek Karin, Sekarwangi, Mak Pajar, Bang Udin, Mak Adia, Mas Prabu, Bang Gemoy, Sarina, Kawan Ormi. Buat pendengar Persatu di Batam, terima kasih Bintara. Kembali buat Bang Saiman. Digoda nut mantul. Aja Ci Asna merekes lagu Keranda Cinta. Salam buat Monik dan Bang Fenteni, Sarina, Mas Lidar, Lukas Wulan, Pak Ci, Mustafa, Katemsan, Prabu, dan semua pendengar Prosatu dari Batam. Makasih buat Ci Asna di Malcem ya. Ada ini di seberang. Titip salam buat Kiranan, Imam, Mancung, Ajis, Kasyur, dan semua pendengar. Terima kasih Bang Bin. Kembali buat Yani di seberang ya. Terus lagi, ada siapa ini? Assalamualaikum, Digoda, Digoda Dangdut mantul, mata betul. Monitor aja Bang Bin lagunya. Oh, dari Mama Isha, terima kasih. Salam untuk semuanya aja dari Mama Isha ya. Terima kasih. Kemudian, selamat siang Bin, lagunya Sumarlina di Rangsang Pesisir. Oh, sama Mak Sumarlina di Rangsang Pesisir. Lagunya Gadis Kalimantan, Persikoplo Bin. Kirim salam buat orang tua, semoga sehat selalu, dan juga buat keluarga di Rangsang Pesisir dan kru Prosaturi Batam. Semoga sehat selalu dan sukses juga untuk pendengar di Batam, di mana pun berada. Makasih Kak Sumarlina di Rangsang Pesisir. Kemudian ada Kak Jamila di Goda, di Yong Danut, mantul Bin, mata betul. Salam buat Mak Pajar, Elkru di Batam, Kak Fat, Bang Haji, Galah, Mak Lini, Siti Jamilah, Mak Rempong, Mas Prabu, Den, Iman, Mak Dewi, dan juga makasih buat Bintara. Kemudian Roy Saputra di Goda, mantul Bin. Salam buat Tengku Ardiansa, Mas Prabu, Mak Pajar, Sekarwangi, Mak Nia, Puspa, Bang Haji Gemoy, Iman, Ismail, Nek Sekira, Kak Mas Tura, Pak Sulimin. Salam satu untuk semuanya, terima kasih buat Bintara. Kembali kasih juga buat Roy Saputra. 463351. Halo di Goda.
1: Goyang dangdut, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Terima kasih, Kak Siti Jamila.
1: Selamat Kak Siti Jamila yang jauh.
0: Betul. Silakan Kak Siti.
1: Oke, sehat Ben.
0: Sehat luar biasa, alhamdulillah.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Untuk lagu apa ya? Harus berakhir.
0: Oke, iya. Salam buat siapa tuh?
1: Salam perdana buat Bintara yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat, murah rezekinya, panjang umur.
0: Amin, ya Allah, terima kasih doanya.
1: Buat Monik, Jensan, buat Ibu Nurma, Putra Ransang, Bang Abid Nego, dan Buton. Buat Bang Tingcu, buat Bang Gapar juga, Bang Iman, buat Bang Haji Gemoy, buat Pak Mus juga, buat Bang Bangit, buat Bu Sulimin juga, buat Pak Tohat juga, buat Bang Haji tadi, Bang Rafa, Papa Rizky, buat Juliana 123, buat Jamilah juga, buat Serina Kiu-Kiu, Nenek Karim, Mak Dia, Nenek Kembar juga, Mama Pajar, buat Kak Sekarwangi, Nenek Desi, buat satu untuk semua aja, Bi.
0: Ya, terima kasih.
1: Makasih atas waktunya, Bi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada kasih Jamilah. Param 3351. Halo Digoda. Terputus, silakan dicoba kembali di 0778463351. Yang ingin bergabung ya pada siang hari ini ada siapa? Halo Digoda.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Digoda.
2: Digoda.
0: Juga yang dangdut.
2: Betul.
0: Dengan siapa Bunda Ania?
2: Iya.
0: Nah, Bunda Ania, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, luar biasa, sehat ya.
2: Alhamdulillah, semoga Bin di sana pun sehat juga.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, terima kasih. Silakan Bunda Ania.
2: Ini lagu anak Bin yang nyanyi ya.
0: Oke, boleh. Salam buat siapa tuh?
2: Salam untuk semua yang mendengar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nia Bintara, request lagunya ya, nyanyi 463351. Halo Digoda. Waalaikumsalam.
2: Ya, Nene.
0: Kak Jamila, apa kabar? Halo.
2: Ya.
0: Kak Jamila sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Hujan banyak.
0: Oh, hujan di sana ya. Alhamdulillah. Ya, boleh tampung air ya.
2: Iya, banyak air. Itu lagu Ben.
0: Apa tuh?
2: Lagu Ben aja.
0: Ah, Ben aja.
2: Lagu Ben. Salam ke Ben buat
0: anak sendiri.
2: Buat sendiri ini buat arung di Batam. Buat Ben keluarga semoga tak terlalu Ben ya. Buat Ben, terima kasih Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jamila. Lanjut di belakang Kak Jamila. 463351. Halo.
3: Halo.
0: Digoda.
3: Halo Digoda, digoyang dangdut mantul mantap betul.
0: Mantul mantap betul. Terima kasih Putra Rangsang.
3: Ya, apa kabar, Bin?
0: Luar biasa, alhamdulillah sehat. Oke, salam buat siapa tuh? Oke. Oke, silakan dicoba lagi di 463351. Masih ada waktu, kita masih cukup panjang ya. Halo.
2: Halo, selamat siang Bang Bin.
0: Selamat siang Kak Betty, apa kabar?
2: Kabar ini demam nih Bang Bin.
0: Oh, demam, semoga cepat sehat ya.
2: Ya, salam Bang Bin ya. Good morning, semoga sehat selalu. Captain Sam, sehat selalu panjang umur hari rezeki.
0: Amin.
2: Semoga bahagia bersama yang Betnya. Kak Rasa, Nenek Peggy, Nenek Shakira.
0: Okay.
2: Buat nenek kembar, semoga sehatnya nenek kembar. Buat Udin Butan, buat Pecah Rangsang, buat Andilau, buat Pak Nga, buat Mak Nga, buat Nenek Fajar, satu untuk semuanya Bambin.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Lagi ikutan aja ya.
0: Oke, okay, makasih Kak Betty. Oke, okay, itu dia Kak Betty Lab ya di Meranti 463351. Halo Digoda.
4: Digoda, Digoda Dandut mantul, mantap betul.
0: Mantul, jaman. Mantap betul. Nah, kirain kemana Bang Galah ya?
4: Ada di rumah, Bi.
0: Oh, di rumah aja, kira ke kebun hari ini.
4: Ya, belum lihat pun, istirahat dulu, Bi.
0: Istirahat dulu ya. Ya. Oke lah, kalau begitu, silakan Bang Galah.
4: Kalau lagu itu, tenaga lah, Bi. Salam untuk Bi, aja sehat selalu, Bi.
0: Amin, paling terima kasih.
4: Korgabi.
0: Amin, ya ada Allah.
4: Ada banyak yang mau jadi, Bi. Balik semuanya Bin, untung semuanya Bin.
0: Oke.
4: Penyalai semuanya Bin. Salam satu untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Galah. Baik, ini dia. Kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk Anda ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Oke, itu dia yang request lagu Garis Manis Kalimantan ya. Mengantarkan kita 40 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, oke, di sesi terakhir kita di 463351. Halo, digoda.
1: Digoda, goyang dangdut mantap betul.
0: Mantul, mantap betul dengan?
1: Dengan Pak Alang ini.
0: Pak Alang di mana, Pak Alang?
1: Pujinya sedang kerja, beraktivitas nih.
0: Lagi beraktivitas. Lagi di mana nih, Pak Alang? Di tempatnya?
1: Di TBK? Nah, tempatnya di laut, di laut nih.
0: Oh, di laut. Ya, semoga banyak dapat ininya ya. Ikan, mancing atau apa? Kerja?
1: Kerja mancing.
0: Oke lah, kalau begitu. Silakan Pak Alang, titip salam buat siapa tuh, Pak Alang?
1: Anu-anu untuk semua lah, anu, Ben ya. Dengan ucapan selamat siang aja lah, ya kan?
0: Siap.
1: Dengan ucapan salam kubat dari Pak Alang, dia minta lagu, Ben.
0: Apa tuh?
1: Lagu dia Hujan Malam Minggu.
0: Hujan Malam Minggu, siap ya.
1: Oke, Ben ya, itu aja, Ben.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alang yang lagi mancing ya. Semoga dapat ikan banyak, Pak Alang. 463351, dibilang Pak Alang. Halo, digoda.
2: Halo, digoda, digoyang dangdut.
0: Mantul. Dengan siapa tuh?
2: Kak Nirmala nih, Bin.
0: Kak Nirmala. Kak Nirmala sehat?
2: Sehat, Bin.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Kak Nirmala ya. Lama terdengar suara Kak Nirmala, baru hari ini gabung lagi.
2: Tak ada dengar anu radio.
0: Oh, kemarin ya, seminggu kemarin mati lampu sana ya. Oke, silakan.
2: Salam terutama buat Ben yang sedang tugas ini ya.
0: Terima kasih.
2: Buatnya ini ya, Kak Jamila. Buatnya Nenek Shakira. Buat Joni. Di Tanjung Balai buatnya Pak Fogi, buat Mama Iman.
0: Okey.
2: Buat Pak Anga, Ibu Amri, Norma. Di Jaya buatnya Pak Haji kita, Pak Haji. Di Mata Air ini buat keluarga Pak Atin ini, semuanya Mak Atunnya, Tati, buat Atin. Buatnya Pak Nasir keluarga, Kak Mahathir kita. Buat Darmla. Buat
0: hati
2: untuk
0: semua lagunya. Ya, terima kasih Kak Nirmala.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Kak Nirmala di Mata Air 463351. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali di 463351 12. Penelpon lagi dan terima di sesi terakhir ya. Halo, digoda.
3: Halo, digoda. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Bunda Ania.
3: Ini Kak Mila, Bin.
0: Oh, Kak Mila, kira Bunda Ania. Tadi silakan Kak Mila di sisi terakhir kita. Salam buat siapa toh?
3: Salam pertama buat bintara keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
3: Buat Wak Normi, Pak Zaini, Indah di Teluk Buntal, Cikgu Norma, Nek Peggy, untuk nikah kahwin dan keluarga. Juliana Tanjung Medang, Bu Lepa, Nek Azwa, Nek Kembar, Nek Sakira, Mama Azi, Putri Cantik, Mama Lina, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Amik Nego, Siti Jamila Kuntung, Monik, Putra Ransang, Mak Fajar, Roja Es, Mama Dewi, Bukti Teluk Samak, Mail Idang Galah, Udin Butun, dan satu untuk semua Bini ya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Kamila.
3: Terima kasih Bin. Yuk. Lagu itu kan aja Bin. Maka dapat lagu Bin ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Milah di Tanjung Samak 63351. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wa Normi. Alhamdulillah. Di sisi terakhir kita ya.
4: Terserah Bin lagu nak Bin lagu apa serah Bin nak dapat minta.
0: Okay.
4: Ini untuk Bin sekeluarga dan seluruh peminat apa pendengar radio Ring Batang. Wah, nak pergi ke rumah, nak pergi rumah orang ni Bin. Yeah. Tak nak ribut.
0: Hati-hati.
4: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah Bin ya.
0: Amin ya Allah.
4: Terima kasih Bin.
0: Yeah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi minta ucapkan sudah berpartisipasi bergabung pada hari ini di Goda di Goda Dangdut Mantul Mata Betul. Ada Monik, Sekarwangi, Bang Haji, Pak Adam, Pak Ajar, Udin Buton, Tengku Ardiansa, Leni, ada Kak Ani juga, Pak Bak Bakri, Andi, kemudian juga terima kasih buat Kak Siti Jamilah, Bunda Ania, Kak Jamilah, Putra Rangsang, Betty, Banggalah, Pak Alang, Nirmala, Kamilah, Wak Normi, dan juga yang sudah bergabung melalui WA kami di 0811778151. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika lagu ini minta tidak bisa ditunaikan semuanya karena waktu terbatas. Jangan khawatir, habis ini ditemani oleh rekan saya Tasya di Batam Sore. Terima kasih, salam dangdut Indonesia. Hujan di malam itu.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
2: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
1: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
2: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
1: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
2: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
1: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
3: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Batam menyiapkan jalur baru untuk menghadapi pertumbuhan kota yang semakin pesat. Pemerintah Kota atau Pemko Batam bersama Badan Pengusahaan atau BP Batam mempercepat pembangunan Jalan Lingkar Batam yang akan menghubungkan tiga koridor utama, yakni Lingkar Selatan, Lingkar Tengah, dan Lingkar Utara. Proyek strategis infrastruktur tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas padat kendaraan, tetapi juga membuka akses menuju kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Informasi selanjutnya pendengar, operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau PKB kembali digelar di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan atau Dishub Batam, Rabu 29 Juli. Kegiatan yang melibatkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam, Polri, Jasara Harja, dan instansi terkait bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

0: Informasi terakhir pendengar, Wali Kota Batam Amsaker Ahmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menegaskan komitmen pemerintah Kota Batam dalam mendukung investasi berbasis teknologi khususnya industri data center. Komitmen itu disampaikan saat menghadiri penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik atau PJBTL antara PT PLN Batam dan PT Altiva Identity Data Center di Auditorium Tanjung Kasam, Kantor PLN Batam pada Selasa, 28 Juli. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya.
4: Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar hari ini pendengar? Semoga di sore hari ini semua tetap sehat, semangat, dan terus produktif dalam menjalani aktivitas. Senang sekali saya Tasya kembali hadir menemani Anda dalam program Suara Nusantara. Program yang selalu menghadirkan beragam informasi inspiratif, edukatif, dan tentunya dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika kita mendengar kata literasi pendengar, mungkin yang langsung terbayang adalah membaca buku. Padahal, makna literasi saat ini jauh lebih luas. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, hingga memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Daerah yang masyarakatnya memiliki budaya literasi yang baik, umumnya juga lebih siap menghadapi perubahan zaman, lebih kreatif, dan mampu mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Sore hari ini akan kita bahas tema peningkatan literasi untuk memajukan potensi daerah. Bersama narasumber yang telah terhubung melalui sambungan telepon, yaitu Bapak Harken SPD EK, selaku Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau. Selamat sore Bapak Harken.
1: Selamat sore Kakak. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada.
0: Baik, bagaimana kabar Bapak pada sore hari ini?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin. Bapak, kami mohon maaf atas kesalahan, ada kendala teknis tadi ya Bapak ya. Jadi agak mundur ini.
1: Ya, hal yang biasa itu dalam suatu sistem.
0: Baik.
1: Kita berjauhan tapi semangat tetap sama.
0: Betul-betul. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di program Suara Nusantara Pro 1 RRI Batam. Sebelum memulai perbincangan pendengar, saya ingatkan terlebih dahulu program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif, Anda dapat langsung menuliskan pertanyaan, komentar, ataupun pendapat Anda di kolom komentar live YouTube RRI Batam. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke perbincangan sore hari ini ya Bapak Harken.
1: Silakan Kakak, silakan.
0: Baik, Bapak ini sebagai pembuka, bagaimana Bapak melihat kondisi budaya literasi masyarakat di Kepulauan Riau saat ini?
1: Ya, terima kasih. Kalau tadi di prolog disampaikan, kita harus memahami dulu makna literasi itu tadi bukan membaca dan menulis saja. Sungguhnya literasi itu intinya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, bicara literasi itu bicara individu. Kalau kita hari ini melihat perkembangan literasi di Kepulauan Riau, berdasarkan data-data yang kita hari ini kita peroleh, kita lihat di WPS bahwasannya tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kepulauan Riau itu, ya hari ini kita masih pada tataran masih 10 besar secara data ya. Namun kita jangan sampai terlena dengan data-data yang disajikan. Data itu sebagai parameter kita untuk terus bergerak bagaimana membudayakan literasi. Nah, kalau kita melihat Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan, tentu tantangannya sangat luar biasa. Namun hari ini semangat literasi, semangat membudayakan literasi di Kepulauan Riau itu terus bergerak di seluruh kabupaten kota. Saya memberikan ilustrasi hari ini Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau ada sekitar 132 ya data 132 TBM yang tersebar di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Maknanya apa? Geliat literasi itu terus berkembang ya, teman-teman relawan terus bergerak. Itu baru satu dari komunitas TBM, belum komunitas literasi yang lain. Nah, hari ini kehadiran literasi di Kepulauan Riau itu kita bersinergi membantu dalam hari ini bagaimana tugas-tugas kita sebagai komunitas menciptakan ruang-ruang belajar di akar rumput.
0: Baik, kalau menurut Bapak ini, apakah pemahaman masyarakat tentang literasi masih sebatas membaca buku atau sudah berkembang ke arah yang lebih luas?
1: Kalau kita lihat, hari ini masih terfokus kepada membaca saja. Padahal tadi hakikat literasi itu sangat luas. Nah, permasalahan kita hari ini, masyarakat kita khususnya ya di Kepri, bukan tidak pandai membaca, bukan tidak pandai menerima informasi, bukan tidak bisa memperoleh informasi. Hari ini yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang mereka baca, memahami informasi yang mereka terima, mencerna dengan baik,

0: apa yang mereka baca. Mereka tidak memahami simbol-simbol yang menjadi bagian dari kehidupan itu. Ini permasalahan kita.
1: Berarti lebih ke implementasinya begitu ya Bapak ya?
0: Benar Kakak. Nah sekarang kan bukan pada sektor kita bisa membaca saja. Maka tadi kan sebagai di awal kita sampaikan bagaimana apa yang kita baca, informasi kita peroleh, itu bisa kita implementasikan. Kita tidak mudah terpancing dengan informasi yang belum tentu benar. Nah ini kan perlu penyaringan, perlu kita telaah lagi, benar nggak informasi? Di era digital hari ini, informasi kan sangat mudah kita peroleh. Saya mengistilahkan hari ini kita terjadi tsunami informasi. Informasi itu datang ke tempat kita, ke rumah kita, tanpa permisi mereka masuk ke rumah-rumah kita. Nah informasi itu kan harus disaring. Ketika di rumah kita ada fasilitas anak-anak kita atau keluarga kita memakai gawai, gadget hari ini, informasi itu sangat mudah datang. Dan dia datang ke ruang-ruang kita itu tanpa edukasi yang baik, tanpa pembelajaran yang baik, tanpa ilmu yang baik. Informasi-informasi yang masuk itu belum tentu semuanya benar. Nah, disinilah penguatan literasi itu diperlukan. Bagaimana kita menyaring informasi itu, bagaimana apa yang kita baca itu bisa kita aplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Semuanya itu tujuannya nanti bagaimana kualitas hidup manusia itu bisa meningkat. Tujuan akhirnya apa? Meningkatkan kesejahteraan. Orang terhindar dari berita bohong, orang terhindar dari adu domba, gitu kan? Orang terhindar dari hal-hal yang negatif. Itu kan semuanya perlu telaahan yang lebih luas lagi.
1: Berarti ini karena saking luasnya informasi nih ya Bapak ya? Ini justru ya. Menjadi peluang atau tantangan ini bagi masyarakat.
0: Saya melihat dari sektor yang lebih luas lagi, ini sebenarnya peluang. Kalau kita bandingkan dari era ya dari setiap era itu, ini sangat sangat sangat besar peluangnya apabila ini dimanfaatkan dengan baik. Ya, orang bisa memperoleh informasi hanya saja melalui di rumah saja. Orang tidak perlu datang misalnya ke perpustakaan, orang tidak perlu datang ke tempat keramaian. Informasi mereka bisa dapat. Di setiap kesempatan misalnya mereka bisa dapat. Tapi informasi yang mereka dapat itu haruslah mereka olah dengan baik. Nah, tentu bagaimana pembandingnya? Tentu mereka harus mencari informasi itu dibandingkan ya datang mungkin ke perpustakaan mencari informasi tadi, membandingkan informasi benar enggak informasi yang saya dapat. Mereka harus banyak lagi berdiskusi, betul tidak informasi ini hadir di tengah masyarakat. Mereka harus banyak membuka ruang-ruang belajar lagi sehingga apa? Informasi yang tadi sangat mudah mereka peroleh sehingga informasi itu menjadi peluang mereka untuk meningkatkan kapasitas dirinya, untuk meningkatkan kecakapan hidupnya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, kita berharap dengan begitu mudahnya informasi yang diperoleh, tentu ini bisa menjadi suatu peluang besar. Bagaimana setiap manusia, setiap individu dengan informasi yang mereka peroleh, itu akan memperoleh kemudahan bagi mereka untuk mengeksplor, untuk menjadi hari ini tantangan. Kalau hari ini kita lihat, begitu mudah informasi yang diperoleh. Dengan informasi itu orang hari ini bisa membuka peluang usaha. Dengan informasi itu orang bisa menambah kemampuannya. Dengan informasi itu orang bisa meningkat kesejahteraannya.
1: Berarti ini literasi dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah juga begitu ya Bapak?
0: Tentu. Saya berbagai kesempatan sampai kita harus literat, bukan hanya sumber daya alam saja yang berlimpah, tapi orang-orang yang mengelola sumber daya alam itu tunggu sumber daya manusianya harus literat juga. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang boleh, bagaimana kita meningkatkan PAD kalau kita tidak membaca itu menjadi sebuah peluang usaha, misalnya tidak membaca itu menjadi sebuah peluang. Yang mana peluang itu nanti berdampak luas. Ketika berdampak luas, dia akan menciptakan peluang kerja. Orang akan bekerja dengan baik. Tingkat pengangguran berkurang. Tentu ini kan berdampak sangat. Dampak lebih luasnya apa? Ketika itu apa? Orang membayar pajak. Ketika pajak akan menjadikan pendapatan asli daerah. Ini kan dampak-dampak dari suatu ekosistem literasi yang baik. Maknanya bahwa saya, apakah literasi mempengaruhi bagaimana peningkatan pendapatan asli? Sangat mempengaruhi. Kalau kita lihat hari ini perkembangan fenomena pertumbuhan ekonomi kita ya, kalau kita lihat hari ini

0: begitu bus banyaknya generasi-generasi muda kita sudah bisa memanfaatkan informasi menjadi peluang usaha. Itu kita lihat, saya tidak menyebutkan produk, tapi kalau kita lihat, ya itu sudah banyak pelaku-pelaku usaha itu anak muda. Maknanya apa? Mereka bisa membaca peluang. Nah, ini kan ketika anak muda kreatif membaca peluang, dan itu menghasilkan sesuatu, dan itu kan tentu otomatis berdampak secara ekonomi, berdampak secara sosial kemasyarakatan. Ini yang perlu juga kita, bahwasan literasi perlu, bahwasan literasi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, ya benar.
1: Baik Bapak, Bapak ini mau bertanya mengenai Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau. Ini untuk saat ini seperti apa program-program yang sedang dijalankan?
0: Hari ini kita dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau, kita hari ini bekerjasama dengan salah satu kampus yang ada di kampus negeri ya. Tujuannya kenapa? Hari ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat, baik itu secara luas, mulai dari anak-anak, sehingga apa? Kenapa kita mengedukasi dari tingkat usia yang lebih usia dini? Karena seperti ini, kita ingin menciptakan fondasi-fondasi, sehingga ketika nanti bangunan-bangunan, ruang-ruang ini kalau berdiri akan kokoh. Nah, program-program hari ini kita bagaimana pemberdayaan masyarakat juga. Bahwasannya TBM itu bukan tempat sekali lagi untuk membaca atau meminjam buku saja, tapi bagaimana TBM menjadi ruang pembelajaran, ruang pemberdayaan masyarakat, terbentuk ekosistem literasi yang baik, sehingga apa? Setiap tempat itu menjadi pusat-pusat pembelajaran yang inklusif.
1: Berarti peran Taman Bacaan Masyarakat ini sangat besar ya Pak ya, dalam meningkatkan kualitas literasi warganya.
0: Kita komunitas ini bergerak di akar rumput, hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu ini menjadi bagian dari kami menjawab bagaimana peran serta kami sebagai komunitas ikut bermitra dengan pemerintah untuk meningkatkan kecakapan literasi di tengah masyarakat. Nah, dengan kehadiran Taman Bacaan Masyarakat yang di akar rumput, tentu kita berharap bisa menjadi salah satu solusi bagaimana meningkatkan ekosistem literasi. Sehingga tadi, setiap tempat itu sebagai tempat ruang pembelajaran, bagaimana tempat-tempat itu menumbuhkan ekosistem literasi yang baik, sehingga apa, masyarakat lebih literat, bisa memberdayakan peluang-peluang yang ada di tempat tersebut, sebagai juga ruang-ruang diskusi. Sehingga apa, kembali tadi, kecakapan hidup itu makin meningkat.
1: Berarti di dalam forum ini ada dari beberapa umur juga ya Bapak ya?
0: Ya, kita tidak dibatasi dengan usia. Hari ini siapa yang mau bergabung ya dalam arti kata ke Taman Bacaan. Karena apa? Mendirikan Taman Bacaan Masyarakat itu sifatnya partisipatif hari ini. Jadi TBM itu ada 3 cluster ya. Ada TBM yang mandiri. Mandiri itu sifatnya partisipatif. Dari 132 itu 90% itu teman-teman sifatnya partisipatif. Mandiri, mereka rumah mereka, teras-teras rumah mereka dijadikan pusat pembelajaran. Nah, inilah bentuk partisipasi dari masyarakat. Nah, ada TBM yang namanya TBM di bawah satuan pendidikan ya, TBM SKB. Ada TBM hari ini yang di bawah yayasan, di bawah itu biasanya berbentuk PKBM, rumah besarnya. Namun satu hal yang perlu dipahami bahwasanya Taman Bacaan Masyarakat adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan atas partisipasi masyarakat untuk bagaimana membantu ekosistem literasi bisa tercipta dengan baik di lingkungan akar rumput.
1: Berarti untuk tiap bulannya ini berarti kampanyenya berbeda seperti itu ya Bapak ya?
0: Ya, benar sekali. Jadi setiap TBM itu mempunyai spesifikasi tertentu ya. Ada yang bergerak di bidang kebudayaan, dia khusus bicara tentang kebudayaan, pelestarian budaya. Ada hari ini dia bicara tentang parenting. Ada hari ini yang bicara tentang bagaimana reload ya. Ini bagian-bagian ekosistem yang terjadi di TBM. Nah, itu dikembalikan kepada pengelolanya masing-masing. tidak terfokus kepada satu objek saja, tapi itu bagian yang kita apa, yang teman-teman bergerak dari ini, dari segala aspek.
1: Baik. Nah, ini kan juga tantangan begitu ya, Bapak ya. Bagaimana caranya dalam menarik masyarakat yang selama ini belum memiliki kebiasaan membaca agar mau datang ke taman bacaan?
0: Membaca itu sebenarnya dimulai memang harusnya, seharusnya, dan sebenarnya wajib itu mulai dari membiasakan itu di lingkungan keluarga. Kenapa? Jangan kita berharap, hari ini banyak pertanyaan ketika saya menjadi, Pak, bagaimana meningkatkan minat baca? Ya kalau di rumah sudah dimulai, salah. Itu semua ekosistem akan berjalan yang baik. Tapi ketika itu tidak tercipta, tidak diciptakan dari rumah, bagaimana kita mendidik anak kita senang dengan buku, bagaimana memahami, bercerita kepada anak kita manfaat bagaimana membaca buku, mendongengkan kepada mereka dengan apa yang kita pahami dari buku itu, menceritakan kepada mereka. Jadi ekosistem itu harus dimulai dari keluarga dulu, Kakak. Nah, bagaimana ketika keluarga-keluarga itu sudah membiasakan, sudah terbiasa tercipta ekosistem di rumah itu, ya mereka mencintai buku, dia senang membaca, dia senang berkreasi, dia memanfaatkan buku untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, itu otomatis itu akan tercipta nanti lingkungan-lingkungan yang gemar membaca, lingkungan-lingkungan yang tercipta masyarakat yang literat. Jadi tidak bisa kita membuat satu orang untuk gemar membaca itu dalam seketika. Ini proses panjang, dan proses itu dimulai dari rumah, dari keluarga.
1: Dari keluarga, lalu kembali ke sekolah begitu ya Bapak ya. Sekolah juga punya peran penting.
0: Kembali ke sekolah, kembali ke masyarakat. Ketika dia pulang sekolah kan anak-anak berinteraksi kan. Berinteraksi dengan tetangga aja, berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ketika lingkungan itu tercipta ekosistem yang baik, saya yakin bahwasanya dalam satu lingkungan itu, mungkin dalam kita anggaplah dalam satu RT itu akan tercipta ekosistem yang baik. Ya, orang tidak lagi membuang sampah sembarangan, ya kan? Aliran drainasenya juga bagus, lingkungannya bersih. Asri itu kan diciptakan bukan buat tidak oleh satu orang, tapi bagaimana orang yang ada dalam di dalam lingkungan terkait kita di RT tadi sudah memahami pentingnya hidup sehat. Nah, itu bagian dari literasi juga. Jadi hal ini sangat penting, itu sederhana saja. Namun kalau itu tidak diciptakan, kalau kita lihat kan masih banyak sampah berserakan mungkin dalam satu lingkungan. Ya, pertanyaannya masyarakatnya peduli dah? Padahal itu kan untuk kesehatan, sederhana kan. Nah, ini yang perlu kita bahwasannya literasi itu harus menciptakan sesuatu perubahan.
1: Perubahan untuk diri sendiri ataupun untuk kedepannya ya Bapak ya.
0: Benar sekali.
1: Kalau dari kolaborasi ini seperti apa Bapak? Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi. Apakah sudah sangat efektif atau masih biasa-biasa aja ini?
0: Bicara efektivitas tentu bicara keberlanjutan. Nah, hari ini kami sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang literasi sudah menjalin kerjasama baik tadi dengan dunia kampus, dengan sekolah, dengan lembaga-lembaga swasta juga, lembaga pemerintah. Intinya itu tadi, sebagai mitra yang hari ini peran kami sebagai organisasi kemasyarakatan, kami menjalankan apa yang bisa kami lakukan sebagai organisasi yang bergerak di pemerintah. Kerjasama perlu, karena keberhasilan itu kata kuncinya adalah kolaborasi. Kalau dulu istilah kita kan gotong royong, semuanya itu bisa berhasil. Karena keberhasilan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti ada individu-individu lain yang terlibat. Ketika individu-individu ini mempunyai tujuan yang sama, akan terciptalah ekosistem yang baik. Ketika akan tercipta ekosistem yang baik, maka tujuan akhir itu akan tercapai. Jadi hal-hal yang kecil itu haruslah secara berkelanjutan ya ketika berkelanjutan, berdampak, ada individu yang bergabung, akan tercipta kolaborasi. Ketika tercipta kolaborasi, akan tercipta ekosistem. Nah, ketika akan tercipta ekosistem, nah, kembalilah bahwasannya akan terciptalah kesejahteraan.
1: Baik. Kalau ini Bapak, karena literasi digital ini kan luas sekali ya, dan karena teknologi juga semakin maju, apa tips sederhana dari Bapak agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi dari media sosial?
0: Hari ini yang perlu kita lakukan, individu-individu itu yang perlu dilakukan, bagaimana hari ini memanfaatkan informasi yang baik, bagaimana memanfaatkan dunia digital dengan baik. Pertama tentu harus kita haruslah berpikiran kritis dulu, haruslah menyaring informasi itu dengan baik. Itu tips sederhana. Jangan cepat, kata orang, mohon maaf, tangan kita terlampau cepat. Belum informasi yang kita terima, tidak kita saring, langsung kita share. Itu kan sangat berbahaya. Makanya hari ini hati-hati. Nah, informasi yang kita peroleh haruslah kita saring. Hari ini kan banyak sekali kan yang bisa kita lakukan, cek, bisa bagi di muka kita muka apa website Komdigi mencari informasi itu benar atau tidak. Jadi intinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi, tapi jangan sampai kita dimanfaatkan teknologi.
1: Baik. Kalau untuk generasi muda ini Bapak, bagaimana caranya membangun minat baca untuk generasi muda daripada menghabiskan waktu dengan gadgetnya ini?
0: Kita tidak boleh menutupi apa mata dengan perkembangan teknologi. Orang terus menghakimi, ini yang terus saya garis bawah. Orang terus mengatur generasi muda kita gak gemar lagi membaca. Siapa bilang? Karena kita sendiri yang menghukum mereka. Masih banyak anak-anak muda kita yang gemar membaca buku. Ya, masih banyak mereka melakukan hal-hal yang produktif. Tapi kenapa kita harus menghakimi anak muda kita tidak produktif gitu, terlena dengan gadgetnya? Kalau nanti kakak atau siapa, silahkan melihat sendiri. Dan itu sudah saya buktikan sendiri ketika menemukan anak muda masih membaca buku secara fisik, masih membuka ruang-ruang diskusi, masih terus memanfaatkan teknologi apa yang mereka baca. Memang hari ini ya dengan mereka lahir di zaman digital ini, mungkin beralih informasi itu ke dunia digital. Tapi hari ini banyak anak-anak muda membaca buku, membaca informasi, memperoleh dengan baik, mereka aplikasikan. Banyak anak-anak muda kita dengan apa yang mereka pelajari, mereka dengan apa yang mereka pelajari, itu sudah menjadi pelaku-pelaku usaha. Dulu tidak ada namanya pekerjaan itu konten kreator. Hari ini kan sungguh sangat banyak sekali konten-konten kreator yang mendidik, dan itu anak-anak muda. Makanya apa? Mereka menjadi konten kreator, pasti mereka mencari referensi. Dari mana mereka mencari referensi? Pasti mereka membaca. Itu kata kuncinya.
1: Pasti yang pertama dari membaca atau literasi itu ya Bapak ya?
0: Ya, bagaimana seorang konten kreator membuat konten kalau tidak membaca dulu? Pasti dia cari referensi dulu kan, apa yang mereka mau mereka sampaikan. Makanya sering saya bawa garis bawah itu, tidak baik kita menghakimi anak muda kita tidak gemar membaca. Kalau kita sandingkan banyak konten-konten kreator hari ini, itu anak muda. Nah, mereka menjadi konten kreator, dan itu sudah menjadi pekerjaan, menghasilkan uang. Tentu mereka memperoleh menyampaikan informasi ke masyarakat, tentu mereka mencari referensi. Nah, sekali lagi, referensi dari mana? Mereka membaca. Nah, salah satu universitas di Kepri ini, ya, itu survei yang mereka lakukan, tempat yang sering dikunjungi, ya, nomor dua, bukan nomor satu, tapi nomor dua itu adalah perpustakaan kampus. Maknanya apa? Anak muda kita haus informasi, gitu. Anak muda kita ingin mencari ilmu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi kakak, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan. Mari kita statement atau menjudge, menghakimi anak muda kita jarang membaca. Tapi mari kita lihat secara seksama. Mereka sudah membaca, dan membaca peluang hari ini menjadi konten kreator. Ketika menjadi konten kreator, mereka mendapatkan uang. Ketika mereka mendapatkan uang, berarti mereka sudah bisa meningkatkan kecakapan hidup, dan nanti akan menjadi suatu hal yang menghasilkan. Tapi perlu juga kita sampaikan ke generasi muda kita, jangan sampai juga jumawa, jangan dikata teruslah membaca secara utuh, sehingga informasi yang mereka sampaikan itu sebelum disampaikan ke masyarakat itu memberikan informasi-informasi yang memang mendidik. Nah, ini kita harapkan sebenarnya.
1: Terakhir ini ya Bapak, apa target atau harapan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau dalam beberapa tahun ke depan?
0: Kita hari ini berharap terus menjadi mitra daripada ekosistem literasi, terus kita bagaimana kita menjadi ruang pembelajaran yang hari ini inklusif dan berdampak kepada masyarakat. Ini yang kita ciptakan dan itu sudah kita gerakkan. Kita berharap semua masyarakat nanti bisa menjadi bagian-bagian ekosistem yang saling menguatkan, sehingga apa, terciptalah ekosistem masyarakat Kepri yang literat, sehingga ketika masyarakat Kepri yang literat akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Kepri, akan berdampak kepada kemakmuran masyarakat Kepri. Nah, langkah-langkah nyata hari ini teman-teman sudah bergerak di akar rumput, itu kan bagian nyata dari apa yang hari ini kita lagi laksanakan.
1: Baik, tidak terasa pendengar, perbincangan kita dalam program Suara Nusantara sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana kita memahami informasi, berpikir kritis, serta memanfaatkannya untuk mengembangkan diri. Dengan budaya literasi yang semakin kuat, masyarakat akan semakin siap menghadapi tantangan zaman hingga menciptakan berbagai inovasi yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Harken SPD EK, atas waktu, wawasan, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Aka atas kesempatannya.
1: Baik, sehat selalu Bapak.
0: Doa yang sama untuk RRI, dan hari ini RRI sudah menjadi bagian dari ekosistem literasi.
1: Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
0: Baik, sama-sama. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga pendengar yang telah menyimak dan mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program Suara Nusantara sore hari ini. Kemudian pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai Rp34.659.310.000. Terjadi penurunan sebesar Rp720.979.753 dari tahun anggaran 2024 senilai Rp35.380.290.655.000. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal.
3: Operasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, yaitu Kabupaten Lestari, mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu ya. Saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini disayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya ini harusnya dibina.

Pokok-pokok berita utama, pendengar, nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola sehingga tidak mampu cair. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Dengan nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah, Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyoroti pengelolaan aset milik Pemprov Riau yang dinilai belum maksimal. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau Ginda Brunama mengatakan nilai aset pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,659 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 720,95 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024 yang mencapai 35,380 triliun.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai 34 triliun 659 miliar 310 juta rupiah. Terjadi penurunan sebesar 720 miliar 979 juta 753 rupiah dari tahun anggaran 2024 senilai 35 triliun 380 miliar 260 juta 655 ribu rupiah. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal dalam penatausahaan aset daerah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPKRI pada tahun 2024 dan 2025 yang belum ditindaklanjuti, serta masih banyak aset yang dikuasai pihak lain, serta sistem pencatatan aset yang masih secara manual atau belum menggunakan EBND. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala dalam mengkapitalisasi dan pemanfaatan aset untuk dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan pembenahan pengelolaan aset daerah. Pembenahan tersebut meliputi inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemeliharaan aset milik pemerintah daerah.
3: Terkait aset daerah, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengamanan aset.
1: Melalui pembenahan tersebut, pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat memiliki data aset yang lebih akurat dan transparan. Aset bermasalah juga diharapkan dapat dikembalikan ke pemerintah daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim, RRI Batam.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya tiba Batam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada.
5: Beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Bulu dan Batam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Aidin, mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.
4: Oke, koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya tiban Patah Mestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus informasinya begitu, ya. Saya cuma menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini disayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
5: Sementara itu, pengamat kebijakan publik TN Komari menyayangkan fungsi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
6: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung membangkitkan keterampilan mitra masyarakat untuk berproduksi.
5: Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Republik Indonesia bersama dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR mulai mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah kepada calon jemaah di Kota Padang kemarin. Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai perubahan regulasi, mekanisme pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan agar jemaah dapat mempersiapkan diri sejak dini. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Pertama terkait biaya, sekarang biaya akomodasi naik, kemudian after juga naik, sehingga beban biaya penyelenggaraan ibadah haji per jemaah itu juga ikut naik.
8: Evrilen Hafiz dari Direktorat Jenderal Bina PHU Kemenhaj Republik Indonesia saat ditemui RRI Padang usai sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh 1448 Hijriah atau 2027 Masehi kemarin menjelaskan, pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sekitar Rp103 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% akan ditutupi melalui nilai manfaat, sedangkan 40% menjadi porsi biaya yang dibayarkan oleh jemaah. Selain itu, kata Hafiz, hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 menjadi dasar perbaikan layanan pada musim haji selanjutnya. Salah satu aspek yang akan ditingkatkan adalah layanan konsumsi jemaah.
7: Jadi kalau dibandingkan biaya jemaah yang ditanggung oleh jemaah tahun lalu dengan tahun sekarang itu akan lebih kecil tahun ini, walaupun biaya BPIH secara total itu naik.
8: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisdahin Rajoni mengatakan, sosialisasi menjadi langkah penting untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi resmi mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, berbagai perubahan regulasi perlu dipahami masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.
9: Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi ini ya, kita memberikan informasi kepada seluruh calon jamaah haji, baik itu penyelenggaraan haji di tahun lalu yang alhamdulillah berjalan baik, dan tentu kita juga informasikan untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Artinya apa saja yang harus dipersiapkan. Banyak sekali ya regulasi yang berubah, kemudian banyak informasi lain yang tentunya mereka juga harus pahami, sehingga tidak mendengarkan hoax atau lain-lain berita yang tidak benar, dan mereka bisa mendengar langsung, bertanya langsung, memberikan aspirasi, ya, kritik, saran juga kepada baik kami di Komisi 8 maupun juga dari Kemenhan.
8: Selain memberikan informasi mengenai regulasi terbaru, Lisda mengingatkan calon jemaah agar mengikuti 8 kali manasik haji. Hal dimaksud bisa menjadi bekal dalam memahami tata cara ibadah, fikih haji, hingga pembinaan karakter seperti menjaga kebersihan dan nama baik Indonesia selama berada di tanah suci. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Padang kita menuju RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan siap untuk mendukung penerangan lampu jalan di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Bintan. Berikut laporan Febriansyah.
10: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau telah menganggarkan perbaikan lampu jalan yang rusak. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menjelaskan, sebagai pelayan masyarakat, Dinas Perhubungan siap untuk mendukung penerangan lampu jalan yang masuk dalam wilayah kerja Pemkab Bintan. Apalagi Dinas Perhubungan sudah menerima aduan di sejumlah wilayah di Bintan adanya lampu yang rusak dan perlu perbaikan. Namun demikian, untuk perbaikan itu, Dinas Perhubungan memang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang hanya terdapat 3 orang petugas dan alat pendukung lainnya seperti truk hanya 1 unit sejak dianggarkan pada tahun 2013 yang lalu, sehingga baru dapat dilakukan tahun 2020 ini dengan keterbatasan yang ada. Direncanakan perbaikan tersebut dilakukan di 1.750 PJU yang tersebar di sejumlah kecamatan.
11: Ya, termasuk lampu jalan, Satgas lampu jalan. Ya, enggak sih maksudnya, ya memang itu kan kerja di sub. Jadi abang sampaikanlah kondisi lori cuma satu, sudah usang. Kemudian titik 1.750 titik yang harus kita perbaiki lampu. Kali tambelan mantang hobi.
10: Minimnya penerangan lampu jalan PJU dalam dan kondisi jalan yang sempit di kawasan wisata Gunung Bintan masih menjadi keluhan para pengguna jalan. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dinilai meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahkan telah terjadi kecelakaan tunggal pada pekan lalu di Kampung Sekuning. Menurut seorang pengendara Jendaras, selain penerangan lampu jalan, juga dibutuhkan pelebaran bahu jalan.
12: Jalan lah kecelakaan, harusnya dari jalan ke belakang. Bahu jalannya harus ada, karena ini kan ada yang nggak ada bahu jalan. Jadi sama juga, pasti. Ini jalan pariwisata nih, ada pariwisata Jamal, pariwisata
10: Jumai. Dengan perbaikan lampu jalan nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk beraktivitas di waktu malam hari, khususnya mencegah aksi kriminal di tengah-tengah masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Tingkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap pencegahan penyakit HIV/AIDS, pemerintah kota Pekanbaru gelar penyuluhan di SMP Negeri 1 Pekanbaru. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sosialisasi pencegahan HIV/AIDS bagi pelajar di SMP Negeri 1 Pekanbaru, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya HIV/AIDS sekaligus mendorong generasi muda menerapkan perilaku hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi generasi muda dari penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, selain mendapatkan penjelasan dari sisi kesehatan, para pelajar juga dibekali pemahaman nilai-nilai agama agar mampu menjaga diri dari perilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular penyakit.
15: Pertama, anak menjaga diri supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berisiko tertularkan HIV/AIDS. Yang kedua, menjaga diri dari sekarang ini kan penyakit kejiwaan LGBT itu sudah menjangkiti ya. Awal dia jadi korban, kemudian dia jadi pelaku. Maka anak-anak kita jangan menjaga diri supaya jangan jadi korban. Ya, jadi menjaga anggota tubuhnya yang vital untuk menjaga nggak boleh dipegang sentuh oleh siapa saja.
14: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pekanbaru Raja Isda Khairani mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, edukasi mengenai HIV/AIDS perlu diberikan sejak dini sebagai bentuk pencegahan.
16: Karena ini adalah momen di mana kita memberikan penyuluhan dan pencegahan kepada anak-anak. Walaupun mungkin kita tahu penyakit AIDS ini atau HIV ini itu pada umumnya terindikasi untuk orang-orang dewasa. Tapi tidak salah kalau seandainya dari usia dini ini kita memperingatkan anak, ya, memberikan motivasi kepada anak untuk menghindari hal-hal yang akan nantinya menjadi awal atau cikal bakal timbulnya HIV/AIDS.
14: Raja Isda Khairani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah sehingga semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi perilaku berisiko serta memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari HIV/AIDS dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terus mendorong penguatan budaya baca sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui sosialisasi budaya baca dan literasi tahun 2026 yang melibatkan 6 unsur utama pembangun budaya literasi di masyarakat. Berikut laporan Meta Fajar Walinda, RRI Batam.
17: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Selasa dan Rabu di Aula Engku Hamidah lantai 4 kantor Wali Kota Batam dengan mengusung tema strategi membangun budaya literasi menuju peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM Kota Batam. Peserta terdiri atas pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan kelurahan, serta pengurus taman bacaan masyarakat dari Kecamatan Batam Kota dan Sagulung. Materi disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta tidak hanya memahami konsep literasi, tetapi juga menghadirkan aksi nyata untuk meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
18: Kegiatan sosialisasi budaya baca, strategi membangun budaya literasi untuk meningkatkan literasi masyarakat tahun 2025 secara keseluruhan.
17: Berdasarkan data tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai IPLM sebesar 36,04 dan berada di peringkat ke-15 nasional. Sementara itu, Kota Batam memperoleh nilai 12,36, peringkat ketiga di Provinsi Kepulauan Riau setelah Tanjung Pinang dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk tingkat kegemaran membaca, Batam mencatat nilai 59,45 yang menunjukkan minat baca masyarakat cukup baik, meski penguatan ekosistem literasi masih perlu ditingkatkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi mengatakan, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai indikator penilaian IPLM tahun 2026.
19: Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan tempatan bahwa nilai kemampuan literasi masyarakat yang disingkat dengan IPLM menjadi salah satu instrumen strategis yang ditempatkan oleh Pusat Nasional Republik Indonesia untuk mengumpul tingkat pembangunan literasi masyarakat di setiap daerah. IPLM tahun 2026 memang memiliki perbedaan di dalam penghitungan. Indikator-indikator pencapaian tidak berubah, namun tidak menurunkan semangat kita untuk meningkatkan IPLM yang ada di Kota Batam.
17: Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, sektor swasta, dan relawan literasi masyarakat, diharapkan budaya membaca semakin tumbuh di Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Gerakan Indonesia Membaca sebagai program nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajra Olinda melaporkan.
0: Pendengar, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BP Das Agam Kuantan prioritaskan penghijauan kembali hutan dan lahan Das Kuranji dan air dingin pasca diterjang bencana 2025 lalu. Kajian teknis tengah berlangsung dan inisiasi penanaman bersama masyarakat akan digelar pada Agustus mendatang. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya dari RRI Padang.
20: Kita akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
21: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan, Yantes Doniko dalam dialog bercerita bencana RRI Padang kemarin mengatakan, pasca diterjang bencana banjir bandang tahun lalu, sejumlah das prioritas di Kota Padang masih rawan diterjang bencana susulan. Menurutnya saat ini pihaknya berfokus melakukan konservasi air dan tanah, terutama pada kawasan hulu dan hilir di Das Kuranji dan air dingin. Yantes menjelaskan, kegiatan tersebut berupa pembangunan konservasi tanah dan air pada dam penahan dan guliplak sebagai pengendali jurang. Kegiatan pembangunan guliplak akan difokuskan pada daerah hulu, sementara bangunan dam penahan akan dibangun pada area hutan mendekati area hilir.
20: Untuk tahun ini kita prioritas di yang khusus untuk Kota Padang, Das Kuranji dan Das Air Dingin. Tahun ini kita lakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung. Saat ini kita masih menyusun rancangan teknisnya yang insya Allah pada bulan Agustus nanti itu dilakukan penanaman oleh masyarakat karena kita melibatkan KTH.
21: Sementara itu Ketua Forum Das Sumatera Barat, Istri Bert mengatakan kegiatan penghijauan kembali kawasan tutupan hutan pada areal Das di di Padang penting sebagai mitigasi awal terhadap potensi bencana lainnya. Ia menyoroti kerapatan tutupan hutan pada kawasan Hulu Das di Sumbar yang saat ini tidak ideal sebagai pancang awal drainase alami pencegah banjir dan longsor.
2: Perlu 40%-nya tutupan lahannya harus maksimal ya dalam kondisi baik. Sungai itu sebenarnya adalah drainase alam ya, bahwa sungai itu merupakan indikator dari suatu das. Kalau sungai itu berulah banjir, katakannya sering longsor, sedimennya tinggi, berarti das itu tidak sehat.
21: Israel Bird menambahkan, untuk cakupan Sumatera Barat, das prioritas mitigasi bencana harus merujuk pada 5 das penting yang harus segera dipulihkan. Kelima das dimaksud yakni das Anai yang melewati kawasan jalan nasional, das Arau, Tarusan, Gasan Gadang, Kuranji, dan air dingin di Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, kita berlanjut ke RRISP Bengkalis. Komite Sekolah SD Negeri 005 Bengkalis berganti untuk periode 2026-2029 dipercayai kepada Haji Muhammad Rafi yang merupakan alumni SD Negeri 005 yang dulunya SD Negeri 006 Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: SD Negeri 5 Bengkalis menggelar rapat pergantian kepengurusan komite sekolah pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Haji Muhammad Rafi terpilih sebagai ketua komite SDN 5 Bengkalis periode 2026-2029 atau selama 3 tahun sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan SDN 5 Bengkalis tersebut turut dihadiri ketua komite sebelumnya, Budi, kemudian unsur penasihat komite, kepala sekolah, perwakilan orang tua, murid, alumni serta tokoh masyarakat. Selain menetapkan ketua, rapat juga menyusun kepengurusan baru dengan Wira Sugiarto sebagai sekretaris dan Rahmat sebagai bendahara.
22: Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban amanah sebagai pengurus komite SDN 05 Bengkalis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Program-program yang telah berjalan dengan baik tentu akan kami lanjutkan demi kemajuan sekolah.
3: Sementara itu, salah satu wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak.
23: Kami selaku wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua murid, alumni, hingga masyarakat. Menurut kami, sinergi semua unsur sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan SD Negeri 5 Bengkalis.
3: Untuk melengkapi struktur kepengurusan, komite juga membuka ruang bagi keterlibatan unsur alumni, orang tua murid, dan pakar pendidikan. Kepengurusan baru diharapkan segera menggelar pertemuan lanjutan guna menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama masa bakti 2026-2029. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengar, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resminya di Ranai dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selengkapnya laporan Marjani, RRI Ranai.
24: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak kita yang disalurkan melalui mitra resminya dijual sesuai harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bulog menegaskan harga di atas HET bukan berasal dari jaringan mitra resminya. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, Selasa pagi mengatakan di Ranai hanya terdapat 5 toko yang menjadi mitra resmi Bulog untuk penyaluran minyak kita. Seluruh mitra tersebut berada di bawah pengawasan Bulog sehingga wajib menjual sesuai ketentuan HET. Menurut Pencius, minyak kita yang dijual dengan harga melebihi HET umumnya berasal dari distributor swasta. Karena itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut berada di luar pengawasan Bulog. Ia menegaskan, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap seluruh mitra resmi agar mematuhi aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
25: Kita selalu jaga agar harga itu sesuai dengan HET. Cuma kan kemampuan kami tidak bisa untuk menjangkau semua titik yang ada di Natuna karena stok kami kan terbatas dan penugasan sampai saat ini kami hanya fokus ke pasar pencatatan dinas perdagangan aja yang SP2KP yaitu di pasar Ranai. Stok yang ada saat itu kami hanya fokus untuk kios-kios yang di Pasar Ranai tiap minggu kami melakukan distribusi. Kios itu banyak dua kali tiap minggu, Senin dan Selasa. Dan kios sendiri, karena tadi setiap pengiriman kami hanya sekitar 7-10 dus sekali pengiriman, sedangkan kebutuhan kan untuk masyarakat Natuna itu bisa dibilang banyak. Jadi kios selain menjual minyak yang dari Bulog, kios-kios yang di Pasar Ranai pun menjual minyak dari distributor swasta.
24: Sementara itu, masyarakat membeli minyak kita di tingkat pengecer dijual dengan harga lebih tinggi dari head yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menambah beban pengeluaran rumah tangga. Salah seorang warga Ranai Julia mengaku harga minyak kita di sejumlah pengecer telah mencapai lebih dari Rp20.000 per liter. Menurutnya, kenaikan harga tersebut cukup memberatkan terutama bagi ibu rumah tangga.
1: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami. Sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
24: Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak kita di tingkat pengecer. Pemerintah juga diminta pasokan melalui jalur resmi diperbanyak agar masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng sesuai head. Bulog juga mengimbau masyarakat membeli minyak kita di toko mitra resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menetapkan kenduri adat sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang akan digelar pada 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
4: Kenduri adat kembali menjadi agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Tahun ini, pelaksanaan kenduri adat mengalami perubahan konsep. Jika pada tahun-tahun sebelumnya digelar pada sore hari setelah sidang paripurna DPRD, kini seluruh tamu undangan akan langsung diajak menuju gedung Lembaga Adat Melayu Riau untuk melaksanakan kenduri bersama. Sekitar 1.300 undangan ditargetkan hadir, terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama hingga warga. Sekretaris Umum DPH Lam R. Bengkalis, Datuk Abdul Fatah menegaskan kenduri adat merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Bengkalis yang kini telah berusia 514 tahun.
25: Jadi

0: Pendiri adat menjadi salah satu warisan budaya yang terus dipertahankan Lam Riau, Kabupaten Bengkalis sebagai sarana mempererat persaudaraan dan mensyukuri perjalanan sejarah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Dengan informasi terakhir dari RRI Tanjung Pinang, pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di Kelurahan Sungai Nam, Kecamatan Bintan Timur membantah narasi video viral yang menyebutkan mereka hidup dari rebusan biji cempedak karena tidak memiliki makanan. Berikut laporan reporter Reni Ildea Valantra.
2: Warga RT 02 RW 3 Kelurahan Senam Kecamatan Bintan Timur sempat dihebohkan dengan beredarnya video viral pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di media sosial. Dalam video yang beredar di aplikasi TikTok tersebut, keduanya dinarasikan hidup terlantar dan hanya mengonsumsi rebusan biji cempedak untuk mengganjal lapar karena tidak memiliki beras. Selain itu, pasangan lansia ini juga disebut belum mendapatkan bantuan pemerintah karena terkendala dokumen kependudukan dan BPJS Kesehatan. Namun saat dikonfirmasi di kediamannya, Paulus dan Mutamimah membantah narasi tersebut. Paulus mengatakan mereka tetap mengonsumsi nasi seperti biasa, meski dalam jumlah terbatas serta mendapatkan bantuan dari warga sekitar.
3: Orang di Jepasa ini masih makan cepat dari sini. Memang saya makan di cepat dari sini. Enak, tiap hari.

0: Sementara itu Ketua RW 03 Kampung Senam Darat Saidi turut memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Ia menjelaskan saat video dibuat, Mutamimah memang sedang ingin mengonsumsi biji cempedak rebus, bukan karena tidak memiliki beras. Saidi mengatakan warga sekitar selama ini rutin memberikan bantuan secara swadaya berupa nasi lauk pauk dan kebutuhan pokok kepada pasangan lansia tersebut.
1: Sebetulnya bukan itu, gak terimanya itu tadi kan, ya bukan anu biji cempedak itu yang untuk makan sehari-harinya, yang gak terima. Karena warga sini juga merasa kita membantu ibu-ibu di sini ini kadang nasi-nasi lah, nasi apa lah.
0: Terkait kendala dokumen kependudukan dan bantuan bedah rumah, Saidi menyebut perangkat RT, RW, dan kelurahan sebenarnya telah berupaya membantu pengurusannya sejak lama. Namun proses tersebut masih terkendala status tanah tempat tinggal serta administrasi perpindahan dari daerah asal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Rabu 29 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PMN. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di sore hari ini pendengar? Semoga yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, yang masih beraktivitas di kantor, di rumah, ataupun mungkin sedang menikmati waktu santai bersama keluarga, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sore hari seperti ini biasanya memang jadi waktu yang bisa mulai mengurangi kesibukan. Setelah seharian beraktivitas, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi tubuh. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar pekerjaan, sampai lupa hal sederhana seperti menjaga pola makan dan memperhatikan tekanan darah. Bicara soal tekanan darah, ternyata ada kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai dari meja makan. Salah satunya dengan lebih rajin mengonsumsi buah. Ada beberapa jenis buah yang memiliki kandungan nutrisi yang dapat membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali. Salah satunya tentu saja buah yang sangat mudah kita temui sehari-hari, yaitu pisang. Pisang dikenal sebagai salah satu sumber kalium. Kalium ini berperan dalam membantu menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh sehingga dapat mendukung pengendalian tekanan darah. Jadi kalau selama ini pisang hanya kita kenal sebagai buah yang praktis untuk sarapan ataupun cemilan, ternyata manfaatnya juga cukup menarik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Tentu saja, bukan berarti cukup makan pisang atau tekanan darah langsung turun begitu saja. Menjaga tekanan darah tetap sehat membutuhkan pola hidup secara keseluruhan, mulai dari memperhatikan makanan, mengurangi konsumsi garam berlebihan, cukup bergerak, beristirahat, dan yang tidak kalah penting, rutin memeriksa tekanan darah. Jadi kalau sore ini ada buah di rumah, tidak ada salahnya menjadikannya sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Karena menjaga kesehatan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang rumit.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, sore-sore seperti ini biasanya paling enak kalau ditemani sesuatu yang menyegarkan. Ada yang pilih kopi, ada yang pilih teh, ada juga yang mungkin lebih suka buah-buahan. Kalau berbicara soal buah, ada satu buah yang bentuknya kecil, kulitnya agak unik, bagian dalamnya hijau, dan rasanya perpaduan manis dengan sedikit asam. Apalagi kalau bukan buah kiwi. Ternyata kiwi juga menjadi salah satu buah yang menarik untuk diperhatikan, terutama berkaitan dengan kesehatan tekanan darah. Kiwi mengandung vitamin C dan juga kalium. Nutrisi tersebut mendukung kesehatan tubuh, termasuk kesehatan pembuluh darah. Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa konsumsi kiwi secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik pada orang dengan tekanan darah tinggi. Buah yang ukurannya juga tidak terlalu besar, ternyata punya kandungan nutrisi yang cukup beragam. Tapi sekali lagi, jangan sampai informasi ini membuat kita berpikir bahwa cukup makan kiwi atau pisang, kemudian kita tidak perlu memperhatikan pola hidup yang lain. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan sehat secara menyeluruh. Misalnya, kita mulai mengurangi makanan yang terlalu asin, kemudian memperbanyak buah dan sayur, cukup minum air, rutin bergerak, mengelola stres, dan jangan lupa melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Terutama bagi yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, tentu pengaturan pola makan dan pengobatan tetap harus mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Jadi, buah bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat, bukan sebagai pengganti obat yang sudah diresepkan dokter. Dan sore ini mungkin bisa dimulai dari hal yang sederhana. Saat ingin nyemil, coba pertimbangkan buah sebagai salah satu pilihan. Karena sehat itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengobati ketika sakit, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga tubuh sebelum masalah kesehatan datang.

atau antioksidan yang dapat mendukung pengendalian tekanan darah. Pisang mudah ditemukan, kiwi mungkin sedikit lebih jarang dikonsumsi sebagian orang. Tapi intinya, bukan sekedar mencari satu jenis buah yang dianggap paling bagus. Yang lebih penting adalah membiasakan diri mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Jangan lupa juga, kita juga perlu memperhatikan asupan garam. Karena terlalu banyak natrium dalam pola makan dapat berdampak pada tekanan darah. Jadi, selain menambah buah dan sayuran, kita juga perlu lebih bijak memilih makanan sehari-hari. Mulai dari sekarang, coba lebih peduli dengan tubuh sendiri. Tidak harus menunggu sakit dulu, baru mulai menjaga kesehatan. Makan juga lebih teratur, pilih makanan yang lebih sehat, tetap aktif bergerak, cukup istirahat, dan sesekali cek tekanan darah.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 29 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, langkah kaki anak-anak menuju sekolah pada tahun ajaran baru kembali mendapat perhatian dari pemerintah kota atau Pemko Batam. Melalui program seragam gratis, Pemko Batam memastikan peserta didik baru tingkat sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP akan mendapatkan perlengkapan sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Program yang setiap tahun dinantikan masyarakat ini menyasar siswa kelas 1 SD hingga kelas 7 SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta yang masuk dalam daftar penerima bantuan. Informasi selanjutnya, pendengar, bertahun-tahun warga Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa harus beraktivitas dalam gelap saat malam hari. Di tengah kawasan yang terus berkembang dan dipadati pemukiman, penerangan jalan umum atau PJU justru masih minim. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan warga, kapan pemerintah turun tangan memberikan penerangan yang layak di sepanjang ruas jalan tersebut. Dari pantauan pada malam hari menunjukkan, sejumlah ruas jalan di wilayah Kelurahan Sambau nyaris tanpa penerangan. Informasi terakhir, pendengar, penyidikan dugaan jaringan judi online yang melibatkan 24 warga negara asing atau WNA di Batam masih berlanjut. Di Treskrimsus Polda Kepri, kini menunggu kepastian dari Divisi Hubungan Internasional atau Divhub Inter Mabes Polri terkait rencana pemeriksaan saksi korban yang berada di luar negeri. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Arif Mahar mengatakan, koordinasi dengan Divhub Inter masih dilakukan. Penyidik membutuhkan kepastian terkait mekanisme dan izin pemeriksaan terhadap saksi korban yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Persatu RRI Batam.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah, bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Hadis hari ini.
1: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air. Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar. Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi, jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baik

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Satu lagu dari Tangga, Ajariku Rahasiamu, yang akan kami putarkan menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aril. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Harap ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone mist generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
18: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baca lakukan dan menjurus sudah dilakukan. Mitchell Baker. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah, hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

oleh berapa lama seorang tidur, tetapi juga bagaimana tubuh dipersiapkan menjelang waktu istirahat, dan membangun rutinitas malam yang sehat dapat membantu tubuh untuk lebih rileks hingga proses tidur menjadi lebih cepat dan juga nyenyak. Berikut ada beberapa kebiasaan malam hari yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Yang pertama, tidur dengan bangun pada jam yang sama. Menjadwal atau menjaga jadwal tidur yang konsisten merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatur ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh. Cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan. Kebiasaan ini membantu tubuh mengenali kapan waktunya istirahat dan kapan harus kembali aktif, sehingga Anda lebih mudah mengantuk pada malam hari. Kemudian yang kedua, kurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Paparan cahaya biru dari layar ponsel, tablet maupun laptop dapat menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa ngantuk. Sebaiknya hentikan penggunaan perangkat elektronik sekitar 3 hingga 60 menit sebelum tidur. Sebagai gantinya, Anda bisa membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan aktivitas santai lainnya. Yang ketiga, hindari konsumsi kafein pada malam hari. Kafein yang dapat atau yang terdapat dalam kopi, teh, minuman berenergi maupun coklat dapat bertahan di dalam tubuh selama beberapa jam. Apabila dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, kafein dapat membuat seorang lebih sulit mengantuk atau sering terbangun di waktu malam hari, dan karena itu sebaiknya batasi konsumsi minuman berkafein pada sore hingga malam hari. Yang keempat, batasi makan dalam porsi besar sebelum tidur. Makan terlalu banyak menjelang tidur dapat membuat sistem pencernaan tetap bekerja, sehingga tubuh menjadi kurang nyaman saat beristirahat. Dan jika merasa lapar pada malam hari, pilih cemilan ringan yang sehat seperti buah yogurt ataupun segenggam kacang-kacangan. Yang kelima, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Lingkungan tidur yang nyaman berperan penting dalam meningkatkan kualitas istirahat. Pastikan kamar memiliki suhu yang sejuk, pencahayaan yang redup, dan suasana yang tenang. Kemudian juga lakukan relaksasi sebelum tidur. Aktivitas sederhana seperti latihan pernapasan, meditasi, ataupun peregangan ringan dapat membantu tubuh melepaskan ketegangan setelah seharian beraktivitas. Kemudian juga hindari pekerjaan yang memicu stres, membalas email kantor, menyelesaikan pekerjaan, atau berdiskusi mengenai hal-hal yang memicu emosi saat sebelum tidur dapat membuat otak tetap aktif. Sebaiknya gunakan 1 jam terakhir sebelum tidur sebagai waktu untuk bersantai. Kurangi paparan cahaya yang terang selain layar gawai. Kemudian cahaya lampu yang terlalu terang juga dapat menghambat produksi melatonin. Menjelang tidur, gunakan pencahayaan yang lebih redup agar tubuh menerima sinyal bahwa waktu istirahat sudah semakin dekat. Yang ke-9, mandi air hangat. Ini dianjurkan sekitar 1 hingga 2 jam sebelumnya agar dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Suhu tubuh juga mulai kembali turun setelah mandi. Otak menerima sinyal bahwa tubuh siap untuk masuki masa tidur atau waktu tidur, sehingga rasa kantuk muncul secara alami. Tulislah hal-hal yang dipikirkan. Banyak orang sulit tidur karena pikirannya terus aktif, memikirkan pekerjaan atau berbagai rencana. Menulis daftar tugas atau keesokan hari, atau mencatat hal-hal yang sedang dipikirkan, ini akan dapat membantu mengosongkan pikiran sehingga Anda lebih mudah merasa tenang saat berbaring. Yang terakhir, hindari konsumsi alkohol, kemudian rokok menjelang tidur. Sebagian orang menganggap alkohol dapat membantu tidur lebih cepat, padahal alkohol justru dapat mengganggu siklus tidur sehingga kualitas istirahat menjadi kurang optimal. Begitu pula dengan nikotin dan juga rokok yang bersifat stimulan dapat membuat seseorang lebih sulit tidur. Lakukan yang lainnya seperti aktivitas yang menenangkan, mendengarkan musik, kemudian dengan tempo lambat membaca buku, berdoa, atau melakukan hobi ringan dapat menjadi penutup hari yang baik sebelum tidur. Aktivitas tersebut membantu tubuh dan juga pikiran menjadi lebih rileks sehingga proses tidur berlangsung lebih alami. Membangun kebiasaan malam atau bangun kebiasaan malam yang sehat memang membutuhkan waktu, namun jika dilakukan secara konsisten, rutinitas, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas tidur sekaligus membuat tubuh terasa lebih segar dan rileks saat bangun keesok harinya. Tidur yang berkualitas mendengar bukan hanya membuat tubuh lebih bugar, tetapi juga berperan penting dalam menjaga konsentrasi, suasana hati, daya tahan tubuh, serta
produktif.

kita sepanjang hari. Mudah-mudahan bermanfaat informasi-informasi yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Batam tentang 12 kebiasaan yang bisa Anda terapkan untuk bisa membangun dan juga bisa membantu Anda untuk tidur lebih berkualitas. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.

0: Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang. I'm not a soft one, and
1: I'm standing in your place. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 29 Juli 2026, diawali dari Batam di mana dilansir di rri.co.id. Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kota Batam menurun signifikan setelah pendidikan lalu lintas mulai diajarkan di sekolah sejak awal 2026. Data Satlantas Polresta Barang menunjukkan penurunan terjadi di seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Program tersebut juga mulai diterapkan pada Januari 2026 kemarin. Informasi yang kedua, tidak semua tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN disebabkan rendahnya kepatuhan peserta. Sebagian di antaranya muncul karena perubahan kondisi ekonomi yang membuat masyarakat kehilangan kemampuan membayar iuran secara mandiri. Untuk menjawab persoalan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Batam memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kota Batam agar warga yang benar-benar tidak mampu dapat dialihkan menjadi peserta penerima bantuan iuran PBI sehingga iuran ditanggung pemerintah. Informasi yang terakhir dilansir dari Batam, di mana upaya pengendalian HIV/AIDS di Kota Batam masih menghadapi tantangan besar. Bukan hanya tingginya mobilitas masyarakat sebagai kota perbatasan, tetapi juga stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA yang membuat banyak kelompok berisiko enggan memeriksakan diri kepada Dinas Kesehatan Kota Batam. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Dr. Didi Kusmiardi mengatakan rendahnya kesadaran untuk melakukan tes HIV secara rutin masih menjadi kendala utama dalam upaya menekankan penularan penyakit tersebut. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda yang disiarkan langsung dari Aula Utama 2 Batam Center Indonesia. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio dan siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan bintang tamu kita atau narasumber kita di kesempatan malam ini adalah Chris Sinyal, sutradara video dan juga legendaris untuk Anda. Terus bersama di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Dan Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu, karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka, kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
1: Iya, kenapa?
0: Kami udah gak temen lagi, Bu.
1: Loh, kenapa, Nak?
0: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
1: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
0: Nana gak tahu Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
1: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami. Sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
0: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
1: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop. Mm-hmm. Banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya waktu itu kameranya masih. Oh, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay. Secara swasta ya, saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario, Avantgarde ya, atau gitu ya, tapi bagus saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita, Jay Subiakto, saya, Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih, ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu, produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu, Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu. Waktu
0: oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya, karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini. Ya. Sejak mulai kapan Bang Kristi seneng nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Judi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kristinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu? Karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bahkan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana, cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat
4: malam. Iya. Gimana kabarnya?
1: Baik kita semua. Bu
4: Farida. Ya, salam kenal dari Bu Farida ya dari Palu.
1: Iya. Terima kasih. Iya.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit, tapi sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya,
4: ini ya,
0: Mm-hmm.
4: Ini kalau Mas Kris ini...
1: Iya.
4: Ya, Ibu Faria tanyakan ini. Apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan coba ini Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
0: kalau bikin video gitu ya?
5: Apalagi untuk yang kreatifnya
0: siap
5: apa? Apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from Sinyal ini. Halo, selamat malam, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
1: Oh, boleh, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Tina Pandu Winata, dan yang nikah Arila Telagu, apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, Terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88
0: itu. Oke. Bang jadi. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunis Yunisi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong kayak timbul itu, sebuah ide ya?
1: Ya, ide-ide kayak gitu sih sebenarnya.
0: Ya, oh iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh,
1: gitu.
0: siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, terlalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christie Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 1 2, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya, analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak tuh ya, kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya, ya satu-satu. Waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris. Video
2: klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih. Terima
2: kasih untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada malam, Putra Bagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Okay.
2: Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan, Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan, langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di sinetron juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucapin selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, tentang ini ya, masalahnya video klip-video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap, siap, siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Mm-hmm. Ya, pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan kena pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam, itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya nggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Wang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana ya. Optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting. Ya, semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan mm-hmm. dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu, selesai baru proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya,
1: di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya. Ada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung lalu sebentar disini muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video klip.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap.
1: Yang baik hasil.
0: Gitu ya.
1: Jadi,
0: ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke.
1: Okay. Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Telah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini. Dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya. Tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia. Begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu ya. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat
0: malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak juga nama Kris, jadi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur malam baik.
0: Oh, Manado, siap-siap.
1: Oh, Manado, ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya. Betul.
5: Menurut ya sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu. Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279012. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu, kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Kok cuma Call City saya dapat dari Blackboard itu dari Ko Ahe. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Oke, siap. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke, 91. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak denger suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Ya, kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya, iya iya iya.
1: Di jalan Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak ekstras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan
1: kita
0: banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera yang masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin nih, ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo ya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara awal video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke, okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Oi, iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja, ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan? Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Iya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: kan
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya beli tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya betul.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan beli tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas Yudi, sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu, Mas Faris.
7: Halo, Mbak Ita langsung momnyam Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta?
5: Aku di Surabaya. Iya, betul.
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh, yo, ya jelas dong.
5: Kasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang mau disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal
5: ya? Sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, gak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Silakan.
7: Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Panawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Oh,
0: iya. Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya. Ya
5: iyalah, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oh oke.
5: Banget. Awalnya situ. Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Iya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak, masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya, langganan.
5: Kalau Mas Chris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang jadi ganteng.
8: Jadi ganteng. Memang dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung,
0: Timur. Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris.
5: Krisnya.
9: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Pertanyaannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangerang Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Chris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak.
5: Sudah? Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Chris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Chris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak Mas Chris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP. HP
8: juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan sekarang
8: udah canggih semua. Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Udah ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Chris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
8: Terutama dalam perizinan ya?
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: nggak perlu, kameramen, nggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana itu sangat melindungin anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
8: Gak boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm-hmm. Siap.
8: Sedang sih pengalaman-pengalaman mm-hmm. dalam gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
8: Kendalanya cuma itu doang tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya. Tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
0: Fleksibel ya.
8: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya.
0: Oh.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser. Ataupun cipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu. Sekian.
5: Ya, ya.
8: Flexible ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnasari tetap cantik.
1: Mas Kris ini tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawanya juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Booty ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita

0: Kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini
0: bos. Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: berkurang.
0: Loh. Aduh, udah bener ya nih libes.
1: Makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku nggak tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AP, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget Mas Kris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoan itu. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, berarti donat kita tuh tadi 2 yang
0: 2 ya.
1: 2 yang terbawa. Iya, 2 lumayan. 2 donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Kris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Kris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. 2 dijawab, 3 enggak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada 2.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Okay, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Yeah. Yang enak suara didengar.
0: Iya. Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Ini bener-bener gen apa ya?
0: Gen
1: Mas Chris. Gen I.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era ya, digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI ya, juga.
0: Biar yang menjawab, oh, Mas Chris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak juga belajar dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Belajar dan pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang, Mas Chris.
3: Oh, semangat sebenarnya ya. Semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar. Semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku
1: Tinggal
0: Sendiri.
1: Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya, gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita pengalaman ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Chris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Lebih banyak kita humble aja ya, lebih banyak kita dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Chris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Chris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Chris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia, membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata.

0: Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
3: Kilau Pancasila.
5: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
6: Proklamasi. Kami,
7: lalu kita bangkit, lalu kita menggeletekkan kita punya tombol kepada segala penyelenggara mental itu.
8: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata, dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, seperti biasa pada sepertiga malam terakhir, Syaidah Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan doa. Hasan bin Ali putranya sering mendengarkan munajat sang bunda. Suatu pagi ketika Syaidah Fatimah selesai berdoa, Hasan kecil ini bertanya, "Ya Umi, dari tadi aku mendengarkan doamu, tetapi tak satu pun doa yang kau panjatkan untuk dirimu sendiri." Fatimah menjawab dengan lembut, "Anakku, doakan dahulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan tetanggamu, niscaya mereka akan mendoakanmu. Adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang dekat dengan Allah Tuhan kita? Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh yang didoakan, para malaikat akan berkata, 'Amin, semoga engkau memperoleh pula sebagaimana yang engkau doakan.'" Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja ku dengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

Pendengar, konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasariah." Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. "Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta."

kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Dengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, Sejoso Suryadi kembali menemani Anda untuk lintas di Batam pagi hari ini untuk di Kamis 30 Juli 2026. Kami menemani Anda peringat untuk lintas Batam pagi hari ini dengan program yang pertama, Mutiara Pagi. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar, kemudian dengan informasi dan juga berita publik hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan ada Batam menyapa dan juga informasi pagi hingga di jam 10 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan program dari Batam. Dan Mutiara Pagi hari ini kita akan hadirkan bersama Ustadz Dr. Siono Image yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri dengan tema media sosial sebagai sarana kebaikan. Namun sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda beberapa lagu religi dan juga untuk beberapa bacaan surah Al-Quran. Selamat mendengarkan dan tetaplah di Pro Satu Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pria di Prosetor RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda bersama Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri ada Ustaz Dr. Syur MAG dengan topik yaitu media sosial sebagai sarana kebaikan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat pagi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam yang ada di Kota Batam, di Tanjung Pinang, di Karimun, dan di seluruh Kepulauan Riau. Bahkan juga untuk pendengar kami yang ada di Johor Bahru, Malaysia, dan juga Singapura, dan wilayah lainnya mendapatkan frekuensi kami di 105,1, di 1,2, bahkan juga melalui streaming. Bagi pendengar, saya kembali menemani Anda di program Mutiara Pagi bersama Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, ada Ustadz Dr. Suyono MAG yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini yang mengangkat topik media sosial sebagai sarana kebaikan. Kami sudah terhubung pendengar dengan Ustadz Suyono yang akan menyampaikan mutiara pagi di hari ini untuk di Kamis 30 Juli 2026. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, sehat-sehat selalu.
1: Sehat selalu juga Ustadz Suyono ya. Rasanya sudah lama sekali kita tidak berjumpa di program ini Ustadz. Satu pekan kita lewati. Ustadz, sosial media saat ini menjadi sesuatu kebutuhan masyarakat yang hampir tiap hari digunakan, baik itu platform untuk Messenger, kemudian juga platform di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan saat ini sosial media itu bagaikan koin dua sisi, bisa menjadi kebaikan dan bisa menjadi kebalikannya. Dan bagaimana kita sebagai umat muslim untuk menjadikan sosial media ini menjadi sarana kebaikan, kita akan dengarkan tausiahnya bersama Ustadz Dr. Suyono MAG. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir secara online bersama RRI Batam untuk tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam kita perbanyak di setiap lorong waktu kita teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi sebagaimana disampaikan tadi, bahwa kita akan bicara tentang media sosial sebagai sarana kebaikan. Bapak Ibu dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun berada, tak dapat dipungkiri bahwa memang era media sosial sekarang ini betul-betul mendominasi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sekali lagi sangat-sangat mendominasi dalam relung kehidupan kita, ya. Dari bangun subuh sampai subuh lagi, ya kan? Dunia kerja manapun tidak terlepas yang namanya media sosial, ya, baik itu platform apa, Facebook kita, akun Facebook, ya. Kemudian TikTok, IG, WA, ya, dan masih apa jenis-jenis yang lain, ya, itu menyertai kegiatan perilaku kita sehari-hari. Orang yang bekerja, ya, misalnya kampus, pesantren, itu punya platform media semua. Untuk apa? Sarana promosi, sarana menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat, ya. Bahkan ya orang yang sedang di rumah juga bermain media sosial itu, ya kan? Entah bikin status, entah memberitakan dirinya sendiri, ya kan? Entah memberitakan dirinya sendiri, memberitakan hal-hal yang lain, ya. Nah, ini barangkali yang pasti sebagaimana dikatakan host kita tadi, bahwa sebagaimana dua sisi mata uang. Satu sisi itu menjadi kemudahan dalam kehidupan kita, ya kan? Kemudahan, ya. Orang ngundang khitanan, orang ngundang pengajian, ya, cukup di grup WA, udah dianggap sah sekarang itu kan, ya. Bahkan surat elektronik, ya, sekarang sudah diakui, ya, kan dia diakui, ya kan? Ya, mengundang pengajian, mengundang ustad, cukup dengan WA, ya, dengan inbox. Bahkan kalau dulu itu yang namanya siaran di RRI, ya zaman tempo dulu, ya itu harus datang ke studio. Sekarang cukup dengan by phone, ya, bahkan by Zoom atau by Google Meet, sedang dapat bersiaran langsung dimanapun kita berada, narasumbernya, ya. Mungkin RRI-nya di Batam, ya, kemudian kitanya, saya mungkin lagi di luar Batam, bisa saja. Nah, ini karena dua sisi mata uang tadi, satu sisi adalah kebaikan, ya, kebaikan, dan itu memang dianjurkan di dalam agama kita. Nah, memang dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pada hakikatnya orang itu akan merugi, ya, ya, kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Jadi orang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam al-haq Islam dan juga dalam kesabaran. Itu dengan media sosial kita ini kan iman kita sampaikan, ya, seperti ya, Mutiara Pagi ini kan bagian daripada penguatan iman. Dan juga seruan amal soleh, saling nasihat, ya, ini kan isi nasihat dalam kebenaran Islam dan juga dalam kesabaran. Nah, tetapi sisi lain bahwa bagaimana dikatakan host kita tadi, bahwa bisa juga media sosial ini sebagai sisi yang lain, sisi keburukan itu. Ibarat satu koin dua sisi, ya, satu sisi kebaikan, sisinya juga banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, bahkan jejaring kejahatan melalui media sosial itu. Ya, kita mungkin tidak usah sebut, tetapi kita sudah pamitlah. Oleh karena itu, bahwa kajian subuh Mutiara pagi-pagi hari ini, kita mengangkat itu. Nah, mengangkat itu sebagai sarana apa? Untuk tingkatkan iman, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan tausiah sosial kita. Karena kalau kita memberikan tausiah, ya, ataupun kebaikan, pesan-pesan kebaikan, ya, baik tausiah secara langsung ataupun tausiah dalam bentuk, ya, dalam bentuk kreativitas kita, ya, itu akan dibaca oleh orang lain, ya, akan dibaca, akan didengarkan, akan dilihat, ya. Hampir sekarang semua itu setiap pagi, setiap hari itu di antara kita selalu membuka YouTube, membuka TikTok, membuka Facebook, hampir semua kita. Barangkali bisa dicek hasil surveinya itu dari usia berapa, ya, tentunya sekarang sudah ada pembatasan, ya, ada pembatasan, ya. Jadi itu kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan sebaik-baik, bahkan seperti RRI Batam ini memanfaatkan dengan dari yang konvensional, siaran dengan radio biasa, tetapi sekarang sudah kita konekkan dengan media sosial yang ada milik RRI, bisa dengan TikTok-nya, dengan YouTube-nya, dengan akun Facebook-nya. Jadi artinya ini sebagai jejaring kebaikan untuk menuju kebaikan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan semua yang ada, ya, kita jadikan media sosial ini sebagai untuk memperbanyak kebaikan, memperkuat jaringan kita, untuk ta'awun kita, untuk saling berbagi kebaikan di antara kita, ya, menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, jadi dengan demikian, maka tidak, kalau kita sudah perbanyak kebaikan itu, maka kita sedikit banyak akan menutup, ya, ataupun sedikit banyak mengimbangi, itu paling minimal mengimbangi, ya, hal-hal yang buruk dari efek daripada media sosial itu. Jadi sungguh kalau kita sangat merugi kalau kita ini tidak memanfaatkan media sosial yang ada untuk kebaikan kita, ya, untuk pesan-pesan kebaikan, untuk memberikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi gitu, saya kira Bang, perbincangan kita sebagai bentuk pengawalan, ya, sebagai bentuk spirit awal, dan kita perbincangkan, kita diskusikan, ya, medsos kita sebagai saran kebaikan itu agar lebih hidup kembali dan agar bisa lebih tajam. Mungkin ada masukan-masukan dari pendengar yang ada di rumah. Nah, itu bagian daripada untuk kebaikan yang akan kita bagi pada pagi hari ini. Silakan.
1: Terima kasih Ustaz Yono sudah menghadirkan ya tausiah pada pagi ini sebagai pembuka tadi. Memang sosial media ini menjadi santapan kita sehari-hari Ustaz ya. Bangun pagi mungkin ada yang setelah salat subuh ngecek dulu sosial media untuk melihat perkembangan negara ini dengan informasi-informasi beritanya, atau bahkan juga mencari hiburan gitu di pagi hari sebagai mood boosternya. Nah, tapi bicara tentang sosial media ini, seperti yang kita sepakat di awal tadi, bahwa memang ada dua sisi ya Ustadz ya, ada yang positif dan juga yang negatif, tergantung sisi yang mana yang ingin kita tonjolkan dari sosial media ini. Bicara tentang sosial media ini Ustadz, sebagai seorang muslim, apa etika dan juga larangan yang seharusnya ditaati seorang muslim saat bersosial media Ustadz?
2: Ya, di antaranya yang kita bincang pagi ini, bahwa larangan-larangannya itu sebenarnya antara media sosial, dalam hal ini dalam kategorinya adalah sebagai dunia maya, dunia maya itu sama dengan dunia nyata. Ada kaidah-kaidah ya dalam berbicara, kaidah-kaidah dalam memberikan pesan-pesan itu ya, sebagaimana juga larangan-larangan di dalam dunia nyata kita. Oleh karena itu Al-Quran juga sudah memberikan sebuah bimbingan kepada kita dalam menyampaikan

0: muatan politis, diedit 5 menit, pidato seseorang 5 menit diedit jadi setengah menit, diambil yang panas, tidak sempurna. Jadi menimbulkan dampak, kerusuhan sosial. Itu karena apa? Karena video. Maka kaulan baligho ini penting. Ya. Silakan diedit, silakan diperbaiki, tetapi jangan sampai menghilangkan pesan-pesan itu secara sempurna. Jadi tidak terjadi misinformasi terhadap khalayak yang mendengarkan ataupun membaca berita itu. Kaulan baligho sempurna. Yang berikutnya kaula layina, dengan kalimat-kalimat yang bahasa-bahasa yang sejuk, ya, bahasa yang lembut, ya. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa kasar, itu juga menjadi sebuah larangan di dalam kita dalam bermedia sosial. Bagaimana dunia maya dengan dunia nyata. Nah, kemudian juga kaulan sastida yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran gitu. Ya. Benar dan tepat sasaran, kebenaran yang kita sampaikan. Ya, jangan berita bohong diumbar di media sosial. Ya, bahkan video yang belum tentu kebenarannya kita share kemana-mana. Ya, yang lucunya kan sering kita dengar kan, sering kita baca orang nge-share berita di grup, nge-share berita, video di grup, malah justru dia nanya, saudara-saudara apakah ini benar? Nah, padahal itu jelas-jelas dia tidak tahu, udah di-share duluan. Nah, itu kasihan kalau ada berita yang barangkali memberitakan seseorang, diberitakan berbuat buruk, ternyata tidak. Nah, ini menjadi sebuah ini, kaulan sahdida. Kaulan karima, kaidah berikutnya, apa itu? Kalimat yang mulia. Jadi narasi yang kita ambil, ya, narasi-narasi yang kita gunakan dalam bermedsos itu ya sama dengan ucapan kita sehari-hari dunia nyata ini. Jadi harus menggunakan narasi yang baik, narasi pilihan, jangan menyakitkan. Jadi kaulamaisura bahasa yang mudah, bahasa yang bisa di pahami khalayak, ya kan? Maksudnya khalayak dengan bahasa yang baik dan benar, ya. Jangan menggunakan bahasa yang sulit, menyulitkan orang, ya. Menggunakan istilah-istilah asing sendiri, jangankan orang lain, dia sendiri yang mengucapkan juga nggak paham. Ini kan repot. Jadi nggak karu-karuan. Jadi ini barangkali menjadi sebuah rambu-rambu, ya. Rambu-rambu kaidah-kaidah kita dalam berkomunikasi atau berpesan-pesan, ya. Berbaik-baik di media sosial juga ada kaidah-kaidah yang mesti kita perhatikan, yang pada hakikatnya dunia maya kita itu sama dengan dunia nyata kita, bahkan efeknya lebih ganas, lebih berbahaya, lebih tajam daripada dunia nyata. Gitulah kira-kira Bang, sebagai koridor-koridor dasar untuk kita pedomani ketika bermedia sosial.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Dan memang efek yang ditimbulkan sosial media ini bisa lebih besar dibandingkan realitanya gitu Ustaz ya, karena memang sosial media meninggalkan jejak gitu ya Ustaz, yang bisa ya setiap orang pasti memiliki sudut pandangnya masing-masing, bisa mengartikan maya masing-masing gitu Ustaz ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, dia ada bukti tuh di sosial medianya. Nah, memang kalau kita lihat sosial media itu banyak hoax, fitnah, dan bahkan juga mungkin dari kita yang sendiri Ustaz ya, yang tidak memahami atau tidak memverifikasi, tidak tabayun terhadap informasi tersebut. Nah Ustaz, saya coba bacakan dulu ini pesan dari WhatsApp kita, ada Ismail di Batu Aji. Pertanyaan dari Ismail di sini saya coba bacakan Ustaz. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz. Apa hukum pamer foto yang bernuansa melewati batas aurat dan juga interaksi terhadap lawan jenis Ustaz?
0: Ya, jadi makanya kaidah-kaidah di media sosial dan dunia nyata itu sama sebenarnya. Bahkan dikatakan Bang itu dia, Abang tadi, bahwa itu bahkan pengaruhnya lebih dahsyat daripada dunia nyata, kan begitu. Apalagi mengumbar di situ, mohon maaf, mengumbar foto yang bernuansa, mohon maaf, mungkin auratnya tidak dijaga. Wah, itu dosanya lebih ganas lagi daripada dunia nyata. Kalau dunia nyata mungkin yang melihat, mungkin kalau 10 orang itulah yang melihat, ya kan. Tapi kalau di dunia maya, di Facebook kita, di YouTube, kalau udah aurat terbuka, kalau sempat jutaan orang menonton, dan itu tidak bisa dihapus. Ingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, siapa berbuat kebaikan ditiru orang lain, maka

0: dia akan mendapatkan kebaikan, ya, walaupun dia di alam kubur. Sebaliknya, ya, ada sebuah hadis itu menerangkan, yang saya simpulkannya begitu saja, bahwa orang berbuat buruk, ya, mengumbar aurat di media sosial, ya, termasuk di antaranya itu, ya, itu berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan itu selama itu ditonton orang banyak.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan sampai di alam kubur pun akan mendapatkan keburukan itu, transfer dosanya masih. Jadi hadis menerangkan demikian, kalau baik ya terus baik, tapi kalau yang disebar itu tidak baik, dia akan, ya, dosanya akan beranak pinak, dia akan tak bisa dihapus sampai hari kiamat, walaupun orangnya sudah meninggal, meninggal dunia. Bayangkan itu, waduh, iya. mengumbar auratnya di video, di YouTube, kemudian di TikTok, di Facebook. Nah, sangat-sangat, mohon maaf, ini sangat hati-hati kita, ya. Mm-hmm. Itu dosanya, yeah. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dosa jariah mengalir terus. Mm-hmm. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Karena apa? Auratnya ditonton orang lain terus, dan itu akan di-share kembali terus. Mm-hmm. Ya. Kalau tidak digital kan susah dihapus, ya.
1: Yeah.
0: Mungkin akunnya boleh dihapus, tapi sudah diambil orang lain. Mau berbuat apa kita? Kan begitulah kira-kira. Jadi efeknya adalah dosanya akan menjadi dosa yang mengalir terus-menerus. Mm-hmm. Dosa jariah. Sampai kapan? Sampai kiamat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sampai kiamat, dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Pak.
1: Ya, jadi harus hati-hati sekali, Ustaz, ya, terkait tentang pamer foto, kemudian juga etika dengan lawan jenis di sosial media, Ustaz, ya. Bahkan juga mungkin, ya, kolom komentar juga, Ustaz, itu bagaimana etikanya, Ustaz, sebagai seorang Muslim? Karena terkadang perdebatan itu lebih panas sekali di kolom komentar daripada bertemu dengan orangnya langsung, ya, Ustaz.
0: Iya. Kita lihat seperti misalnya ada sekarang bahkan media-media mainstream, ya, Bang, mm-hmm, ya, itu kan juga sudah memasuki kepada ranah dunia media sosial, ya. Yeah. Semua media mainstream itu punya Facebook. Nah, kemudian memberitakan, diupload di statusnya, nanti ada ribuan komentator, mm-hmm, ya, kita yang komen itu. Ya, kalau saya perhatikan memang rata-rata, saya pahami, rata-rata yang komen ini rata-rata tidak membaca esensinya dulu, tetapi langsung komen berdasarkan,
1: yeah,
0: ya. Kadang-kadang kalau perhatikan, ya, judulnya tidak sesuai isinya, itu banyak juga, kan, begitu, kan?
1: Yeah,
0: ya, kan, begitu. Jadi kita juga sama itu sebenarnya. Hati-hati dalam memberikan komentar. Kadang komentarnya aku semau-maunya gitu. Beritanya bagus, komentarnya ya banyak disalahpahami, mm-hmm, bahkan diplesetkan ke yang lain. Jadi hati-hati dalam komentar terhadap sebuah fenomena ataupun sebuah faktual yang memang diunggah. Nah, kemudian kita komentarnya itu harus memiliki kaidah-kaidah sama dengan apa yang sudah saya katakan tadi, ya. Jadi ada koridor-koridor yang harus dipahami, jangan sampai komentarnya ini membuat sesuatu kegaduhan dan juga yang hal yang lain. Kalau saya kira begitu, Bang, komentar-komentar, yeah, itu sama, ya.
1: Terima kasih, Ustaz. Satu pertanyaan lagi, Ustaz, ini dari Raya di Sagulong. Ustaz, apa hukumnya pamer harta di sosial media?
0: Ya, jadi pamer harta itu memang, ya, kadang-kadang orang dengan alasan mensyukuri nikmat, ya, mensyukuri nikmat, tapi kemudian diupload sana upload sini, tapi hati-hati dalam mengupload ini lebih kepada penafsiran saya pribadi, ya, mengupload mobil mewah, dan itu di tengah-tengah yang orang yang sedang kesulitan,
1: ya,
0: ya, Bang, ya,
1: yeah,
0: mengupload mobil mewah, mengupload sesuatu yang mewah di tengah-tengah orang yang sulit makan, iya kan? Iya kan, itu menjadi sebuah persoalan tersendiri, nanti menimbulkan dampak sosial. Ini lebih kepada ini penafsiran, Bang. Nanti orang mengupload ini itu baik-baik, banyak-banyak yang mahal-mahal, ternyata kanan kirinya jangankan membeli motor, jangankan membeli mobil, makan aja susah. Nah, ini sebuah lebih kepada kearifan, gitu, Pak.
1: Yeah.
0: Ya, lebih kepada kearifan, ya. kearifan dalam penampilan ya, kita pun juga itulah lebih kepada kearifan kepada media sosial, kepada orang-orang kawan-kawan kita. Seperti lah di dunia nyata kita lah Bang, orang-orang susah depan kita susah lah, kok kita justru pamer harta di depan mereka. Itu kearifan ya, kearifan.
1: Ya, memang bicara tentang kearifan ini ya memang harus memahami dulu gitu Ustaz ya, lingkungan kita bagaimana gitu ya di sosial media, supaya kita tidak menyebarkan dosa jariah. Bisa jadi dosa jariah nggak Ustaz kalau kita terlalu ini Ustaz?
0: Kalau memamerkan konteks ini kalau konteks kalau upload kadang-kadang tuh apa tujuannya, motivasinya, ada orang upload rumah mewah rupanya dijual, itu soal lain kan. Rupanya promosi rumah kan lain soal kan. Nah, upload makanan rupanya dia memang promosi itu lain gitu soal ya. Dengan orang yang makanya saya takut nanti salah apa memponis sesuatu yang salah, tapi tinggal bagaimana motivasinya. Orang upload misalnya menu makanan, ternyata memang dia jualan atau mungkin promosi khas daerah itu kan ada kegiatan-kegiatan yang memang itu mempromosikan loh, ini loh kearifan lokal makanan khas di daerah ini seperti ini. Jadi saya lebih kepada melihat motivasi dan melihat konteksnya bagaimana. Nah, nanti takutnya kalau saya mengatakan tak bagus, tak baik, rupanya motivasinya bukan itu gitu loh. Jadi ini lebih kepada kearifan
1: ya. Dari pribadi ya, masing-masing Ustaz ya.
0: Ya abang misalnya upload motor rupanya memang perlu dijual. Misalnya ada juga orang video-video sekarang menampilkan mobil, rupanya bagaimana cara membenahi mobil yang banyak bocor. Itu kan tinggal motivasinya ya. Tapi kalau motivasinya itu hanya untuk mohon maaf ya, apa dikatakan tadi pamer, itu kira ya sangat-sangat tidak etis ya, minimalkan begitulah. Nah, tinggal motivasinya bagaimana. Motivasi bagaimana upload makanan tapi memang menyampaikan loh ini loh enak, silahkan membeli di sini ya kan, begitu. Beda lagi dengan hanya sekedar memamerkan makanan yang mewah, yang mahal di tengah masyarakat yang sulit makan. Itu sangat hati-hati sekali. Beda kalau Anda kita jualan, beda kalau memamerkan mempromosikan kekayaan daerah kita, itu beda lagi ya. Saya kira itu Mas, harus kita pilah-pilah.
1: Harus dipilah-pilah. Arif dan bijak ya. Sosial media Ustaz ya. Ustaz, terakhir mungkin singkat saja bagaimana simpulan dari topik kita pada pagi ini, media sosial sebagai sarana kebaikan. Silakan Ustaz.
0: Ya, media sosial itu kita jadikan kendaraan ya. Jadikan kendaraan kita untuk kata berbuat baik. Ibaratnya motor, ibaratnya mobil, ibaratnya sepeda. Jadi itu yang kita jadikan kendaraan hari-hari untuk sampai kepada tujuan. Kita mau ke RRI, ya saya itu pakai motor, saya itu pakai mobil. Seperti itulah, kita ingin masuk surga, yuk sama-sama masuk surga. Media sosial ini kita jadikan salah satu jalan untuk menuju ke sana. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz. Selamat pagi Ustaz, kita jumpa lagi dengan waktu dan kesempatan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Ya. Demikian peringatan untuk Mutiara Pagi hari ini, ada Ustadz Dr. Suyono MAG yang telah menyampaikan tema kita pada pagi hari ini, media sosial sebagai sarana kebaikan. Tetap hati-hati, seperti yang Ustadz katakan tadi, harus arif dalam bersosial media. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Batam.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Operasi Desa Merah Putih di Pulau
0: Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Operasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya tiban Batam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri.
2: Terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal.
0: Mengawali warta berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam diduga karena tata kelola bisnis yang buruk. Forky Batam akan menggelar Wali Kota Batam Open Karate Champion kedua tahun 2026. Inilah warta berita pagi selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Dilaporkan Ahmad Ribai Kasim.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya Tiban Patan Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada.
2: Beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir, kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Bulu dan Patam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Aydin, mengungkapkan, saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.
1: Oke, koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya Tiban Patan Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu. Ya, saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini disayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
2: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menyayangkan fungsi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
3: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam lah yang di desa yang secara ekonomi tertinggal itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market ya, biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
2: Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Upaya meningkatkan budaya membaca terus dilakukan di Kota Batam melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi budaya baca dan literasi yang digelar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam untuk memperkuat budaya literasi dan IPLM tahun 2026. Dilaporkan Meta Fajar.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam telah menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa dan Rabu di Aula Engku Hamidah Kantor Wali Kota Batam. Kegiatan ini diikuti perwakilan sekolah, kelurahan, dan taman bacaan masyarakat dari Kecamatan Batam Kota dan Sagulu. Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat budaya literasi sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pemaparannya, Bisri menegaskan bahwa perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya tempat menyimpan buku.
5: Lebih ke hulunya lagi, ya. Bagaimana masyarakat kita itu punya budaya berliterasi, paham berliterasi. Salah satunya pasti membaca. Dan kalau membaca di sini adalah buku sebagai bahan bakarnya literasi. Nah, masyarakat yang berliterasi artinya masyarakat yang paham, masyarakat yang berpengetahuan. Kalau dalam bahasa yang lebih kerennya, ya menjadi manusia yang lebih sempurna. Karena dia memahami banyak hal untuk bekal apa kehidupan dia.
4: Perpustakaan juga perlu menghadirkan ruang yang nyaman, menyediakan bahan bacaan yang berkualitas, serta menjadi wadah berbagai aktivitas literasi yang melibatkan masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menegaskan bahwa pembangunan literasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tugas perpustakaan semata. Kepala SD Negeri 009 Batam Kota, Mariani, menyampaikan kondisi perpustakaan di sekolahnya saat ini. Menurutnya, Perpustakaan telah dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran dan terus dikembangkan agar semakin menarik minat baca siswa.
6: Alhamdulillah, walau kami belum ada perpustakaan yang bangunannya berdiri sendiri, hanya ada satu ruangan yang kami manfaatkan sebagai ruang perpustakaan. Namun anak-anak bisa menambah ilmu dengan buku bacaan yang ada. Ditambah lagi kami menyediakan media PID, yaitu papan interaktif digital, di mana PID ini adalah bantuan Presiden Bapak Prabowo. Kami sangat berterima kasih atas ilmu praktik baik yang diberikan pada hari ini. Kami akan terus berusaha menerapkan literasi di sekolah sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak menjadi generasi yang maju untuk bangsa dan negara yang kita cinta ini.
4: Melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga mendorong kolaborasi antar pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam membangun ekosistem literasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, memperbaiki nilai IPLN secara bertahap, serta melahirkan masyarakat yang lebih produktif, kritis dalam menyaring informasi, dan memiliki budaya membaca yang semakin kuat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita lainnya, pendengar, pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kota Batam menurun signifikan setelah pendidikan lalu lintas mulai diajarkan di sekolah sejak awal 2026. Data Satlantas Polresta Barela menunjukkan penurunan terjadi di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Program tersebut mulai diterapkan pada Januari 2026 setelah materi pendidikan lalu lintas diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di 210 sekolah negeri di Kota Batam. Terdiri atas 145 sekolah dasar dan 65 sekolah menengah pertama. Berdasarkan data Satlantas Polresta Barelang, jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar sekolah dasar turun dari 98 kasus pada semester 1 2025 menjadi 79 kasus pada semester 1 2026 atau berkurang 19%. Pada jenjang SMP, di pelanggaran turun dari 1.386 kasus menjadi 462 kasus atau menurun 66%. Sementara di tingkat SMA, jumlah pelanggaran berkurang dari 2.307 kasus menjadi 1.157 kasus atau turun sekitar 49%. Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Avitia Arif Wibowo menilai menurunnya tersebut menunjukkan bahwa pendidikan lalu lintas sejak usia dini lebih efektif membangun kesadaran dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, materi pendidikan lalu lintas bukan sekedar mengenalkan aturan kendaraan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar terbiasa disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Tim penggerak PKK Kota Batam terus memperluas perannya sebagai mitra pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan keluarga dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dilaporkan Renita Suharjana.
7: Berbagai program sosial pemberdayaan hingga penguatan kapasitas kader menjadi fokus tim penggerak PKK Kota Batam sepanjang tahun 2026. Mulai dari bantuan bagi anak kurang mampu dan lansia, penyerahan kursi roda untuk penyandang disabilitas, pelatihan public speaking bagi organisasi perempuan, hingga lomba vlog yang melibatkan kader PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari implementasi 10 program pokok PKK yang diarahkan untuk mendukung pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai gerakan PKK kini tidak lagi sebatas kegiatan formal, tetapi telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga. Menurutnya, program-program PKK juga selaras dengan arah pembangunan Kota Batam maupun asta cita pemerintah pusat sehingga layak terus diperkuat.
8: Saya berkata memang 10 program pokok PKK juga selaras sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Batam, sejalan dengan aspirasi dan Pak Presiden Jokowi. Nah, saya pikir memang perlu kita dukung. Saya juga ingin tidak sekedar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, tetapi saya kira apa yang sudah dirancang sekarang harus dikembangkan lagi di masa depan, di tahun-tahun hadapan.
7: Amsaka juga mengapresiasi perhatian PKK terhadap penyandang disabilitas, pembinaan karakter, serta masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap kekompakan kader terus dipertahankan agar berbagai program pemberdayaan keluarga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sonjana melaporkan.
0: Pengurus cabang Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Kota Batam akan menggelar Wakili Kota Batam Open Karate Champion kedua tahun 2026 mulai 31 Juli hingga 2 Agustus. Dilaporkan Baik Iqbal.
9: Pengurus cabang Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Kota Batam terus mematangkan persiapan pelaksanaan Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026. Kejuaraan tersebut akan digelar pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang di Nagoya City Walk Kota Batam dan diikuti atlet-atlet karate dari berbagai dojo, klub, serta perguruan sekepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 sekaligus Sekretaris Umum Pengcap Forki Kota Batam Rizkiki Andini mengatakan kejuaraan ini merupakan bentuk komitmen Forki Batam dalam melakukan pembinaan atlet secara berkelanjutan.
10: Latar belakang dari kejuaraan ini, kami menyelenggarakan kejuaraan ini sebagai bentuk komitmen nyata dan berkelanjutan dari Forki Kota Batam dalam membina generasi muda melalui olahraga karate. Karate bukan hanya sekedar olahraga fisik, melainkan instrumen penting untuk membentuk karakter, kedisiplinan, mental yang tangguh, dan juga sportivitas.
9: Rizkiki menjelaskan, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, kejuaraan ini diikuti sekitar 937 peserta dari kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Sementara pada tahun ini, panitia menargetkan hingga 1000 entry atlet untuk ambil bagian. Selain menjadi ajang kompetisi, Wali Kota Batam Open Karate Championship juga menjadi sarana untuk mengukur hasil latihan dan memantau perkembangan atlet.
11: Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi dan Gizi Klinik Pengcap Forki Kota Batam, Sir Priyandi Sitompul, mengatakan kompetisi memiliki peran penting dalam proses pembinaan karena menjadi tempat atlet membuktikan kemampuan hasil latihan.
12: Kalau dari BIMPRES, ini sangat penting, krusial sekali kalau dalam pembinaan atlet yang kita laksanakan di Kota Batam untuk seperti Piala Wali Kota ini. Karena kalau kita latihan terus tanpa pembuktian, tanpa kompetisi, yang dimana kompetisi itu sebagai salah satu pembinaan yang paling tinggi dari latihan-latihannya.
9: Lebih lanjut, Sir Priyandi menambahkan, melalui kejuaraan ini, Forki Batam juga melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet potensial yang nantinya dapat masuk dalam program pembinaan prestasi. Kejuaraan Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 sendiri akan mempertandingkan berbagai kategori, mulai dari usia dini hingga senior, termasuk kelas kata dan festival bagi atlet pemula. Forki Batam berharap ajang ini tidak hanya melahirkan atlet berprestasi untuk tingkat daerah, tetapi juga mampu membawa nama Batam dan Kepulauan Riau ke level nasional hingga internasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, lulusan baru atau fresh graduate di Singapura kini menghadapi tantangan yang semakin berat untuk mendapatkan pekerjaan. Meski lowongan kerja tingkat pemula masih tersedia dalam jumlah yang cukup, banyak diantaranya bukan berasal dari sektor yang menjadi incaran para lulusan universitas. Laporan The Strand Times pada Selasa 27 Juli 2006 menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja di Singapura kini semakin selektif. Banyak lulusan mengirimkan ratusan lamaran kerja, tetapi banyak memperoleh sedikit panggilan atau wawancara. Dalam kementerian, data dari Kementerian Tenaga Kerja Singapura atau MOM menunjukkan setiap tahun terdapat sekitar 25.000 sampai dengan 30.000 lulusan sarjana yang memasuki pasar kerja. Sementara itu, jumlah lowongan pekerjaan level pemula untuk kategori profesional mencapai lebih dari 32.000 posisi. Namun sebagian besar lowongan tersebut berada di sektor administrasi publik, pendidikan, pelayanan kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga jasa sosial. Sebaliknya, sektor yang paling diminati lulusan seperti teknologi informasi atau IT dan jasa keuangan justru memiliki proporsi lowongan entry level yang jauh lebih kecil. Pada kuartal 1 2026, hanya 22,2% lowongan di sektor teknologi informasi yang terbuka bagi fresh graduate. Di sektor keuangan dan juga asuransi, angkanya hanya 25,3%. Persaingan juga semakin sengit karena jumlah kelulusan teknologi meningkat pesat Data Kementerian Pendidikan Singapura menunjukkan jumlah lulusan teknologi informasi naik hampir 2 kali lipat dari 1.367 orang pada 2020 menjadi 2.694 orang pada tahun 2024. Di sisi lain, lowongan kerja di sektor teknologi justru menurun setelah ledakan perekrutan pasca pandemi. Lowongan di sektor tersebut turun dari sekitar 11.700 posisi pada tahun 2022 menjadi sekitar 530 posisi pada kuartal pertama. Perusahaan kini juga semakin selektif. Selain nilai akademik, pelamar dituntut memiliki pengalaman magang, kemampuan teknis, serta kesiapan untuk langsung bekerja. Banyak lulusan akhirnya memilih pekerjaan kontrak atau sementara sambil menunggu kesempatan memperoleh pekerjaan tetap. Selanjutnya, peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
2: Dari ajang bola basket, dikabarkan LeBron James akan bermain untuk Philadelphia 76ers di NBA 2027. Ini menjadi jalan terakhir The King James mengejar cincin juara kelimanya. LeBron mengakhiri 8 tahun karir bersama LA Lakers yang berujung satu gelar NBA 2020. Bergabung di Lakers mewujudkan mimpi masa kecilnya mengingat LeBron berasal dari Los Angeles. Di usia 41 tahun, LeBron akan menghabiskan tahun terakhirnya sebagai pemain bersama Sixers. Kepindahannya ke Philadelphia terbilang mengejutkan karena ia sempat kencang diusulkan akan memperkuat Golden State Warriors. LeBron akan dikontrak 2 tahun dengan nilai $8 juta Amerika Serikat, jauh dari yang diterima di Lakers sebesar $50.7 juta Amerika Serikat. Nomor kebanggaannya akan kembali dipakai, yakni 23. Dia sempat berpindah ke nomor 6 saat memperkuat Miami Heat karena nomor 23 dipensiunkan menghormati Michael Jordan. Lalu bersama Lakers di musim 2021, 2022, dan 2022-2023. Namun, nomor 6 dipensiunkan juga oleh Lakers demi menghormati mendiang Bill Russell. Kehadiran LeBron ke Sixers menjadi upaya terakhir untuk meraih cincin kelima selama karirnya. LeBron diketahui telah 2 kali meraih gelar juara bersama Miami Heat, lalu masing-masing bersama Cleveland Cavaliers dan juga LA Lakers. Kita beralih ke ajang sepak bola luar negeri. Al Nassr tengah dihantam krisis finansial dan memiliki utang mencapai Rp3,9 triliun. Langkah-langkah mendesak diambil sang juara bertahan Saudi Pro League. Puasa gelar Liga Arab Saudi, Al Nassr berhasil dituntaskan musim lalu. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sukses menjadi kampion Saudi Pro League dengan mengalahkan rivalnya Al Hilal. Kesuksesan Al Nassr merengkuh gelar Liga meninggalkan masalah finansial. Media Arab Saudi, Al Riyadiyah menyebut utang Al Nassr saat ini berada di angka $800 juta atau sekitar Rp3,9 triliun, di mana seluruhnya berasal dari keputusan keuangan yang dibuat selama musim terakhir. Krisis finansial membuat Al Nassr tidak bisa merekrut pemain baru untuk musim 2026-2027. Public Investment Fund selaku pemilik klub mengambil langkah-langkah mendesak guna mengatasi masalah tersebut. Adapun langkah yang diambil ialah membatasi beberapa kekuasaan keuangan manajemen eksekutif di dalam perusahaan klub. Langkah kedua yakni perekrutan firma keuangan dan hukum independen untuk meningkatkan pendapatan komersial dan merampingkan pengeluaran guna meningkatkan keberlanjutan keuangan Al Nassr. Serta langkah terakhir yakni mempertimbangkan tawaran dari calon pembeli di Global Club. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian akhir informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam diduga karena tata kelola bisnis yang buruk. Forky Batam akan gelar Wali Kota Batam Open Karate Champion kedua tahun 2026. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya dari portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi Portugis pada pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di Pro 1 Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Halo di Prosotan Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini penyiar? Sehat selalu? Amin, mudah-mudahan Anda sehat selalu hari ini ya. Yang sudah mendengarkan siaran kita dari jam 5 subuh tadi, mudah-mudahan aktivitasnya dan juga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini juga bisa menambah informasi dan juga edukasi untuk Anda. Terutama tadi di program Mutiara Pagi ya, ada Ustaz Yono menyampaikan bagaimana kita harus bijak menggunakan sosial media, harus lebih arif gitu ya saat memposting dan juga memberikan komentar kepada orang lain di sana. Nah, pagi ini pendengar, saya akan kembali menemani Anda untuk mengupdate informasi-informasi aktual yang ada di Kota Batam dan juga di Kepulauan Riau. Kita akan hadirkan untuk Anda hingga nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat, dan setelahnya di jam 8 hingga 9 akan ada juga program Batam Menyapa. Dan pagi ini sebagai informasi awal, kita akan update untuk cuaca, kemudian juga pergerakan rupiah, harga emas, kemudian juga harga bahan pokok dan juga informasi traffic bersama Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Hari ini peringat di Kamis 30 Juli 2026, Kota Batam berdasarkan laman resmi dari bmkg.go.id hari ini masih akan diguyur hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan suhu 71 sampai dengan 81%. Ini kalau kita lihat penyiar di laman resminya, sepanjang hari ini di semua kecamatan yang ada di Kota Batam akan diguyur hujan dengan waktu yang berbeda-beda ya. Dan untuk itu saya menghimbau nih untuk pendengar Soter di Batam untuk tetap hati-hati ya, apalagi melalui jalan-jalan yang ada di Kota Batam yang sedang diperbaiki, karena biasanya kalau turun hujan ya, bekas galian, pasir itu akan turun ke jalan utama. Apalagi mungkin kalau ada genangan air ya, buat jalan yang jarang Anda lalui, pelan-pelan aja gitu ya. Apabila memang tidak bisa dilewati, ditunggu aja juga surutnya. Karena memang kalau di Kota Batam ini banjir memang sudah mulai ada, kita gak bisa pungkiri ya. Tapi untuk durasinya itu gak lama ya, bisa langsung surut beberapa setengah jam sampai satu jam lebih gitu. Nah untuk itu tetap harus hati-hati hari ini, karena cuaca di Kota Batam masih akan diprediksi akan hujan ringan. Ini kalau kita lihat juga untuk wilayah lain di Kepulauan Riau, banyak yang cuacanya sama seperti Kota Batam, seperti Anambas dan juga Tanjung Pinang, diperkirakan cuaca ringan dengan suhu hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu juga di Bintan dan juga Karimun yang diprediksi mengalami hujan ringan hari ini. Dan untuk daerah Natuna juga Lingga, harap hati-hati karena akan diprediksi hari ini mengalami hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Informasi ini kami update untuk Anda dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Fisika di bmkg.go.id. Sesaat lagi kita akan update untuk informasi traffic bersama Ditlantas Kepulauan Riau. Hari ini akan ada Bribtu Serina Sabina yang akan menyampaikan laporan untuk Anda dari Bundaran Kabil, Kota Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Impo Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk manusia Indonesia tertib.

0: Kembali berikan kami hadirkan untuk Anda informasi traffic bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau pada pagi hari ini, pendengar. Di mana pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi laporan dari Simpang Kabil, di mana ada Bribtu Serina Sabina yang akan menyampaikan laporan untuk Anda. Selamat pagi, Serina.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas. Bribtu Serina Sabina, silakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik. Selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam, saya dengan Bribtu Serina dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 langsung dari Jalan Sudirman Bundaran Kabil. Baik pendengar, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Sudirman Bundaran Kabil dapat kami informasikan untuk yang pertama, terpantau dari arah Jalan Sudirman atau Simpang KDA yang akan menuju Jalan Hasanuddin, kawasan industrial Tunas Punggur, volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, baik milik pribadi maupun umum, dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Jalan Hang Tuah, Bundaran Bandara menuju Jalan Sudirman atau Simpang KDA Luar, kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian. Kami juga menghimbau kepada pengendara yang melintasi Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan atau bus angkutan penumpang karyawan akan melintas pada kawasan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio.
0: Terima kasih Serina untuk informasi laporannya. Memang kalau di kawasan Bundaran Punggur ini ya Serina ya, sedang ada pekerjaan ya di kawasan bandara ini dan lalu lalang kendaraan besar. Patut harus diperhatikan dan juga hati-hati. Kak Serina, untuk dominasi kendaraan pada pagi hari ini itu dominasi kendaraan apa, Kak?
1: Baik, terpantau dari pantauan kami secara langsung, kendaraan yang mendominasi di kawasan ini adalah kendaraan roda 2 maupun bus karyawan yang melintasi pada kawasan ini, Kak.
0: Ya. Kak Serina, belakangan kita dapat informasi bahwa dari pihak kepolisian sering melakukan razia knalpot brong di malam hari. Nah, kalau di pagi hari biasanya penggunaan knalpot brong ini sering terjadi nggak, Kak?
1: Untuk pada pagi hari ini tidak terjadi, Kak, karena kawasan ini hanya rata-rata didominasi oleh bus karyawan atau yang mengantarkan anaknya sekolah atau kendaraan roda 2 yang masih terbilang normal, Kak.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Terakhir mungkin untuk bisa menyampaikan tips berkendara untuk pendengar Pusat RRI Batam, silakan.
1: Baik, mohon perhatian kepada seluruh pengendara. Mari patuhi lampu lalu lintas dan rambu-rambu yang ada. Gunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara dan tetap jaga jarak aman. Patuhi dan rambu dan marka lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Keselamatan adalah prioritas kami. Tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Ingat, keluarga menunggu Anda di rumah. Terima kasih atas kerjasama Anda. Selamat melanjutkan perjalanan. Demikian informasi yang dapat dilaporkan. Salam presisi.
0: Selamat pagi, salam presisi. Demikian peringatan untuk informasi trafik pada pagi hari ini. Esok hari di jam yang sama kami masih sampaikan untuk Anda.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah

0: Gak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, gue anterin.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ada dari kurs dolar atau ERG, yang pertama tentunya kita akan hadirkan dari dolar Amerika Serikat yang dimana kurs jualnya sudah melebihi dari 18.000. Saat ini kurs jual dari dolar Amerika Serikat 18.178 rupiah, kurs belinya di angka 17.997 rupiah. Sementara untuk dolar Singapura, kurs belinya 13.919 rupiah, kurs jual 14.062 rupiah. Untuk ringgit Malaysia berada di angka 4.400 rupiah dan kurs jual di angka 4.448 rupiah. Dan kita memang harus ekstra ya, bukan hanya kebijakan dari pemerintah saja yang harus kita tunggu, tetapi dari kita sendiri juga harus bisa menguatkan rupiah dengan mencintai rupiah, membeli produk-produk lokal, membuat schedule yang lebih matang untuk ke luar negeri, kemudian juga membuat narasi-narasi positif di sosial media kita supaya banyak yang berinvest di Indonesia tentunya. Dan untuk informasi tambahan, harga emas logam mulia bermerek Antam per 1 gramnya ya, untuk emas batangan saat ini berada di angka Rp2.600.000 rupiah. Sementara untuk yang series berada di angka Rp2.751.000 rupiah. Informasi ini kami update untuk Anda dari logamulia.com, dan nanti saya akan update juga untuk Anda informasi untuk bahan pokok. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon kami, ingin menyampaikan situasi, kondisi traffic, atau juga memberikan komentar terkait informasi yang ada di Kota Batam, silakan di 463301. Selamat pagi.
1: Pagi. Batam pagi ini bareng Joshua.
0: Iya, dengan Pak Prabu, Pak ya.
1: Iya.
0: Lagi di mana Pak Prabu? Sehat Pak Prabu.
1: Iya. Lagi di daerah ini, Mas Prabu lagi di Busway di Batam. Terpantau kendaraan dari arah Tiban Kampung ke awal Bro Simpang Jam nih padat merayap. Padat merayap, dan ini ada beberapa ibu-ibu atau ya ibu-ibu lah ya, nganter anaknya sekolah nggak pakai helm, jadi makanya sangat khawatir sekali kan. Apalagi sekarang udah mau ada razia nih, razia pajak berkendaraan kan. Jadi ya kebanyakan sih memang anak-anak pelajarnya nggak pakai helm, diboncengin.
0: Sebenarnya bukan jadi, karena razianya gitu ya Pak Prabu ya, tapi untuk keselamatan kita yang harus paling penting ya.
1: Betul, katanya sayang anak kan. Tapi anaknya nggak dipakein helm, jadinya sangat khawatir sekali kan.
0: Iya.
1: Ya kedepannya sih nanti bisa di apa namanya, diberitahu sama
0: edukasi.
1: Betul. Nah hari ini pun diperingati hari anti ini trafficking, apa perdagangan orang ya. Jadi apa Bang Prabu nih kadang khawatir juga Ardian, Pak Ardian, ini Joshua.
0: Iya.
1: Jadi rupanya modus sekarang ini yang diincar anak-anak kuliah. Jadi dengan modus itulah wisata ke luar negeri gratis.
0: Iya.
1: Jadi diajaknya ke Singapura, Malaysia. Nah nanti habis dari situ kayaknya dioper ke Vietnam, ke Kamboja.
0: Kamboja gitu ya.
1: Jadi ya nanti bisa dibahas lah, karena memang hari ini diperingati hari anti
0: perdagangan orang sedunia.
1: Betul. Nanti bisa di apa namanya, di lebih dalam lagi diulas.
0: Kita akan coba memang mencari narasumber yang kompeten di bidang ini nantinya, Pak Prabu. Halo. Ya, terima kasih untuk Pak Prabu sudah menghubung kita di line telepon ya, menyampaikan bahwa terkait tentang hari ini yaitu hari perdagangan orang sedunia ya. Dan berharap tadi Pak Prabu kita menghadirkan narasumber tentunya yang membidangi ini, kita akan bicara bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi Pak Prabu juga menyampaikan bahwa banyak ya masyarakat ya dari daerah Tiban menuju ke Lubuk Baja yang tidak menggunakan helm bagi ibu-ibu dan juga anak-anak gitu ya yang berangkat sekolah. Jadi harus tetap hati-hati ya, keselamatan yang paling penting. Kita angkat lagi dalam telepon. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak Gas.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Aduh, udah lama kali saya tak masuk. Dengan Agus.
0: Pak Agus ya? Di mana Pak Agus?
2: Di Bengkong.
0: Bengkong Pak Agus ya. Baik, gimana kabarnya Pak Agus?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Pak Agus tadi ada pendengar kita yang terputus tadi ya.
2: Iya. Tentu mungkin ada saudara kita yang sudah lama sekali, hampir 2 tahun nggak masuk. Masih ingat Bang Pak Gunawan.
0: Pak Gunawan, iya, bagaimana kabar Pak Gunawan? Nah, bagus.
2: Itu udah lama dia meninggal.
0: Innalillahi.
2: Iya, udah lama dia. Udah lama kali, udah hampir 2 tahun lah dia meninggal. Iya, memang usia udah tua juga, udah 70-an ya. Tapi dia tetap semangat untuk memberikan ide-ide untuk kemajuan Kota Batam ya.
0: Iya.
2: Ya, apa topik hari ini?
0: Pagi ini berketepatan juga di hari peringatan anti perdagangan sedunia. Ada yang ingin dikomentari Pak Agus?
2: Oke, jadi menurut saya seharusnya itu hari peringatan perdagangan manusia ya. Ya, seharusnya itu tidak mungkin terjadi kalau negara kita melindungi. Ini kembali lagi kepada negara. Kembali lagi kepada negara, kalau negara bisa melindungi rakyatnya. Dalam arti bisa memberikan lapangan pekerjaan. Ya, sebesar-besarnya. Ini sangat penting. Karena pemerintah sendiri tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, makanya orang akan lari ke luar negeri untuk mengadu nasib, mempertahankan hidup, bukan untuk mencari kaya. Saudara-saudara kita itu bukan mencari kaya.
0: Benar. Kata,
2: mau jemput bos. Jadi mereka itu, halo?
0: Iya.
2: Mereka itu hanya untuk bertahan hidup. Sebenarnya mereka juga tidak mau bekerja di luar negeri kalau di tanah air kita sendiri terbuka lebar lapangan pekerjaan. Ini akibat daripada pemerintah sendiri tidak bisa melindungi masyarakatnya atau rakyatnya sendiri. Maka mereka, kalau kita lihat, mereka menjual sawah, menjual ternak-ternak hewan mereka untuk mengadu nasib di luar negeri. Tapi apa daya, mereka banyak yang kena tipu oleh maklar-maklar tenaga kerja. Jadi harapan saya, pemerintah harus betul-betul melindungi masyarakatnya. Baik pemerintah daerah maupun pusat.
0: Pusatnya.
2: Bukalah lapangan pekerjaan yang selebar-lebarnya. Karena mereka hanya untuk bertahan hidup.
0: Benar.
2: Saat ini kita ini mencari uang bukan untuk mencari kaya. Tapi untuk bertahan hidup.
0: Bertahan hidup ya. Bagus.
2: Bertahan hidup.
0: Ada yang ada
2: kaya, kami sudah susah. Karena sudah dikuasai oleh mafia-mafia semua.
0: Iya benar.
2: Jadi harapan saya di hari ini mudah-mudahan pemerintah pusat mendengar maupun pemerintah daerah. Supaya generasi-generasi tidak pergi ke luar negeri atau tertipu dengan mafia-mafia ini, harapan saya ya itu tadi. Seharusnya dibuka lapangan pekerjaan
0: selebar-lebarnya.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Agus sudah memberikan komentar untuk pada pagi hari ini. Dan memang bicara terkait tentang mereka bekerja ke luar negeri, ya itu memang salah satu alasannya yang paling sering kita dengar adalah ingin memperbaiki taraf ekonomi keluarganya. Yang artinya ia ingin mencari pekerjaan gitu ya. Dan harapan dari Pak Agus tadi, Indonesia membukalah lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk warganya. Dan memang ada fenomena lain juga yang menjadi sorotan, yaitu orang yang sudah pernah terjebak di Kamboja, Vietnam, kembali ke Indonesia, pergi lagi ke sana. Nah, ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Dan untuk Anda yang ingin memberikan komentar, kami persilakan di line telepon, WhatsApp, dan ke sosial media kami. Sambil menunggu Anda pendengar, pada pagi hari ini saya akan coba update juga untuk informasi komoditas ya, harga bahan pokok yang ada di Kota Batam, yang kita kutip dari laman Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan coba cek untuk wilayah Kota Batam terlebih dahulu. Pada hari ini, untuk Kota Batam, untuk informasi yang pertama, harga beras medium itu di kisaran Rp12.000 per kilogram rata-ratanya, dan yang premium Rp15.400 per kilogram. Untuk gula pasir di Kota Batam juga masih cukup stabil Rp15.000 per kilogramnya, dan untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk minyak goreng curah Rp16.000 per liter, dan kemasan sederhana Rp12.500 per liternya. Untuk daging sapi murni di Kota Batam juga masih cukup tinggi ya. Dari kenaikan di tahun lalu sampai sekarang masih stabil di angka Rp160.000 per kilogramnya, dan yang impor atau beku Rp120.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam Rp38.000 per kilogram, Ayam telurnya untuk ayam broiler Rp1.900 per butir. Untuk cabai merah juga sedikit mengalami kenaikan di angka Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit juga mengalami kenaikan di angka Rp55.000 per kilogramnya. Informasi ini kita hadirkan untuk Anda dari laman Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Nanti di sesi kedua peningkat saya akan kembali menemani Anda usai tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk kuarta berita sentral Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.